0: kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya kan?
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Pak,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron,
5: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu, 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, pemirsa, kami pagi hari. aktivitas ada, dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi

0: roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita

0: sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sahri di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti, pendengar. Seperti biasa, saya mau memberikan tema polling yang bisa Anda pilih di pagi hari ini untuk kita bahas nanti ya di jam 8.15. Yang pertama adalah Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Ya, yang kedua, warga Cilincing, Jakarta Utara keluhkan debu diduga dari proyek reklamasi. Yang ketiga, padatnya perlintasan stasiun Pondok Jati, kendaraan masih numpuk di rel saat kereta hendak lewat. Nah, ini untuk warga-warga yang daerah sana, boleh nih kasih infonya sekalian ya. Siapa tahu nanti ini yang terbanyak dan kita akan bahas ya. 1, 2, atau 3, 021-344-0696 atau 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Kami juga mau menginformasikan perkiraan cuaca kelautan pagi hari ini bersama Siti Fadila.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan, kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Subang, serta 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang surut minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari prakirawan BMKG Cuaca Kelautan, Siti Fadila untuk Pro 1 RRI Jakarta. Kembali kami sampaikan pendengar, untuk Anda yang mau pilih tema polling di pagi hari ini, yang pertama adalah Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu. Kemudian yang kedua, warga Cilincing Jakarta Utara keluhkan debu diduga dari proyek reklamasi. Yang ketiga, padatnya perlintasan stasiun Pondok Jati, kendaraan masih numpuk di rel saat kereta hendak lewat. Silakan Anda bisa pilih di line telepon kami 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

0: kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari, pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Tiga tema polling yang bisa Anda pilih. Yang pertama, Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Yang kedua, warga Cilincing Jakarta Utara keluhkan debu diduga dari proyek reklamasi. Yang ketiga, padatnya perlintasan stasiun Pondok Jati, kendaraan masih numpuk di rel saat kereta hendak lewat. Ada Dedi di Jakarta Timur, katanya saya mau pilih tema nomor 1. Soalnya urusan beras itu dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai konsumen harus tahu mana produk yang benar, mana yang bermasalah. Jangan sampai cuma lihat mereknya atau kemasannya, katanya. Oke, terima kasih banyak. Ada Pak Sutama di Cipondo. Selamat pagi, Pak Sutama. Saya pilih nomor 1, beras mahal. Dicampur yang murah biar untung gede. Semoga rakyat kecil diberikan kesehatan dan kedamaian. Terima kasih Pak Sutama di Cipondo. Kemudian Ibu Saurin, selamat pagi. Pilih tema nomor 1 juga. Mas Bam, terima kasih. Semangat terus dan apa nih, sehat-sehat ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pandu di Jakarta, di Kebayoran Lama ya. Pilih tema nomor 2, soal proyek reklamasi sungguh keterlaluan, padahal ini udah dikeluhkan dari zaman Anies, akhirnya ditolak malah muncul lagi. Ya Allah, katanya, usut tuntas sih ini, katanya. Oke, kemudian masih dengan nomor 1 juga dari Sari di Depok. Saya cukup kaget dengar ada 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu. Kalau benar, aduh, tentu masyarakat perlu tahu nih supaya lebih berhati-hati dan saat membeli. Dan yang paling banyak ternyata yang dipilih adalah tema nomor 1. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah mengenai Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Tetap bersama kami di Prosat RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, korban kebakaran di Jalan Jelambar Madia Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat mendapatkan bantuan dari Sekretariat Wakil Presiden di hari Selasa kemarin, di mana bantuan yang disalurkan melalui perwakilan Sekretariat Wapres tersebut terdiri dari 40 paket sembako, 50 paket perlengkapan sekolah, dan 40 selimut untuk membantu kebutuhan warga selama masa pemulihan. Kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya melanda sejumlah rumah di kawasan pemukiman padat dan berhasil dipadamkan setelah sekitar 3 jam penanganan tanpa korban jiwa maupun luka. Masih dari informasi Wapres, pendengar, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Jakarta di hari Kamis nanti, tanggal 17 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Ahmad Zahid ke Indonesia, sekaligus momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, serta membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan kedua negara. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon makin bagus dong?
2: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
1: Dua?
2: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
1: Yang nyaring sinar ultraviolet.
2: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
1: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
2: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
1: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

Tema kita yang terpilih di pagi hari ini adalah mengenai Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Yuk ikutan komentar lagi untuk Anda yang belum dan ternyata mengetahui mengenai perihal ini. Jadi pemerintah mengungkap ada temuan terkait 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan atau standar yang tercantum pada labelnya. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers di Jakarta di hari Selasa kemarin. Dari 27 merek yang diperiksa, 25 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi standar berdasarkan pengujian yang dilakukan melalui sejumlah laboratorium. Beras fortifikasi ini sendiri merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral dan diperuntukkan antara lain bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan menyusui, serta masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah menyebutkan ada produk yang dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga beras biasanya. Sementara kandungan fortifikasinya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Disampaikan pula bahwa harga produk yang ditemukan ini bisa mencapai Rp57.000 per kilogram, sementara menurut perhitungan pemerintah, harga yang semestinya hanya sekitar Rp13.000 saja. Sejumlah merek yang masuk dalam daftar antara lain Idola Fortifikasi, Ikan Mas Cupang, Triple A, Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Topi Koki, Hok Satu Gohan, Maknyus Pulen Gizi, Anak Raja, Sumo Pelikan, Rice Rojo Lele, Putri Koki, Warga Wellfarm, Beras Diabetes. Ini termasuk di dalamnya. Dan pemerintah menyatakan produk-produk yang bermasalah akan ditindaklanjuti termasuk penarikan dari peredaran dan proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Nah, makanya pendengar, sebaiknya Anda ngecek lagi ya. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa nama merek yang disebutkan dari topik ID. Baik, untuk Anda yang mau ikut tema di pagi hari ini, silakan Anda bisa ikut bergabung di 0811-7972-7912 dan nanti kami juga akan ngobrol ya bersama narasumber kami, Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Arief, pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Tema kita yang terpilih di pagi hari ini adalah mengenai Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu. Dan di line telepon kami di pagi hari ini sudah tersambung narasumber kami, Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Bapak Rio Priambodo. Selamat pagi Pak Rio.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Sehat Pak? Pak Rio sehat ya?
1: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Pak Rio, ini terkait dengan 25 merek beras fortifikasi yang diduga palsu. Pak, mungkin mau komentar dulu silakan Pak.
1: Ya, pertama-tama kita mengapresiasi ya langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, dan sebagainya yang sama-sama berjibaku dalam hal menjamin keamanan mutu dan juga keamanan produk di pasaran benar-benar bahwa layak konsumsi dan juga aman untuk dikonsumsi. Temuan kemarin adalah bagaimana bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin bahwa semua barang yang ada di pasaran adalah barang-barang yang berkualitas dan juga aman dan juga benar-benar berstandar. Yang kedua, kami melihat bahwa dugaan palsu ini kalau memang betul dikatakan palsunya itu dan juga ada betul-betul palsu secara laboratorium dan bisa diuji secara ilmiah, maka ini adalah bentuk pelaku usaha yang tidak beretikat baik ya. Kami menduga tidak etikat baik, kenapa seperti ini? Tentu kalau barang palsu itu jelas-jelas ada suatu mens reanya di sana untuk bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi juga tidak memperhatikan kualitas maupun juga dari sisi konsumen, perlindungan konsumennya diabaikan. Dan tentu yang paling berdampak adalah kepercayaan konsumen. Pasti sangat tergerus kepercayaan konsumen akibat hal ini. Konsumen sudah percaya terkait dengan beras fortifikasi, ya kan? Sudah mungkin bertahun-tahun mengkonsumsi ini, produk ini juga. Yang di pasaran itu yang kemarin disampaikan oleh Menteri Pertanian kan sebenarnya bukan barang yang baru atau misalkan merek-merek baru, tapi juga kita tahu ya ada merek-merek lama dan juga merek-merek yang selama ini beredar di minimarket gitu. Dan tentu dengan kejadian kemarin dibuka secara lebar, dan pertamanya adalah untuk awareness bagi konsumen itu sendiri. Yang kedua, ketika konsumen ini aware, pasti besok konsumen agak terkikis dan juga tergerus kepercayaannya. Saya memonitor di media sosial bahwa banyak teman-teman dari konsumen bahwa oh ini yang ternyata selama ini kita beli gitu.
0: Yeah.
1: Dan pasti kalau dia balik lagi, ini adalah kepercayaan konsumen akan tergerus karena produknya sudah dipaparkan oleh Kementerian Pertanian, dan juga pasti konsumen akan berpikir dua kali untuk mengkonsumsi produk yang sama.
0: Oke, beras fortifikasi ini kan tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kalau kandungannya ternyata tidak sesuai dengan klaim pada kemasan, kerugian konsumen sebetulnya apa saja nih?
1: Kerugian konsumen pasti tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Mereka membayar lebih sesuatu produk yang dijanjikan sesuai di awal, misalkan klaimnya adalah fortifikasi maupun juga beras premium dan sebagainya, maka konsumen membayar lebih. Pertama, ketika membayar lebih, kerugian yang terlihat jelas adalah kerugian secara material. Ya, kerugian yang imaterial adalah bagaimana kalau misalkan mereka berkonsumsi ternyata ada dampak kesehatan di kemudian hari yang tidak bisa terlihat sekarang gitu. Nah itu pasti menjadi suatu hal yang menjadi kerugian bagi konsumen, efek domino dari material dan juga imaterial. Dan tentu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, khususnya di Pasal 8, bagaimana barang tidak sesuai dengan standar dan juga janji sesuai label, tiket dan sebagainya, itu menjadi salah satu mandat yang dilarang oleh undang-undang. Saya beberapa kali juga menjadi saksi ahli terkait dengan beras, dulu beras oplosan, sekarang adalah beras fortifikasi. Jadi memang banyak juga pemain-pemain mafia beras ini yang harus kita berantas, ya oknum-oknum ya pelaku usaha yang harus kita berantas untuk bisa melindungi konsumen. Yang kedua, kalau yang baik ya kita dukung untuk melakukan usaha yang baik, tentu itu akan melindungi konsumen dan konsumen juga akan senang ya. Apalagi kan kemarin kita tahu ya, makanan pokok itu adalah pelanggan ya, gak cuma beli sekali, tapi belinya berkali-kali. Itu yang harus kita jaga, dan oknum-oknum pelaku usaha tidak baik, tentu kita sama-sama kita awasi bersama, sehingga nantinya pada akhirnya produk yang benar-benar jual di pasaran, rilis di pasaran adalah produk-produk yang memang berkualitas secara produk maupun juga secara keamanan produk juga terjamin.
0: Oke, masyarakat ini kan selama ini pasti kalau membeli beras, salah satu yang dilihat adalah fortifikasinya di kemasan ya, dan menganggap produk ini kayaknya udah memenuhi standar. Nah, sekarang dengan ada kejadian seperti ini, sebetulnya apa lagi yang perlu diperhatikan sama konsumen ketika membeli beras?
1: Ya, saya pikir pemerintah harus menjamin ya produk yang ada di pasaran itu benar-benar ada fortifikasinya. Dan ketika tidak ada, maka sebenarnya pemerintah menghadirkan suatu sistem mekanisme bagaimana konsumen bisa mengecek bahwa beras ini benar-benar asli di pasaran. Kayak misalnya kita tahu BPOM, kita bisa mengecek bisa secara barcode maupun kode barang ini terdaftar atau di BPOM atau tidak. Maka prinsip kehati-hatian itu memang harus dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah kepada konsumen. Jadi memang kalau secara filsafat perlindungan konsumen, dulu beban kehati-hatian itu adalah ke konsumen gitu. Jadi konsumen harus mengecek sendiri, dan ketika memang tidak sesuai itu menjadi tanggung jawab maupun juga tanggung jawab resiko dari konsumen itu sendiri. Tapi di filsafat modern, perlindungan konsumen itu terbalik gitu. Jadi yang tahu produk itu adalah dari sisi pelaku usaha dan juga pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengawas. Maka beban pembuktian itu harusnya dibalik, yaitu adalah kepada pelaku usaha dan juga dari sisi pemerintah gitu. Jadi itu juga yang spirit di perlindungan konsumen, pembuktian terbalik maupun juga tanggung jawab mutlak itu ada di beban pelaku usaha. Tinggal konsumen melakukan assessment. Bagaimana asesmen, maka harusnya bagaimana pemerintah membuat proses sistem yang lebih mudah dan juga menjadi informasi bagi konsumen untuk mengecek suatu informasi apakah beras fortifikasi ini sesuai dengan standar atau memang ada dugaan palsu. Itu yang menjadi poin penting.
0: Oke, dengan kondisi yang mungkin baru diketahui sekarang, apalagi ada 25 merek yang terduga ya, ini kalau masyarakat sudah terlanjur membeli atau mungkin mengkonsumsi produk yang sudah masuk dalam daftar yang bermasalah ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah bisa untuk meminta pengembalian uang atau mungkin dalam bentuk kompensasi lainnya?
1: Ya, kalau kita bicara dengan undang-undang perlindungan konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun juga ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai maupun juga yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Dan itu sah-sah saja kalau konsumen meminta untuk ganti rugi maupun juga pengembalian, itu menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Jadi konsumen dari hulunya, pelaku usaha bisa menarik atau recall, ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha karena mereka yang membuat suatu marketnya. Yang kedua adalah dari pemerintah, kalau misalkan ternyata pelaku usaha ini ternyata tidak menarik, maka pemerintah yang harus menarik. Yang kalau ketiga, konsumen juga bisa melakukan ya semacam apa ya, permintaan untuk kompensasi dan juga ganti rugi kalau memang betul-betul mereka melakukan pembelian itu, dan itu juga bisa tinggal menunjukkan struknya dan pengembaliannya. Dan harusnya pelaku usaha itu harus open juga, tidak menolak untuk meminta pengembalian, karena memang apa ya, konsumen udah dirugikan kalau tidak boleh untuk mengembalikan, ini kerugiannya dua kali, dan tentu hal ini tidak boleh dilakukan gitu.
0: Okay.
1: Atau yang kedua adalah selisih harganya. Misalkan beras diduga fortifikasi, misalkan tidak ada fortifikasinya, maka ada suatu selisih harga di sana. Misalkan harusnya beras yang non fortifikasi 12.000, beras fortifikasi 16.000, maka ada satu gap yaitu 4.000 di sana. Siapa yang tanggung jawab atau mengembalikan 4.000 tentu adalah dari pelaku usahanya itu sendiri.
0: Oke, kalau dari pemerintah kan informasinya kan menarik nih Pak Rio, untuk produk-produk yang diduga terlibat ya. Tapi kalau dari perspektif YLKI, apakah penarikan produk saja cukup untuk memulihkan hak konsumen termasuk dengan pengembalian?
1: Ya, artinya pemulihan ini adalah pencegahan untuk di kemudian hari ya. Jadi ada yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mencegah di kemudian hari, tapi mencegah atau melakukan pemulihan bagi konsumen itu menjadi poin yang penting gitu. Bisa nggak ini ke depan ya, tindak pidana perlindungan konsumen yang bersifat

0: sebenarnya maka lebih ini ya Mas ya, jadi kayak semacam masih hangat ya beritanya. Jadi memang ya tentu proses ini kan menjadi justru malah menjadi daya dukung dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Jadi pemerintah bukan hanya pengawasan, tapi juga ternyata kerugian itu dari konsumen. Nah, konsumen itu tinggal melihat bahwa produk apa namanya, pemerintah itu tinggal melihat bahwa yang palsu itu produksi tahun kapan sampai tahun kapan. Apakah memang dari awal itu palsu, atau memang ada periode tertentu yang palsu. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Nah, konsumen bisa melakukan pengaduan di sana gitu, dan untuk bisa mendukung bahwa bukan nih, saya melihat nih di pasar menemukan hal ini, dan ini juga dibuktikan dengan didukung oleh adanya konsumen yang mengadu dan membawa beras, dan berasnya diuji lab, dan ini sama. Dan ketika memang tentang jangka waktu yang berdekatan, itu sangat mendukung upaya hukum. Tapi kalau memang ada jeda waktu yang cukup lama gitu, ini juga akan mempersulit penegakan hukum gitu. Bisa jadi memang, oh itu berasnya sudah lama, itu kan produksi lama, ini sudah yang baru gitu. Tapi kalau memang baru, saya pikir tanpa ada jeda yang lama, ini justru malah mendukung upaya penegakan hukum. Dan tentu yang ini yang kita dukung, dari konsumen bisa berani melakukan pengaduan, bukan untuk dirinya tapi juga untuk menyelamatkan masyarakat, dan juga untuk memberikan suatu warning kepada pelaku usaha untuk bisa memproduksi barang maupun jasa yang lebih baik ke depan, saya pikir.
1: Oke, mungkin banyak dari pendengar kita yang bertanya-tanya ini proses pengembaliannya akan seperti apa dan bagaimana dengan mekanismenya. Terus kalau misalnya ada kendala, ini bisa kontak kemana, Pak Rio?
0: Ya, tapi satu bisa dari ke pelaku usaha yang memang kan jalurnya banyak nih, pedagang, ada distributor, seller dan sebagainya. Nah, tempat konsumen itu belinya itu di mana? Misalkan di seller akhir, lalu minimarket. Bisa saja dengan ada berita seperti ini, ya konsumen berbondong-bondong ke minimarket untuk bisa meminta pengembalian. Nah, minimarketnya itu bisa minta pengembalian juga kepada distributor atau agen yang melakukan penyetoran gitu. Nah, di situ juga bisa distributor maupun agen bisa melakukan tanggung jawab, juga meminta tanggung jawab kepada produsen gitu. Sehingga rantai itu bisa diselesaikan antara bisnis to consumer. Jadi konsumen di mana tempat itu membeli bisa saja itu melakukan penukaran di sana, atau bisa jalur kedua melalui perusahaan itu sendiri. Okay. Intinya bisnis consumer itu harus bisa diselesaikan B2C, jangan sampai digabung. Ini bukan masalah kita, itu masalah ini langsung aja kepada pabriknya gitu. Ini enggak relate gitu. Jadi bisnis to consumer harus diselesaikan B2C, okay. B2B-nya antar mereka harus diselesaikan antar B2B, jangan melibatkan B2C-nya.
1: Oke. Okay. Baik, dengan adanya temuan 25 merek ini yang muncul sekarang, apa yang diharapkan sama YLKI supaya kejadian ini tidak kembali terulang, terutama pada selain beras, produk lainnya juga?
0: Ya, saya pikir satu yang harus dipesankan kepada kami, kepada pemerintah ya tentunya. Jadi memang konsumen tidak punya suatu bargaining position, apa namanya, bukan bargaining position tapi kayak suatu mekanisme untuk bisa mengawasi tahu beras ini palsu atau tidaknya. Mereka nggak punya lab, jadi kebergantungan masyarakat maupun juga konsumen kepada pemerintah itu sangat tinggi, maupun juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu kami sangat mendukung bahwa pemerintah maupun juga penegak hukum itu bisa melakukan sidak yang secara rutin, melakukan pengawasan secara rutin untuk apa? Ya, untuk memastikan semua produk yang harus dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen itu aman dan juga berkualitas dan benar-benar itu sesuai klaim gitu. Dan yang kedua adalah membuka suatu peran seluas-luasnya masyarakat melalui hotline pengaduan terhadap beras fortifikasi ini, maupun juga beras-beras maupun juga komoditas yang lain. Jadi bukan hanya soal standar harganya, tapi juga kuantitasnya juga. Kita tahu beberapa waktu lalu minyak goreng juga sama. Terus juga kita tahu 1 liter ternyata tidak sampai 1 liter 0,8 sekian gitu. Itu secara kuantitasnya tidak sama. Yang kedua kualitas. Ini bukan saja beras fortifikasi, ini juga ada beras premium. Waktu itu beberapa waktu lalu juga sama beras premium. Artinya masyarakat itu korbannya itu sudah berkali-kali nih, beras fortifikasi, beras premium dan juga minyak. Ini yang ketahuan ya, enggak ketahuan yeah. Banyak lagi pasti kan. Nah, itu yang kita harapkan dari pemerintah, terus monitor pengawasan itu sendiri. Yang kedua adalah dari sisi

0: konsumen, harus dibuka peran seluas-luasnya sehingga ketika konsumen mengadu ada tahu kemana. Jangan sampai konsumen tahu tapi diem aja karena tidak tahu kemana harus mengadu mereka.
1: Baik, terakhir nih mungkin apa pesan YLKI untuk masyarakat supaya tetap waspada juga tapi tidak panik dalam memilih dan terutama membeli beras setelah muncul kasus ini?
0: Ya, pertama memang perlu berhati-hati dan juga teliti melakukan assessment dua kali. Kalau memang ragu beras ini fortifikasi atau tidak, bisa juga mungkin menghubungi dari pelaku usaha atau dari pemerintah maupun juga Satgas Pangan. Sehingga ketika terjadi ketemuan suatu hari nanti, konsumen bisa melakukan pengaduan. Yang kedua juga bisa melakukan bertanya kepada pelaku usaha yang menjual soal beras ini sendiri gitu. Jangan sampai pelaku usaha yang menjual tidak bisa menjelaskan apapun, tapi konsumen juga tetap memutuskan pembeli dan tentu berhati-hati dan juga teliti. Dan juga saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha bisa membekali ya pada konsumen tips and trick membeli beras fortifikasi atau tidak, membedakan beras fortifikasi palsu atau tidak. Jujur saya juga nggak tahu mana fortifikasi beras fortifikasi palsu, mana yang asli gitu. Ini kan sulit juga. Saya pun orang awam itu nggak tahu seperti ini kalau kita hanya melihat dari fisiknya saja tanpa harus menguji lab. Nah itu yang harus berhati-hati dan tentu beli di tempat yang sudah jelas saja, beli di tempat-tempat yang langganan yang harganya wajar, yang premium atau yang biasa saja tapi benar-benar berkualitas. Jangan sampai terjebak lagi dengan beras fortifikasi dengan harga mahal tapi ternyata ada dugaan palsu.
1: Baik, Pak Aryo, terima kasih banyak untuk waktunya di Pro 1 RRI Jakarta. Sehat selalu dan selamat beraktivitas, Pak Aryo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mas Bams.
1: Selamat pagi. Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, untuk Pro 1 RRI Jakarta dengan tema Mentan yang mengumumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Anda masih bisa berkomentar, silakan pendengar, kami tunggu sampai sebelum jam 9 di 0213440696 atau 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811797279712.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Yud, kamu tahu Rio kan?
2: Iya tahu Put.
1: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
2: Hah? Gimana ceritanya itu?
1: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
2: Terus?
1: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
2: Terus?
1: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
2: Oh gitu?
1: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
2: Dan ternyata?
1: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
2: Waduh.
1: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
2: Oh gitu?
1: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
2: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
1: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
2: Betul, Put.
1: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
2: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
1: Iya.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

Ditemenin sama Duran Duran dengan Ordinary World. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jakarta dengan tema polling yang kita bahas di pagi hari ini mengenai Mentan umumkan daftar 25 merek beras fortifikasi diduga palsu. Kita bacain WhatsApp yang masuk ya, komentar dari pendengar. Ada Ibu Sri Mungyati Parung Panjang. Selamat pagi Ibu Sri. Waduh gawat nih, beras ada yang dipalsuin, bisa bahaya. Soalnya Bunda kalau beli beras yang 1 literan 15.000 atau 16.000 itu aja sekarang kurang bagus Mas katanya. Tolong dong buat para penyalur beras atau pedagang pada jujur gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri. Kemudian ada Maya di Bekasi. Saya sebagai ibu rumah tangga cukup kaget nih dengan ada 25 merek. Soalnya kalau beli beras biasanya yang dilihat mereknya, harga sama kualitas berasnya. Jarang banget kita sampai ngecek kandungan fortifikasinya. Nah, ini harus lebih jeli lagi kalau gitu ya. Kemudian ada Dian di Jakarta Barat. Saya pernah beli beras yang harganya lebih mahal karena katanya sudah difortifikasi. Kalau sekarang ada kasus seperti ini jadi kepikiran nih. Selama ini kita benar-benar mendapatkan manfaat sesuai dengan yang ditawarkan atau tidak gitu, karena ada 25 temuan merek beras yang fortifikasi diduga palsu gitu ya. Kemudian ada Agus di Jakarta Utara. Selamat pagi. Buat saya ini bukan cuma masalah berasnya, tapi soal kepercayaan. Kalau kita membeli produk berdasarkan informasi yang ada di kemasan, ya informasi itu yang seharusnya benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada Wahyu di Cibinong. Kalau memang terbukti ada pemalsuan atau kandungan yang tidak sesuai, kalau menurut saya jangan berhenti di penarikan barang saja. Konsumen juga perlu tahu bagaimana pertanggungjawaban terhadap orang yang sudah terlanjur membeli. Nah, tadi ini sebetulnya sudah disampaikan ya sama Pak Rio Priambodo, Sekretaris Jenderalnya YLKI. Jadi Anda bisa nih berbondong-bondong untuk membalikan ke tempat Anda membeli. Jangan lupa, mudah-mudahan struknya masih pada ada sih ya. Ada Andi di Jakarta Timur. Saya baru tahu kalau ada beras fortifikasi yang diduga bermasalah. Yang bikin khawatir adalah selama ini kita beli kan percaya sama tulisan dan label. Aduh, terus gimana nih? Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada satu lagi, Siti di Depok. Kalau saya justru penasaran kenapa sih produk yang diduga tidak sesuai itu bisa sampai beredar di pasaran. Berarti pengawasannya seperti apa dari awal sampai produk tersebut dibeli masyarakat? Coba tanyanya tadi, ada narsumnya ya. Baik pendengar, ini berarti pada akhirnya ya sebetulnya kasus beras fortifikasi ini menjadi pengingat bahwa konsumen ini memang berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi pada kemasan dan aman untuk dikonsumsi. Makanya kita sebagai masyarakat perlu juga lebih teliti sebelum membeli. Sementara untuk produsen dan pemerintah memang harus memastikan standar, kualitas, dan juga informasi produk supaya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan nggak ada lagi seperti ini ya, dan masalah ini bisa selesai atau cepat dituntaskan. Dan dengan demikian tema polling di pagi hari ini kita tutup pendengar. Kita nantikan kembali tema-tema lainnya setiap hari di Pro 1 RRI Jakarta di Jakarta pagi ini. Nanti tepat pukul 9 akan ada Halo RRI. Jadi untuk Anda yang punya keluhan terkait dengan fasilitas publik, silahkan siap-siap untuk ngadu di Halo RRI.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Selamat mendengarkan Jakarta Pagi Ini bersama saya Bam Sari. Kita sekarang sudah ada di segmen Halo RRI. Untuk Anda yang punya aduan terkait dengan arus lalu lintas yang meresahkan warga karena ada galian lah, karena ada proyek lah, karena ada ini dan itu, atau ada fasilitas publik lainnya yang tidak berjalan sesuai, lampu penyeberangan yang mati, lampu penerangan yang mati atau rusak, atau ada penanda arah jalan yang tidak sesuai atau tertutup, waktu itu ada tertutup pohon sih, ranting-ranting pohon, nah udah diselesaikan. Nah, kalau punya seperti itu, informasi-informasi atau keresahan-keresahan Anda ya pendengar, silakan Anda bisa adukan di Halo RRI yang akan kami bahas sampai sebelum jam 10 nanti. 0213440696 atau 3441499, boleh ke WhatsApp kami juga di 0811-7972-7912. Sertakan nama, alamat Anda, kalau bisa foto permasalahan Anda seperti apa ya, biar jelas nanti kita coba clear kan.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia, mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
2: Ini sebenarnya pembahasan tentang
1: waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
3: Mbak Pria, ini kan tadi
1: hari ini kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
4: Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, masih di Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan terkait dengan kemacetan yang dibuat karena, bukan dibuat ya, terjadi karena adanya galian, adanya proyek yang kayaknya nggak kelar-kelar nih, bikin macet dan sebagainya, atau ada fasilitas publik lainnya yang meresahkan, yang bikin kita, aduh harusnya kalau ini berfungsi dengan baik, kita bisa nyaman nih gitu. Silakan Anda bisa sampaikan di Halo RRI selama siaran kami berlangsung untuk penyampaiannya. Tapi kalau untuk pembahasannya hanya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 ke jam 10 pagi ya. 021-344-0696 atau di 344-1499. Via WhatsApp kami boleh di 0811-7972-7912. Nah, boleh disertakan nama Anda, alamatnya di mana, keluhannya seperti apa. Kalau memungkinkan disertai dengan foto, atau mungkin ada clue lainnya di sekitaran apa gitu ya, kayak waktu beberapa waktu yang lalu kabel semrawut gitu dan lain sebagainya. Nah, di pagi hari ini tadi tema-tema kita ini berkaitan dengan fasilitas publik ya sebetulnya ya. Seperti warga Cilincing Jakarta yang keluhkan debu diduga dari proyek reklamasi. Nah, kalau misalnya Anda sebagai warga di daerah sana yang terkena dampak abu gitu ya, silakan Anda bisa debu ya, silakan Anda bisa sampaikan seperti apa, mungkin Anda bisa sampaikan kondisinya, kemudian kita juga bisa nanti akan sampaikan gitu ke stakeholder terkait gitu. Jadi kalau masalah yang di kawasan Cilincing Jakarta Utara yang mengeluhkan debu yang mereka rasakan di lingkungan tempat tinggalnya, kondisi ini disampaikan mengganggu aktivitas warga sehari-hari, terutama karena aktivitas kendaraan dan kegiatan di sekitar kawasan ini membuat debu bertebangan dan masuk ke pemukiman. Nah, warga berharap katanya ini ada penanganan yang lebih serius nih supaya persoalan debu ini tidak terus berdampak kepada masyarakat. Dan mereka juga meminta aktivitas yang menjadi sumber debu tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kenyamanan dari warga sekitar. Dan keluhan ini sebetulnya kembali menyoroti pentingnya pengendalian debu di kawasan industri dan jalur yang banyak dilalui sama kendaraan, sehingga warganya tidak menjadi pihak yang menanggung dampaknya. Nah, kalau Anda menjadi warga sekitar dan ingin menyampaikannya ke Halo RRI, silakan Anda bisa sampaikan ya di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi untuk ada yang baru bergabung di Halo RRI yang mau mengadu terkait dengan fasilitas publik ya. Silakan Anda bisa sampaikan di 021-344-0696 atau 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Dan sudah ada satu penelpon yang antri dari Tanjung Priok, ada Pak Martono. Selamat pagi Pak Martono.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi ya. Pak. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah, iya. Sehat ya Pak ya.
2: Permasalahannya itu harga beras sekarang mahal Pak.
1: Oke.
2: Nah itu saya maunya itu harga beras itu Rp5.000 saja.
1: Mahal itu yang dari Bapak terakhir beli berapa Pak, boleh tahu?
2: Mencapai Rp12.000.
1: Rp12.000, baik.
2: Iya.
1: Harapannya iya. Bisa sampai Rp5.000 ya Pak ya.
2: Nah, harapannya saya itu harganya Rp5.000 saja rupiah.
1: Oke, baik. Iya. Pak, saya mau tanya Bapak Tanjung Priuknya di sebelah mana, Pak?
2: Ini di Koja.
1: Di kota?
2: Koja.
1: Koja. Pak, di Koja iya. Ada permasalahan publik lainnya nggak, Pak, yang meresahkan?
2: Masalahnya di sini itu telepon.
1: Apa itu telepon? Dengan seperti
2: telepon
1: apa?
2: Biasa, telepon kabel.
1: Iya. Uh-uh.
2: Ya, di sini kan sudah tidak ada telepon umum.
1: Oke.
2: Iya, ini bermasalah juga kalau lagi ada pulsa.
1: Oh, iya. Harapannya supaya ada telepon umum lagi seperti dulu gitu ya Pak ya?
2: Ya begitulah.
1: Oke. Jalanan
2: kali begitu Pak. Iya.
1: Oke, arus lalu lintas di sana aman Pak di Koja?
2: Iya, di sini ya aman terkendali, lancar.
1: Aman ya. Oke, baik.
2: Iya, lancar. Iya.
1: Baik. Pak Martono, terima kasih banyak untuk aduannya, Pak.
2: Iya, sama-sama.
1: Baik, selamat pagi, Pak Martono.
2: Selamat pagi.
1: Oke, ada Pak Martono ya, ini terkait dengan beras. Tapi kalau informasi dari yang saya dapat nih, pendengar, ini harga dari Juli aja, kualitas paling murah sentuhnya sampai Rp14.350 ya. Nanti mudah-mudahan stakeholder terkait bisa mendengar atau mungkin nanti kita bisa sampaikan ya. Ini permasalahan dari salah satu warga Jakarta ya, mengenai beras kok semakin sini semakin mahal gitu. Baik, untuk Anda yang mungkin juga memiliki permasalahan lainnya terkait dengan arus lalu lintas, kemudian jalanan yang berlobang, kemudian lampu penerangan yang mati, silakan Anda bisa sampaikan ya di Pro 1 RRI Jakarta, di Halo RRI tepatnya ya, 021-344-0696 atau 344-1499. Ke WhatsApp juga boleh di 0811-7972-7912. Jangan lupa cantumkan nama Anda, alamat Anda di mana, kemudian jenis keluhannya seperti apa, dan foto. Silahkan bisa disertakan ya. Kalau saya ambil dari lamannya Pemprov DKI Jakarta, ini juga ada yang mengadukan nih mengenai trotoar jalan di sebelah gedung Bank Mandiri yang ada di seberang stasiun Jakarta Kota. Katanya tiap pagi ada bau kurang sedap, dimana kalau mengikuti sepanjang jalan sampai sebelum jembatan yang deretan Hostel Wonderlove, ini baunya sampai area situ katanya. Ini juga permasalahan yang mungkin Anda bisa sampaikan di Halo RRI ya pendengar ya. Kemarin juga ada bakaran sampah yang disampaikan juga di Halo RRI. Kemudian juga ada kabel-kabel semrawut juga yang disampaikan. Ini ada juga bisa menginformasikan kepada kami di Halo RRI. Silakan di 0811-7972-7912. Ini kita juga masih terkait dengan informasi lainnya nih pendengar ya, di mana di kawasan mana ini ya, di kawasan persimpangan Pesing. Jadi warga meminta supaya persimpangan Pesing Jakarta Barat, khususnya di arah Green Garden menuju Grogol Petamburan, ini kembali dilengkapi lampu lalu lintas. Jadi katanya bukan ditutup aja nih dengan pembatas beton, karena warga menilai keberadaan lampu merah ini akan memudahkan masyarakat menyeberang, terutama warga yang hendak menuju ke pasar di sekitar lokasi. Kalau sebelumnya, petugas gabungan memasang barrier beton untuk menutup persimpangan ini sebagai rekayasa lalu lintas sekaligus menghalau keberadaan pengatur lalu lintas ilegal atau paogah. di mana penutupan ini dinilai membuat arus dari Green Garden lebih lancar. Tetapi warga menyampaikan bahwa kepadatan kendaraan justru bergeser ke jalan Tubagus Angke karena kendaraan harus memutar untuk menuju Grogol. Dan pengendara juga menilai barrier beton ini memang bisa mencegah aktivitas Pak Ogah sih, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan lalu lintas di kawasan tersebut. Nanti kami akan coba update ya bagaimana informasi mengenai persimpangan di Pesing, Jakarta Barat. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 masih di Halo RRI dan kali ini kami akan mengupdate ada sejumlah warga dan pengendara yang meminta agar persimpangan kolong flyover atau FO Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dipasangi lampu merah. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Sadam. Alwan.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, pemasangan barrier beton di persimpangan kolong flyover Pesing Grogol Petamburan Jakarta Barat yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin lalu mendapat kritik dari warga dan sejumlah pengendara. Pembatas beton tersebut dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama warga yang hendak menyeberang menuju pasar di sekitar lokasi. Warga setempat bernama Risti berharap persimpangan itu kembali dilengkapi lampu lalu lintas seperti sebelumnya. Menurut Risti, lampu lalu lintas dapat membantu warga menyeberang sekaligus memudahkan aktivitas pedagang di sekitar kawasan tersebut. Menurut Risti, pemasangan barrier beton itu membuat kondisi lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib dan tidak terlalu macet. Namun demikian, kepadatan kendaraan dinilai justru bergeser ke Jalan Tubagus Angke. Hal itu pun terjadi karena kendaraan yang tidak dapat berputar balik di sekitar flyover Pesing harus mencari jalur lain.
2: Alwan?
3: Ya baik pendengar, kondisi tersebut juga dikeluhkan oleh sejumlah pedagang yang harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju kawasan sekitar persimpangan. Adapun pengendara sepeda motor bernama Alvin menilai pemasangan barrier beton memiliki sisi positif karena dapat mencegah aktivitas pengatur lalu lintas tidak resmi atau yang kerap disebut Pak Ogah. Menurut Alvin, keberadaan barrier membuat lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib. Namun begitu, dia menilai rekayasa lalu lintas tersebut belum sepenuhnya efektif karena kendaraan kepadatan kendaraan justru berpindah ke kawasan Jalan Tubagus Angke. Dia pun berharap pengatur lalu lintas di kawasan tersebut dapat mempertimbangkan kelancaran kendaraan sekaligus akses warga yang hendak menyeberang dan beraktivitas di sekitar pasar. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Pesing. Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio.
2: Baik, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali Alwan. Dan pendengar Pos 1, untuk Anda yang mungkin tinggal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian juga kalau Cilincing tadi mengenai masalah debu ya pendengar ya. Dan kemudian kalau misalnya Anda juga warga yang tinggal di sekitaran persimpangan Pesing, Jakarta Barat ya, khususnya yang dari arah Green Garden menuju Grogol Petamburan. Kalau Anda mendengarkan informasi kami seperti ini, boleh dong Anda coba menginformasikan kembali apakah kondisinya saat ini memang seperti yang disampaikan.

disebutkan oleh reporter kami tadi ya, ada kemacetan yang ternyata berpindah gitu ya, atau mungkin sekarang sudah mulai terurai, atau mungkin sudah dihilangkan. Tadi ada Pak Ogah yang nungguin juga tuh di sana ya. Silakan Anda bisa berbagi informasinya di Halo RRI ya, sebelum jam 10 nanti kami akan sampaikan kembali ke pendengar ya, di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811797279912.

0: pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi tahu nggak? Mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
2: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
1: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
2: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
1: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
2: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
1: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
2: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI pendengar. Masih dengan keluhan-keluhan yang akan kami sampaikan dari Anda. Ini dari Adi. Adi tapi di mana ini ya? Kebetulan katanya saya pemakai jalan tiap hari di jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Tepatnya sisi kiri dari Townhouse Paradiso sampai pertigaan Jalan Gaharu atau Pasar Cipete. Jalanan banyak bergelombang, kemungkinan aspalnya kurang bagus dan atau tanahnya banyak yang ambles. Mohon untuk pihak Bina Marga atau terkait memperhatikannya, paling tidak ada perbaikan atau pengecoran. Adi, tapi di mana nih Adi? Mas Adi, terima kasih banyak. Kalau bisa dikasih foto sekalian atau alamat yang lebih lengkapnya ya, pendengar ya, biar valid informasi dari Anda. Dan juga ada informasi lainnya yang tadi sempat kita jadikan tema di pagi hari ini. Ini mengenai kepadatan kendaraan juga ya, yang masih terlihat di pelintasan sebidang dekat stasiun Pondok Jati, Jakarta Timur. Jadi ada antrian panjang yang bahkan masih menumpuk hingga berada di atas rel ketika palang perlintasan ditutup dan dibuka kembali. Dan tentu saja kondisi ini menjadi perhatian karena perlintasan ini mempertemukan arus kendaraan dengan perjalanan kereta api dalam ruang yang cukup terbatas. Nah, situasi di kawasan ini juga menunjukkan pentingnya pengaturan arus kendaraan dan keselamatan di perlintasan sebidang. Jadi Anda sebagai pengendara perlu juga memastikan, pendengar, kendaraan tidak berhenti di atas rel ya, terutama ketika antrian sedang padat. Untuk penanganan jangka panjang juga perlu dipertimbangkan bagaimana mengurangi konflik antara arus kendaraan dan perjalanan kereta api di kawasan Pondok Jati. Mudah-mudahan ini pihak-pihak terkait juga bisa segera mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu ya. Dan pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang akan menyampaikan keluhan di Halo RRI, kami persilakan untuk menyampaikan kapan saja selama siaran kami berlangsung ya, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, itu setiap hari boleh Anda sampaikan di jam kapanpun. Tapi untuk pembahasannya hanya akan dilaksanakan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai dari jam 9 ke jam 10 pagi. Permasalahannya apa saja boleh, terkait dengan apapun permasalahan fasilitas umum atau fasilitas publik ya, jalanan rusak, lampu tidak berfungsi, mati gitu, atau mungkin juga seperti tadi nih ada kendaraan yang menumpuk di sekitar perlintasan tapi sepertinya tidak ada yang mengawasi, hal-hal seperti ini ya. Kemudian kabel semrawut boleh ya, atau mungkin pelayanan publik juga bisa disampaikan ke Halo RRI. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811797279912. Dan pagi hari ini sekaligus menutup perjumpaan Anda bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Anda dan juga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi lainnya untuk Anda. Selamat beraktivitas. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro produser, dibantu Hugo, dan teman-teman saya di Gatekeeper, ada Lintang, ada Bina, dan juga Ibnu. Saya Bamsari undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan bahagia selalu. Assalamualaikum.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Bro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang. Mendengar kabar baiknya hari ini, semangat terus melakukan aktivitas di hari Rabu 16 September 2026 ya. Entah kenapa hari ini, apakah perasaan saya aja atau enggak gitu ya, perjalanan menuju tempat aktivitas cukup padat ya. Beberapa ruas jalan terjadi kepadatan lalu lintas, kemudian juga ada perbaikan jalan yang belum berhenti juga ya, belum selesai. Artinya untuk Anda juga kalau ternyata ada sedikit tertunda untuk beberapa kegiatannya hari ini atau agak sedikit telat, nggak boleh hancur moodnya ya, tetap semangat. Untungnya kalau misalnya berangkat lebih cepat sih aman untuk datang ke tempat aktivitasnya, datang ke kantor, datang ke tempat ketemuan, janjian gitu ya. Jadi bisa mengatur itu semua dengan baik. Tentunya juga moodnya harus terjaga dengan baik karena hari ini masih banyak aktivitas yang harus dilakukan ya sampai sore nanti. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Dan Dede Firdaus masih kembali menemani Anda ya. Jadi gak akan kemana-mana juga. Dari Pasto dengan Aku Pasti Kembali ya pendengar. Ini untuk Anda juga yang bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Jadi kalau misalnya ini lagu yang Anda suka, tadi agak sedikit nyanyi-nyanyi sedikit gitu ya, bagus lah ya, berarti akan membuat mood Anda juga menjadi lebih baik lagi di kesempatan siang hari ini. Karena perjumpaan kita juga masih cukup panjang pendengar, ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Informasi kemudian juga beberapa hal akan kita hadirkan untuk Anda sampai nanti sore ya. Tapi kalau misalnya Anda juga siang hari ini ingin bergabung, berbagi informasi tentang lalu lintas, tentang cuaca di daerah Anda, atau beberapa hal yang ingin dibagikan informasinya, kita tunggu WhatsAppnya sekarang juga ya, di 0811 7972 7912. Ngomongin cuaca pendengar, tadi memang cukup panas ya, bukan cukup lagi, luar biasa panas. Dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan memang cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta hari ini cerah pendengar. Jadi kalau kita lihat di laman resminya di www.bmkg.go.id, ini mencatat cuaca cerah terjadi di wilayah administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Artinya seluruh wilayah Jakarta panas ya, cerah hari ini. Dan memang pendengar, kalau kita lihat juga informasinya, di sini juga BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG dan situs resmi dari BMKG pendengar. Jadi kalau hari ini ternyata memang aktivitasnya cukup padat nih pendengar, hari ini harus pindah-pindah tempat, mobilitasnya cukup tinggi ya, ketemu klien, ketemu janjian yang lain gitu ya. Saya harapkan untuk Anda tetap hati-hati di jalan, dengan cuaca panas tidak terselut emosi ketika misalnya kemacetan terjadi, saling mendahului antar kendaraan, ini tetap harus dengan kepala yang dingin ya. Jangan sampailah viral-viral masuk media sosial, nggak lucu ya, nggak sih.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
3: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
4: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Kali ini pendengar, saya hadirkan lagu dari Rio Febrian dengan Memang Harus Pisah ya. Siang-siang gini dengerin lagu galau, semoga tidak terpengaruh dengan

Suasana lagunya. Apalagi yang masih terus beraktivitas yang hari ini ternyata tugas-tugasnya masih cukup banyak yang harus diselesaikan sebelum sore nanti. Karena memang ini kan sudah memasuki pertengahan minggu ya. Artinya kalau beberapa kegiatan yang harus selesai di minggu ini harus dikejar ya, supaya nanti tidak numpuk di akhir pekan. Ya nggak sih? Iya dong, harus dicicil satu persatu pendengar. Dan pendengar, ini juga saya hadirkan informasi yang mungkin juga ada sedikit kendala untuk Anda yang melewati Jalan Raya Bekasi ya, khususnya di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, yang macet parah di pagi hari ini karena ada truk mogok melintas di lokasi. Jadi imbasnya bus Transjakarta rute 11D dan sejumlah rute mikrotrans ini mengalami keterlambatan. Dan pendengar, kita lihat juga truk mogok yang melintang di jalan tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Raya Tipar Cakung sampai Harapan Indah dan sekitarnya, di mana Transjakarta meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, pendengar. Dan berdasarkan foto yang diunggah di Transjakarta, terlihat kemacetan panjang di sekitar lokasi. Kemudian petugas kepolisian juga telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan, dan pengendara juga di sini dihimbau agar melakukan atau memakai jalur alternatif yang lain untuk menghindari kepadatan yang terjadi.

0: Bi, heran deh aku. Kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
1: Karena aku banyak baca.
0: Baca?
1: Iya.
0: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
1: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
0: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
1: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
2: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
0: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.
3: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saja.

0: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
1: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
0: Kenapa emang?
1: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
2: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
1: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
0: Masa sih?
1: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
2: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
1: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
0: Ah, iya ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
1: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
7: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI
9: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Pernyataan Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, saya Didi Fredos akan segera kembali untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is a really important one.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool. But you will not...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil, parece que pasamos.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Show, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Lah, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Pergab Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali bersama saya Deddy Firdaus yang menemani Anda di siang hari ini, Rabu 16 September 2026 ya, sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. For me to come home.
1: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
2: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
3: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
1: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
3: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
2: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
1: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
3: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
2: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
1: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
4: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
5: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya sama Anda pendengar, selamat siang untuk yang baru bergabung bersama saya Didi Firdaus di Jakarta siang ini ya. Jadi di jam 12 kita rasanya udah waktunya makan siang ya, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya Anda saat ini juga udah waktunya jam istirahat ya, ditunda dulu untuk yang namanya kerjaannya, makan siang dulu ya, nanti baru lanjutin kerja. Emang enak sih kalau ngomong, tapi ternyata memang itu yang harus dilakukan ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya waktu makannya udah telat, ini jadi malah gak lapar ya kan, malah udah lewat laparnya. Sambil menemani aktivitas makan siang Anda, Anda juga bisa bergabung untuk berbagi informasi cerita Anda di siang hari ini melalui 0811 7972 7912.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Kilas Berita pukul 12 bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan kepada 561 siswa di SDN Cipinang Besar Utara 5 dan 8 Jatinegara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein dan makanan bergizi. Selain mendapatkan olahan ikan, para siswa juga diberikan edukasi mengenai manfaat ikan serta pentingnya menerapkan pola makan sehat sejak dini. Pemkot berharap kegiatan ini dapat mendorong kebiasaan mengkonsumsi ikan di kalangan anak-anak sekaligus mendukung pemenuhan gizi mereka. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jakarta Timur telah merenovasi 121 rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah dengan target mencapai 170 rumah pada 2026. Salah satu penerima manfaat berada di Kelurahan Rawamangun yang sebelumnya tinggal di rumah dengan kondisi bocor dan rawan banjir. Renovasi berlangsung sekitar 3 pekan hingga rumah menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan menyediakan hunian yang lebih aman dan sehat, di mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jakarta Timur akan terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak warga yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak dapat memperoleh hunian yang lebih sehat, aman, dan juga nyaman. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini kita masuk di Maxi ya, makan siang bersama teman sejati. Tentunya juga untuk Anda sambil mendengarkan kami, sambil makan siang gitu ya, Anda boleh bergabung di 0811 7977 912 bersama teman Maxi kita siang hari ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jakarta dari September Band.
1: Halo,
0: halo,
1: halo,
0: selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Di sini ada Mas Bobby dan juga Mas Ibut ya.
2: Iya.
0: Waduh. Dari dulu memang selalu berdua ya.
2: Iya, kita berdua.
0: Jadi memang kalau pendengar suka denger lagunya 2000 berapa ya? Zaman-zaman SMA waktu itu.
2: 2007.
0: 2007. Iya, benar.
2: Album pertama.
3: Ya, itu masih berlima, itu masih.
0: Oh, itu berlima. Oke. Okay. Nah, jadi memang sekarang comeback ini ceritanya gitu ya. Hmm. Di 2026 dengan lagunya lagu Rindu Untuk Kamu, ya. Nanti Anda bisa tanya-tanya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini di 0811 7977 912. Gimana nih Mas Bobby, Mas Iput, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Makan siang sudah?
2: Belum.
3: Habis ini makan siang.
0: Habis ini baru makan siang ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai lagunya gitu ya, apa namanya makan siang favorit dari Mas Bobby apa?
2: Makan siang yang enak.
0: Biasanya apa sih?
2: Nasi Padang sih.
0: Nasi Padang? Asli mana sih Mas Umi?
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda, nah, tapi sukanya Sunda. Padang.
2: Iya, tapi suka nasi Padang.
0: Apa lauknya biasanya?
2: Rendang.
0: Rendang ya selalu ya. Ada tempat makanan yang enak di Jakarta? Makanan Padang?
2: Kalau Padang, aku Padang pagi sore tuh rendangnya the best. Mm-hmm. Terus sama yang di kantor tuh apa namanya? Ini itu juga oke juga tuh.
0: Oke. Okay.
2: Tapi namanya lupa aku.
0: Daerah mana itu?
2: Di Tanjung Duren.
0: Oh, di Tanjung Duren. Oh, banyak juga di sana ya. Banyak ya. Oke. Okay. Kalau masih buat apa nih favoritnya kalau makan siang?
3: Telur dadar, tempe sama sop aja.
0: Masak di rumah?
3: Enggak juga. Kadang yang jualan, yang ada yang jualan, saya beli gitu aja.
0: Oke. Okay. Asli mana kalau Mas Ibut?
3: Aslinya Jawa.
0: Oh Jawa, ya. Itu udah paling enak sih kalau nasinya panas ya.
3: Iya betul.
0: Oke, okay. Jadi emang kalau mendengar sambil makan siang juga gitu ya, kalau mungkin ada menu yang sama Mas Bobby, Mas Iput gitu ya, Anda boleh sambil ngobrol di siang hari ini 0811 7977 912. Gimana nih Mas Bobby, comeback di 2026, gimana ceritanya?
2: Sebenarnya ini penerus. Meneruskan aja.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kan kita sempat hiatus tuh 2010 tuh, berhenti tuh, berhenti produksi ke masing-masing personilnya punya kesibukan masing-masing. Terus balik lagi tuh di 2019.
0: Oke.
2: Okay. Dengan personilnya cuma aku sama Iput kan. Tapi kita nggak langsung pakai nama September waktu itu. Kita kayak test case dulu deh, seolah-olah ini another project nih gitu. Yeah. Pakai namanya Aether Band kemarin. Okay. Nah sempat bikin 6 lagu itu 2019, cuma karena kepotong COVID kan. Kita ketunda. Produksi lagu tuh 2019, 2020
3: harusnya rilis.
2: April tuh harusnya rilis tuh. Launching, tapi
0: kena COVID.
2: Maret kan lockdown kan, yeah. Kita kan. Nah, lockdown udah akhirnya tuh sampai 3 tahun tuh kita diem lagi tuh. Nah, 2023 dirilislah Aether Band ini. Udah setahun kali udah beres. Nah, kita mulai
3: September.
2: Bikin lagi untuk September. Nah, ini salah satunya yang dirilis di tahun 2026.
0: Oke, lagu Rindu Untuk Kamu gitu ya. Berarti sempat pakai nama lain.
2: Sempat pakai nama lain. Iya, berdua. Itu kayak reuni tapi coba coba nih gitu dengan nama yang lain nih.
0: Akhirnya kembali pakai September Band, kenapa itu?
2: Jadi pas udah beres yang single-single kemarin tuh, pas bikin lagu baru lagi, meeting juga kan sama producer gitu, terus kita pakai nama September lagi deh gitu. Jadi secara branding juga mungkin udah kan fanbase-nya jalan juga kan, tetap sampai sekarang masih ada gitu. Jadi kayak ya udah, kenapa kita nggak coba lagi gitu?
0: Kita pakai September lagi gitu ya, karena kan buat teman-teman yang dengerinnya zaman-zaman kayak saya SMA gitu ya, pasti akan tahu dong ini ini September Band hadir lagi gitu ya. Tapi dengan formatnya sekarang berdua.
2: Iya.
0: Gimana ceritanya kok bisa berdua?
2: Yang lain
3: diajak
2: sama. Kita tuh sempet ngajakin sebenernya. Gitu, ayo gitu. Yeah. Dan pintunya tetap selalu terbuka, terbuka. Ya. Uh-uh. Kalau misalkan mereka mau join lagi juga enggak masalah. Cuma kita juga karena udah sama-sama tua. Jadi kayak sama-sama menghargai ya udah enggak apa-apa gitu. Jadi kalau off air ya kita pakai additional.
0: Additional tetap ya karena memang formatnya kan band ya kalau ini ya. Kalau Mas Ibut gimana Mas Ibut? Akhirnya dia join lagi sama September nih bikin project berdua sama Mas Bobby.
2: Ini dia yang
3: justru saya
0: yang justru yang mengajak.
2: Iya, yang menginisiasi.
0: Gimana ceritanya?
3: Waktu awal itu tahun berapa? 2010 ya, Bang?
2: 2010.
3: Mm-hmm. 2010. Kan masing-masing tuh.
0: Iya.
3: Saya ngeband apa aja yang penting ngeband kan. Mm-hmm. Bobby juga di musik juga masih. Yang lain juga ada yang di musik, ada yang kerja. Mm-hmm. Terus tiba-tiba kepikiran gimana kalau kangen ngeband lagi maksudnya. Aku sering main ke rumah dia, ke tempatnya Bobby. Gitu.
2: Dan dia sih ngajakin tuh dari 2014 tuh.
3: Iya 2014.
2: Ayo ngeband.
3: Ya terus 2 tahun tuh.
0: Iya itu udah lama juga kan ya berarti kan.
2: Nah akhirnya dia okeinnya tuh di 2019. Yaudah kita coba deh gitu.
3: Tapi sebenarnya enggak gitu juga sih. Awalnya gini nih. Tahun 2010 kan aku udah nggak di band ya.
0: Yeah.
3: Mereka sempat masih di label.
0: Oke.
3: Okay. Lebih sama ngajakin saya. Cuman saya yaudah ntar aja deh. Terus mereka jalan sama, masing-masing sama band lain buat sama September. Mm-hmm. Tapi tiba-tiba kangen juga main band ya. Ya baru tuh 2014 saya mulai main ke tempat Bobby.
0: Yeah.
3: Ngajak gitu. Yo,
0: ya, gitu. Kangen lagi kumpul sama teman tim inti gitu ya.
3: Iya, gitu.
0: Dari September ini gitu ya. Akhirnya baru kesampaian di 2026.
2: 2019.
0: Oh, 2019. Jadi
3: sebelum September kan ada.
0: Oh iya, 2019 ya. Baru sempat pakai nama lain. Dan sekarang akhirnya balik lagi sama September Band gitu ya. Kalau di Langgurin Untuk Kamu ini gimana? Ceritanya.
3: Ceritanya? Ceritanya ya
2: dari tentang pengalamannya
3: dari pengalaman saya pribadi tapi juga pasti dirasain sama orang juga kan orang lain juga maksudnya.
2: Nah lagunya tentang apa nih?
3: Lagunya tentang itulah, tentang sebuah hubungan yang sudah terpisah tapi apa masih pengen berkomunikasi, masih ada rasa yang tumbuh tapi rasa itu nggak harus jadi satu juga, maksudnya nggak harus jadi ayo kita lagi kembali lagi, nggak juga, artinya kembali dalam tanda kutip ya. Jangan ada musuhan, jangan.
0: Jadi cuma sekedar untuk rindu gitu ya.
2: Memvalidasi perasaan masa lalu ya.
0: Waduh. Cerita pribadi kayak gimana, Mas?
3: Ya pasti pribadi sih.
0: Akhirnya keluar pribadi. Di lagu.
2: Jadi hidupnya songwriter itu ya gitu pribadi. Kayak drama-drama yang
0: harus didramain kan biar jadi karya kan?
2: Iya, harus didramatisir memang. Iya. Kayak misalkan disakitin tuh segini 10% untuk jadi karya harus dibus nih sampai 90%
0: lebih-lebih kan, gitu ya.
2: Baru jadi karya.
0: Tapi kalau proyek ini dimulai tahun berapa waktu itu ceritanya?
2: September itu tahun kemarin sih.
0: Mulai 2025.
2: 2025 tuh kita udah ngumpulin materi kan. Gitu. Terus sampai hari ini udah ada seberapa lagu kita rekaman?
3: Ada 4
2: 5
3: 5 mah yang belum.
2: Sudah ada 5. Kan konsepnya sekarang kan enggak album kan. Kayak cuma single-single aja. Jadi kayak dan label pun enggak begitu nge-push gitu. Maksudnya ya tetap terjadwal tapi timeline-nya enggak yang harus gitu, buru-buru enggak gitu sih.
0: Jadi September yang sekarang ini bawa 5 lagu. Sudah selesai semua atau gimana?
2: Baru yang 4 sudah beres. Yang satu lagu ini lagi postpone dulu.
3: Yang sudah rilis 2.
2: Yang udah rilis 2 ya. Ini lagu ini sama yang satu lagi tuh Petua Cinta.
0: Tapi kita mau dapet nih materinya nih.
2: Nanti kita kasih.
0: Kalau gitu kita puterin dulu ya.
2: Boleh.
0: Untuk lagu Rindu Untuk Kamu nih, pendengar di siang hari ini yang mungkin penasaran juga, lagu dari September Band ya di tahun ini 2026. Ini dia untuk Anda ya, lagu Rindu Untuk Kamu.

0: bayangkan, bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
1: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: Kita masih di Maksi, pendengar Pro 1, makan siang bersama teman sejati ya. Siang hari ini bersama dengan September Band ya, ada Mas Bobby dan juga Iput yang hadir di studio siang hari ini. Tadi sudah kita putarkan lagu Rindu Untuk Kamu ya, ya. Tapi kan kalau seperti saya kenal, bukan kenal tahu, September ini kan di tahun 2007 SMA ya.
3: Ya betul.
2: Ada yang beda nggak tahun itu ya, waktu masa-masa itu sama yang sekarang 2026 September Band ini? Dari lagunya, dari liriknya atau gimana genrenya?
3: Maksudnya sih sama ya. Maksudnya dari premis yang diangkat juga tetap masih seputaran itu. Dan ya maksudnya sama, mungkin soundnya aja yang beda kali.
2: Kayak gimana?
3: Karena
2: tuh
3: ada si update si referensi sound si musik kan berkembang terus ya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan yang masih sama-sama aja sih.
4: Kita membawa kenangan yang lalu dibawa balik lagi. Yeah, mungkin gitu. next mungkin akan ada perubahan.
2: Oh gitu.
4: Kita supaya nggak kaget kenangan lamanya. Kok jadi gini gitu. Jadi kita balikin dulu kenangan lamanya. Nanti setelah ini mungkin akan ada
3: coba-coba explore
4: lagi.
2: Kalau apa namanya zaman dulu kan zaman dulu nyebutnya. Ya,
4: benar.
2: Waktu itu kan lagu-lagu kayak misalnya apa tuh biasanya Bintang Hati ya kan. Hatiku. Ini ada rencana juga nggak dibawa ke tahun ini misalnya dengan aransemen yang berbeda atau gimana gitu misalnya?
3: Oh, di itu udah pernah. Iya. Kemarin kita bikin yang versi akustiknya kan. Jadi udah ada, bahkan itu udah ada tiga aransemen yang dibawain sama bareng-bareng juga ada gitu. Tapi kalau untuk sekarang dibawain lagi kayaknya enggak deh.
2: Cukup dengan
3: paling kalau live aja ya, mungkin
2: ya,
3: untuk
2: mungkin untuk
3: memancing
2: fans ini ya, fans service ya. Lagu-lagu yang dulu dibawain lagu lagi gitu ya. Kalau zaman-zaman itu kan memang ngetrennya banyak band ya. Kalau sekarang kan kayaknya banyak soloist. Lagu-lagunya galau gitu nggak sih?
3: Iya,
2: trennya kan agak berubah ya. Itu gimana sih lihat Mas Iput?
4: Kalau tren kan nggak selamanya. Mungkin paling itu aja. Kita nyiasatinnya gimana caranya juga nggak terlalu jomplang banget sama musik-musik yang sekarang juga gitu. Apa warna kita juga yang dulu nggak sampai apa? Nggak sampai jatuh banget gitu. Oh kok jadi begini gitu. Tapi mungkin next akan bisa pelan-pelan nyesuaiin sama zaman-zaman sekarang.
2: Iya, nah, tapi tidak kehilangan secara, jati dirinya ya, gitu ya.
4: Secara song, aransemen ataupun lirik sebenarnya gitu.
2: Iya, ya. Okay. Karena sekarang gampang ngetrennya lewat TikTok ya kayaknya ya. Lagu-lagu itu kan dibawain
4: dan
2: gitu
4: secara,
2: ya.
4: Dan secara apa, promosinya kan beda sama dulu.
2: Iya, betul. Gitu. Jadi seperti apa promosinya kalau dari lagu ini?
4: Ya, seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini.
3: Nah, kita masih agak konvensional. Kita masih suka ke radio.
2: Iya. Masih banyak kok yang gini juga.
4: Benar. Radio juga sangat ini banget ya,
3: sangat membantu.
4: Membantu dan
3: lebih ini aja apa lebih mengingat memori dulu kan,
2: lagi
3: promo,
2: bener.
3: Gitu. Jadi sih berasa gitu. Kalau sekarang karena semuanya sudah serba di

0: sosmed pribadi kita untuk promo gitu.
1: Itu selalu ya.
0: Itu bedanya sama dulu. Kalau dulu kita enggak bisa tuh begitu. Sekarang bisa itu aja.
1: Promo-promo sendiri bisa lewat media sosial kita gitu ya. Respon penggemar gimana sih Mas Iput setelah comeback-nya September ini dengan lagu barunya? Pasti mereka juga kan menantikan ya.
0: Ya, tahu. Banyak yang kangen, banyak beda-beda sih. Ada yang kangen, ada yang pengen warna baru, ada yang akhirnya terobati gitu aja udah. Sama aja sebenarnya.
1: Gitu. Pasti ada yang nanya juga, "Ih, bawain lagi dong lagu lamanya." Gitu juga kan pasti ya. Walaupun memang sampai sekarang belum ada rencana ke situ ya, tapi hanya dibawain itu pasti ada.
0: Kita masih bisa berkarya soalnya kan baru
1: dengan lagu baru ya. Karena formatnya juga beda ya sekarang berdua ya. Ya. Ada yang ini enggak berbeda enggak ketika berdua?
2: Tapi jadi kan ada atau enggaknya personil itu sebetulnya ya mungkin beda secara ini apa namanya sumbangsih dalam aransemen. Saat lengkap itu kan tiap-tiap personil tuh punya idenya kan gitu. Nah sekarang mungkin hanya ada dua kepala ini aja gitu yang memprovide itu gitu. Jadi kayak jadi kurang kontribusi teman-teman aja gitu ya. Ya mungkin itu sebagian yang hilang gitu. Dengan warna September yang dulu gitu. Kalau sekarang ya udah. Ya ini soal ini sih gitu. September dua orang, mari kita maksimalkan.
1: Tapi kan sebenarnya bisa jadi itu sebagai jadi lebih enak gitu enggak sih?
0: Ada enak, ada enaknya, ada enggaknya juga. Pasti ada plus minusnya lah pasti.
1: Kayaknya kalau berdua ya udah gimana enaknya kita berdua
0: enaknya
1: nih gitu.
0: Enaknya kita bisa lebih kompromi sama enggak terlalu banyak debat, tapi kalau lebih dari dua pastilah isi kepala orang kan beda-beda pasti.
2: Iya. Banyak perdebatan. Tapi si warnanya jadi
0: rame gitu.
2: Lebih kaya gitu. Kaya.
1: Iya benar-benar kalau berdua.
0: Minus.
1: Ya udah kamu gimana? Ya udah jalan gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau ini lebih banyak pendapat yang hadir ya. Oke. Okay. Kalau melihat zaman-zaman waktu itu gitu ya 2007-2008 dan sekarang 2026, ada yang berbeda enggak sih industri kita nih? Musik
0: sangat banyak,
2: jauh banget.
1: Gimana Mas Iput sebagai yang bikin lagu ini?
0: Banyak dulu ada lagu yang underestimate, sekarang naik kayak gitu aja. Pasti trennya berubah kan. Mungkin saat ini yang dianggap underestimate, kita nggak tahu 10 tahun yang kedatang akan kan siklus namanya musiknya.
2: Terus, tapi secara bisnis juga
0: berubah juga
2: ya. Ya. Sekarang udah berubah kan.
0: Dulu RBT kan
2: jualan
0: ini fisik. Sekarang kan RBT udah enggak ada sih, cuman enggak ada dulu.
1: Iya. Kalau dulu kan RBT bonus besar tuh ya. Benar,
2: besar. Ya, jackpot.
1: Jackpotnya itu luar biasa banget. Kalau sekarang gimana Mas Obi?
2: Iya, kalau aku lihat secara industrinya jualannya sekarang kan lebih ke royalti ya. Kayak misalkan lagu-lagu kita diputer di banyak platform digital kan. Jadi si jualannya udah gak fisik lagi.
0: Atau tempat-tempat umum.
2: Terus jadi bisnisnya tuh sih bergeser. Ketika band bikin bentuk fisik CD itu akhirnya jadi merchandise gitu.
1: Oh iya.
2: Bukan sesuatu yang dimiliki untuk dinikmati ya, untuk jadi collectible item jadinya gitu. Jadi karena arah industrinya udah beda, jadi ya kita udah sistemnya royalti nih gitu. Ya secara si produksi lebih murah pastinya. Secara budget si produksi enggak seperti dulu harus nyetak CD, cetak cover gitu. Sekarang udah cuma beres rekaman, mastering udah oper ke semua
1: digital platform gitu.
0: Tapi kalau CD itu secara legasnya lebih real loh, maksudnya enak gitu buat si penggemar ya.
1: Untuk fans kan lebih memiliki
0: ada tangannya kan gitu biasa gitu kan. Ya gitu.
2: Sebenarnya itu aja. Dengan perubahan industri ya, itu bagusnya di labelnya kan. Gitu. Tapi secara penjualan jangkauannya lebih luas sekarang ini. Karena ada kemungkinan kita didengerin sama itu kan
1: di luar,
2: luar orang Indonesia yang lagi di luar gitu. Jadi sistem royalti itu tetap jalan. Dan itu continuity kan. Gitu.
0: Biaya produksinya lebih murah sekarang daripada dulu.
1: Tadi kan kalau fisik kan dari sisi label yang untungnya untung besar.
2: Dan
1: juga
2: bahkan
1: ya
2: secara produksi bahannya pun kayak misalkan rekamannya tuh dulu tuh lebih mahal
0: kan? Mahal dulu
2: dari zaman sekarang
0: daripada sekarang.
2: Kalau sekarang kan semua udah versi

0: digital.
1: Digital. Dulu sih September album pertama tuh sempat rekaman pakai pita suara. Oh, pakai yeah. Selenoid kan. Uh-uh. Itu 4 track
0: masih analog.
1: satu gulungan itu tuh 2,5 juta tuh harganya. Wow. Saat itu ya. Uh-uh. Berarti kalau sekarang mungkin kalau dikursin ke sekarang ya 15-20 jutaan lah gitu.
2: 15-17 jutaan. Dan itu kan kalau salah ngulang lagi kan?
1: Iya, ya enggak sih? Dan itu sih maksimal cuma 4 kali.
0: Itu kan semakin makin berkurang itunya.
2: Kualitasnya. Iya. Oh gitu.
1: 4
2: ya.
1: Kali gunting.
2: Iya, benar kan?
0: Kalau digital kan enggak.
2: Heeh, kalau sekarang kan edit-edit selesai ya.
1: Sekarang ada AI lah ya. Cuma ngomong aku suka kamu.
2: Jadiin lagu.
1: Tiba-tiba jadi bagus.
2: Tapi dari lagu ini
0: banyak komposer baru sekarang.
2: Kalau dari lagu ini ada nggak ininya rencana bikin fisiknya untuk
1: belum
2: fan service
1: sih.
2: Lah tadi misalnya.
1: Belum sih. Ya itu sempat ada ya. Mm-mm. Mungkin nanti akan ada mungkin setelah semua lagu-lagu yang kita rekam udah mencapai 20 lagu mungkin
2: lah ya.
1: Nanti kita bikin dikompile gitu.
0: Ada niatan cuman enggak sekarang.
1: Iya. Kan? Kita compile terus boleh tuh idenya untuk dijadikan
2: merchandise. Jadi merchandise gitu kan ya. Karena mungkin juga untuk yang mereka di gen-gen milenial kan udah lama dengerin lagu-lagunya kan. Nah, sekarang menggait gen sekarang nih, gen Z, gen Alpha. Ini seperti apa? Pasti kan akan bikin fans baru kan kalau begitu kan kalau yang sekarang.
1: Sebetulnya gini, kan fanbase-nya September juga masih lumayan jalan gitu. Dan dari zaman dulu sampai sekarang memang orang-orangnya berganti kan. Maksudnya, nah yang sekarang yang aktif ini memang gen Z ya. Yang memprovide tentang fanbase ini gitu. Dia update di status di media sosial yang mereka bikin gitu. Jadi kalau untuk menggait secara karya, ya kita tetap dengan warna kita. Cuma mungkin secara bombing promotionnya nih, yang dari tim fanbase-nya September Band ini gitu. Jadi mereka tetap update di medsos sih gitu.
2: Iya.
1: Dan kita juga mau nggak mau juga kan sekarang harus agak narsis gitu.
2: Iya. Karena sekarang eranya sudah sangat berbeda. Iya, sangat gitu
0: beda banget ya. Agak show up sekarang.
2: Iya.
0: Dulu misterius dulu tuh. Sekarang nggak show up.
2: Sekarang mau nggak mau harus nongol ya. Iya. Apalagi Gen Z ini kan memang suka media sosial gitu, harus selalu mengikuti ya. Kalau proyek ke depan apa nih rencananya dari September Band selain lagu ini?
1: Ya ini mau beresin beberapa lagu yang udah belum, ya yang masih belum rampung.
0: Belum set vokal masih ada
1: yang si targetnya September Band untuk yang batch ini kan 10 lagu. 10 lagu. Kan? Dan ini baru sampai 5. 6 ya dengan lagu lu yang baru tuh.
0: Ya.
1: Berarti tinggal sisa 4 lagi produksi.
2: Oke.
1: Baru kita compile nanti.
2: Baru nanti compile ke depannya seperti itu ya. Untuk yang mau bergabung WhatsApp-nya di 0811-797272 atau telepon ya di 0213440696. Ada Gangga ini, selamat siang. Mas Bobby, Mas Ipet, apa kabar? Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, ini nyapa aja ini ya.
1: Ya.
2: Tapi kesibukan apa sih sekarang selain ngeband? Mas Ipet.
0: Kalau Bobby, kalau saya pribadi ya main musik aja.
2: Main musik.
0: Entah itu di September Band atau ke kadang-kadang Jamie sama yang lain gitu
2: aja. Ya, ngulik-ngulik lagu gitu ya. Oke. Okay. Kalau Mas Bobby?
1: Aku tetap di dunia musik ya. Jadi
0: masih di musik juga.
1: Jadi selain September Band, aku juga scoring film juga kan. Untuk bikin musik untuk series film gitu. Jadi masih tetap di dunia yang sama, dunia musik.
0: Iya.
2: Jadi emang masih dalam kecimpung dengan dunia musik ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita bukan PNS.
2: Enggak, takutnya pertanyaannya kan ini tadi kayak si Gangga, apa kabar? Berarti kan di belakang layar ini seperti apa nih selama ini gitu kan sebelum kampe kan.
0: Apa-apa doang dia pada nanya.
2: Baik, kalau gitu kita akan dengerin lagunya via akustik ya.
1: Iya.
2: Oke. Siap. Oke.
0: Okay. Mas sekarang.
2: Boleh sekarang. Gimana? Aku gimana? Jadi pendengar, kita akan dengerin ya dengan lagu dari September Band yang comeback tahun 2026 ini dengan lagu Rindu Untuk Kamu ya. Ini kita persembahkan untuk Anda yang sedang mendengarkan siang hari ini ya. Ya, akustik. Ini dia September Band.

0: Yeah.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
2: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
3: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
2: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
3: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
2: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
3: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
2: Waduh, mulai ceramah nih.
3: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
2: Terus?
3: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
2: Benar juga ya.
3: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
4: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
5: Menuju Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung ya di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus dan kita masih bersama dengan September Band.
6: Halo.
5: Sebenarnya sih ini saya penasaran juga namanya. Tadi belum kita bahas ya. September Band ini dari mana?
6: Awalnya.
7: Itu karena sembarangan aja sih.
5: Sembarangan gimana?
7: Jadi pas sebelumnya tuh bukan September Band. Maksudnya kita ngeband aja gitu. Nah, pas ketika rekaman
6: spontan aja.
7: Iya, ya spontan gitu. Maksudnya ketika nama bandnya apa ya gitu. Hasil tanya ini oke nih. Mau nama band apa gitu. Nama bandnya apa nih gitu. Terus ya udah saat itu saya yang September Band aja gitu. Nggak ada filosofi
5: dan nggak ada filosofi, nggak ada latar belakangnya kenapa ada. Gitu
7: dia, ya udah dan akhirnya diketahui bahwa band yang menggunakan nama bulan tuh baru kita di momen
6: Indonesia,
7: itu
6: Indonesia ya
7: iya di Indonesia gitu. September Band tuh baru yang pakai nama bulan gitu karena kan orang pakai warna atau enggak nama orang apa, perempuan gitu ya, nama gitu terus kayak oh ya udah gitu ya awal-awal agak rancu gitu tapi setelah jalan tuh kayaknya
6: biasa juga
7: iya
6: lebih familiar akhirnya lama-lama
7: sama kayak band ya. Itu jadi akhirnya dicari filosofinya kan
5: setelah nemu namanya
7: baru dicari filosofinya
5: oke jadi akhirnya sepakat September gitu Mas Ibon
6: betul tawa September tadinya mah apa ada kita cuma ngumpul-ngumpul aja
7: iya ngeband aja gitu
5: oke dan dipakai sekarang juga di comebacknya 2026 ini ya September Band ya oke kalau rencana tahun ini atau dengan lagu-lagu ini ada ini gak kolaborasi atau apa gitu kan karena kan sekarang kayaknya banyak tuh
6: belum. Itu juga kan tergantung atas juga.
7: Kita lebih ke sematengin
6: materi kita
7: dulu.
6: Materi sendiri dulu.
7: Iya untuk batch ini kan.
5: untuk karena memang materi juga masih ada ya yang belum dikerjain ya.
6: Ini setelah lewat 10 kok bisa kali nanti
7: ya, next collab nanti kita collabs.
5: Jadi agendanya banyak nih nanti fisik, album fisik.
7: Iya, iya.
5: Amin, amin. Itu
6: kan dua. Semoga semuanya
5: ada. Amin, ya. Tapi sebelum kita tutup nih obrolan kita siang hari ini, ada yang mau disampaikan nggak sama pendengar-pendengar kita yang mungkin ya baru tahu September atau mungkin yang dulu dengerin lagunya, sekarang akhirnya menanti dengan karya barunya ini. Yang masih betul deh.
6: Yang dulu tahu September, tetap ikutin September. Yang belum tahu, tolong ikutin kita lagi. Tunggu karya yang baru berikutnya.
5: Tapi dari dulu memang Jakarta ya. Biasanya di Jakarta memang.
6: Iya, Jakarta.
5: Oke. Okay. Mas Bobby, sebagai penutup.
7: Tentang band September nih.
5: Boleh.
7: Okay. Apa tentang apa aja boleh?
5: Tentang apa pun, pesan atau mau yang sampaikan.
7: Pokoknya kalau untuk tentang September Band, untuk pendengar RRI Pro 1 Jakarta, lagu September Band udah bisa dinikmati di semua platform digital, dari Spotify, Joox, iTunes, dan yang lain-lain. Di YouTube juga sudah ada. Nah, untuk pendengar Pro 1 FM Jakarta, stay safe di hari-hari yang belakangan ini.
5: Betul. Okay. Baik. Kalau gitu sebagai penutup, ini ada persembahan lagu lagi ya.
7: Oke. Okay. Ini dipaksa ya. Ini
6: lagu lama
5: ini. Ini fan service kan.
7: Oh ya, oke. Tapi ini pertama kalinya kita bawain lagu ini. Iya, balik bisa di Pro 1 Jakarta.
6: Biasanya jarang.
5: Baik, tadi comeback ini ya. Dan pendengar, demikian untuk Maxi siang hari ini, saya Dedy Wirno bersama dengan September Band. Ini dia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sekarang ini hampir semua acara-acara yang bersifat internasional di Jakarta, pemerintah daerah memberikan support dan hadir untuk memberikan kemudahan.
3: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan milat yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur DKI Jakarta terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional di Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Serang, Banten. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, perkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Gubernur DKI Jakarta akan terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan berskala internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Menurut Pramono, setiap event bertaraf internasional menjadi kesempatan untuk mempromosikan Jakarta sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi. Ia juga memastikan dukungan terhadap konser Ye Live in Jakarta tidak hanya berupa perizinan saja, tetapi juga pengaturan transportasi, koordinasi lintas dinas, hingga pengamanan agar penyelenggaraan acara berlangsung lancar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
2: Ini adalah momen yang sangat membanggakan, karena ini konser besar, baik di Asia Tenggara maupun Oceania, itu dipilih hanya di Jakarta. Dan kita kalau tidak memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, kita sendiri yang rugi. Kebetulan acara ini berdampingan dengan Jakarta Running Festival, yang juga menghadirkan hampir kurang lebih 35-38 ribu pelari. Maka dengan demikian pada hari itu saya membayangkan antara Jakarta Running Festival dan juga konser Ye ini pasti akan memberikan kesemarakan di Jakarta. Nanti kami akan atur transportasi yang memudahkan bagi penonton. Sebab kalau enggak pasti ada yang terganggu. Apakah itu di maratonnya atau di konsernya ini. Sehingga dengan demikian nanti akan kami bantu dan ada di Kepala Dinas Perhubungan tolong dipikirkan dari sekarang Pak Budi untuk membantu ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya melihat antusiasme yang luar biasa di acara ini. Dan ini kesempatan Jakarta juga untuk menjual tentang Jakarta. Karena sekarang ini hampir semua acara-acara yang bersifat internasional di Jakarta, pemerintah daerah memberikan support dan hadir untuk memberikan kemudahan.
4: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, Ye Live in Jakarta yang akan diselenggarakan pada 24 Oktober 2026 memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan berbagai sektor dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Kami juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu memberi dukungan penuh dan kemudahan pada setiap penyelenggaraan konser musik internasional. Kementerian Pariwisata terus memperkuat posisi Indonesia sebagai penyelenggara konser musik berkelas dunia. Dan tahun ini Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan terhadap lebih dari 25 event internasional, Pak. Bagi sektor pariwisata, konser musik berkelas dunia di Indonesia memiliki nilai yang luas. Event seperti ini dipercaya mampu mengaktifkan rantai ekonomi ekosistem pariwisata musik kita.
4: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan terhadap 105 kegiatan melalui program Event by Indonesia. Berdasarkan kajian dampak rangkaian kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 6,47 juta pengunjung, 11.000 UMKM, serta 184.000 pekerja seni dan komunitas. Kegiatan tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran uang mencapai 1,9 triliun rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Bursa Kerja Jakarta Pusat Job Connect 2026 membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 40 formasi disabilitas dibuka dalam ajang ini. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
6: Bursa Kerja Jakarta Pusat Job Connect 2026 membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari sekitar 3.000 lowongan yang tersedia, sebanyak 40 formasi secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penyediaan formasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kerja yang setara. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat ruang yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih pekerjaan yang diinginkan.
7: Dan ini juga satu hal yang menurut saya menunjukkan bahwa Jakarta dan hal ini pemerintah provinsi memberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama untuk semua orang, baik yang sempurna maupun yang ada keterbatasan dari sisi fisik dalam hal ini disabilitas. Toh kita sudah bisa ketahui beberapa yang mendaftarkan dari job fair ini dari saudara-saudara yang disabilitas sudah banyak yang dipekerjakan.
6: Jakarta Pusat Job Connect 2026 diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat dengan melibatkan 38 perusahaan. Selain membuka ribuan lowongan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jakarta. Arifin juga mengatakan jumlah peserta dari kalangan penyandang disabilitas dalam kegiatan bursa kerja terus bertambah pada setiap pelaksanaan. Ia juga menyebut sudah ada penyandang disabilitas yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui kesempatan tersebut. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Puluhan peserta dengan disabilitas belajar membuat roti di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur, dari mengolah adonan hingga menyiapkan keterampilan untuk bekerja dan berwirausaha. Berikut selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Aroma manis roti yang khas menyeruak di salah satu sudut dapur. Sejumlah peserta menimbang bahan, menguleni adonan, membulatkannya lalu memberi isian sebelum menata roti di loyang untuk dipanggang. Mereka sedang mengikuti pelatihan bakery bagi peserta dengan disabilitas yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur. Pelatihan bakery tersebut akan berlangsung selama 30 hari kerja. Selain teknik membuat beragam roti manis, peserta belajar mengemas produk, menjaga backshop, membuat logo, dan memasarkan produk melalui media sosial dan e-commerce. Intan Natasha, peserta dengan disabilitas tuli, mengikuti pelatihan untuk menambah keterampilan yang sebelumnya sudah dimilikinya. Ia ingin mengenal lebih banyak jenis roti, sekaligus memperdalam pengalaman agar suatu saat dapat mengembangkan usahanya sendiri.
9: Nambah pengalaman, bakain roti yang lagi macam-macam lagi. Tapi guru ngajar-ngajar, saya jadi lebih paham lagi. Saya tangkap semua pelajaran dari guru. Teman-teman tuli, teman-teman difabel bisa berkumpul dan belajar sama-sama menambah kemampuannya.
8: Seturut dengannya, Rasha Yasira, peserta dengan disabilitas intelektual, juga berharap keterampilan yang dipelajarinya dapat menjadi bekal untuk bekerja.
10: Nah, saya pengen banget belajar bakery di sini biar bisa ngejualan di toko.
8: Materi pelatihan disampaikan dengan metode yang lebih aksesibel. Instruktur pelatihan, Dini Islamiyati, mengatakan materi yang diberikan pada dasarnya sama dengan pelatihan bakery lainnya. Sementara metode penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta.
11: Harapannya mereka jadi lebih berguna untuk diri mereka sendiri, mereka jadi lebih percaya diri juga, dan mereka bisa membuka usaha, peluang usaha baru untuk mereka maupun keluarga. Itu sih harapan saya.
8: Aktivitas di dapur itu akan berlanjut hingga akhir pelatihan ketika peserta mengikuti uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan lebih percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Sejumlah warga dan pengendara meminta agar persimpangan kolong flyover Pesing Grogol Pertamburan Jakarta Barat dipasang lampu merah. Berikut Awan Sadam melaporkan.
12: Pemasangan barier beton di persimpangan kolong flyover Pesing, Grogol Petamburan Jakarta Barat yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin lalu mendapat kritik dari warga dan sejumlah pengendara. Pasalnya, pembatas beton tersebut dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama warga yang hendak menyeberang menuju pasar di sekitar lokasi. Warga setempat, Risti, berharap persimpangan itu kembali dilengkapi lampu lalu lintas seperti sedia kala. Menurutnya, lampu lalu lintas dapat membantu warga menyeberang sekaligus memudahkan aktivitas pedagang di sekitar kawasan tersebut. Menurut Risti, pemasangan barier beton itu membuat kondisi lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib dan tidak terlalu macet. Namun, kepadatan kendaraan dinilai justru malah bergeser ke Jalan Tubagus Angke. Hal itu terjadi karena kendaraan yang tidak dapat berputar balik di sekitar flyover Pesing harus mencari jalur lain. Demikian hal ini disampaikan Risti kepada RRI Jakarta pada Rabu 16 September 2026.
13: Yang kayak orang dagang gerobak itu kan kasihan, nyebrangnya harus muter sono, tadi pada ngeluh, mendingan lampu merah, kalau lampu merah kan enak.
14: Oh, terus kalau ini itu kan jadi malah jauh gitu, malah macet.
13: Iya, di sana yang macet.
14: Apalagi ada truk-truk.
13: Iya.
14: Bis.
13: Kalau di sini emang enggak macet, tapi sononya macet.
14: Sononya macet, iya. Pas muternya. Tapi sebenarnya warga ini keinginannya apa sih?
13: Lampu merah pada. Soalnya kita kan susah nyebrang ke pasar, apalagi ini busway lewat sini. Jadi kita lebih susah kan, serem ya ke sononya. Pada demennya lampu merah, ini kayak dulu gitu.
12: Kondisi serupa juga dikeluhkan sejumlah pedagang yang harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju kawasan sekitar persimpangan. Sementara itu, pengendara motor, Alvin, menilai pemasangan barier beton memiliki sisi positif karena dapat mencegah aktivitas pengatur lalu lintas tidak resmi atau yang kerap disebut Pak Ogah. Menurut Alvin, keberadaan barier membuat lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib. Meski begitu, dia menilai rekayasa lalu lintas tersebut belum sepenuhnya efektif karena kepadatan kendaraan justru berpindah ke kawasan Jalan Tubagus Angke. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, untuk antisipasi kelangkaan BBM, Dinas Perhubungan atau Dishub Cilegon terus memonitor antrean truk di sejumlah SPBU di wilayah Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan monitoring terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengalami kepadatan antrian kendaraan. Antrian didominasi kendaraan truk yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar hingga mengular ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Faturrahman Sadildi mengatakan, monitoring dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan didominasi truk yang hendak mengisi BBM jenis solar. Di sejumlah lokasi, antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Faturrahman menjelaskan, kepadatan antrean terjadi di tengah adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan truk semakin panjang, terutama pada SPBU yang melayani pengisian solar. Untuk mengantisipasi antrean meluas ke badan jalan, Dishub meminta pengelola SPBU menyediakan rambu portable, barier, serta kerucut lalu lintas. Perlengkapan tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan antrian kendaraan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
16: Ada beberapa memang SPBU yang hari ini terjadi antrian kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Ada beberapa juga yang memang kita sampaikan kepada pengelola SPBU bagaimana sama-sama memberikan
15: ketahui keluhan masyarakat terkait kepadatan antrian truk di sejumlah SPBU Kota Cilegon telah berlangsung sekitar 2 minggu terakhir. Dishub Cilegon mengimbau pengelola SPBU agar aktif mengatur antrian dan memastikan kendaraan tidak menghambat badan jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Tumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini, para siswa-siswi SDIT Insan Tama diajak belajar rambu-rambu lalu lintas di Terminal Pakupatan Serang, Banten. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
17: Siswa SDIT Insan Tama Serang mengikuti pembelajaran keselamatan berlalu lintas di Terminal Pakupatan Kota Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Sejumlah materi yang diterima siswa diantaranya mengenai fungsi lampu lalu lintas, cara penyeberangan yang aman, serta penggunaan zebra cross dan trotoar. Materi tersebut kemudian diperkenalkan melalui contoh dan kondisi yang dapat ditemui siswa dalam aktivitas sehari-hari. Guru SDIT Insan Tama Serang, Salimin, mengatakan pemilihan lokasi pembelajaran berkaitan dengan materi yang telah diterima siswa di sekolah, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial.
18: Adik pembelajaran kami seperti di IPAS ya, ada mata pelajaran IPAS itu ada mata pelajaran namanya rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu yang sangat sesuai, memang sangat nyambung antara materi di sekolah dengan edukasi di lapangan. Ya kami berkunjung ke sini, di sini ada kantor transportasi di Pakupatan dan ternyata ini punya kementerian ya. Jadi sebenarnya sangat cocok ya. Sangat cocok apa yang ada di pembelajaran di sekolah. Jadi itu Pak, karena sangat nyambung ya.
17: Menurut Salim, pembelajaran secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika siswa hanya menerima materi di dalam kelas. Siswa dapat melihat penerapan aturan lalu lintas sekaligus memahami pentingnya berhati-hati ketika berada di jalan.
18: Anak-anak kami menambah pengetahuan baru tentunya, yang selama ini hanya teori-teori di sini di lapangan, di sini di edukasi. Sangat bagi anak-anak kami sangat seru tadi, sangat seru, sangat menyenangkan, sangat mereka sangat happy, sehingga insya Allah apa yang mereka tadi mereka cermati ya menambah ilmu baru dan bermanfaat insya Allah.
17: Selain pembelajaran di lapangan, kegiatan sadar lalu lintas usia dini tahun ini juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kantor Bahasa Provinsi Banten. Edukasi lalu lintas dikemas lebih menarik melalui dongeng dan baca nyaring sebagai pendekatan literasi bagi anak. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga edukasi keselamatan berlalu lintas dapat menjangkau lebih banyak anak dengan metode yang semakin menarik dan sesuai dengan dunia mereka. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
19: Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Serang ke-500 pada Selasa 15 September 2026 di Pendopo Bupati Serang. Peringatan tahun ini digelar lebih sederhana karena Kabupaten Serang masih menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga masih berada dalam status tanggap darurat, ditambah kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia mengatakan, kegiatan Milad Basnas diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan milad yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan di hari ini.
19: Dalam kegiatan tersebut, Basnas Kabupaten Serang menyalurkan 100 tangki air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih juga didukung OPD, mitra, dan perusahaan. Dengan 147 tangki lainnya masih akan disalurkan. Ketua Basnas Kabupaten Serang Hasanuddin mengatakan, bantuan juga berupa perbaikan rumah, beasiswa, dan paket sembako. Bantuan diprioritaskan bagi warga di Kecamatan Anyer, Cinangka, Pulau Ampel, dan Bojonegara, serta keluarga korban musibah di laut. Dari Serang, Fitria Wiyah melaporkan.
1: Pembinaan futsal usia dini di Kota Serang diperkuat lewat kompetisi berkelanjutan yang diikuti ratusan anak dari berbagai klub. Berikut Lucy Astari melaporkan.
20: Suara sorakan dan derap langkah kaki memenuhi lapangan futsal SMP IT Al-Ghifari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Ratusan anak datang dengan satu tujuan, menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Sekitar 840 anak mengikuti kompetisi ini dengan rentan usia 8 hingga 14 tahun. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, bagi sejumlah klub futsal, kompetisi ini menjadi langkah awal untuk membangun pembinaan atlet muda yang lebih terarah. Berawal dari gagasan sederhana, 5 klub pelopor, kompetisi ini berkembang menjadi turnamen yang melibatkan 42 tim dari 13 klub futsal sekota Serang. Dukungan pemerintah Kota Serang dan Pengcap Futsal turut mendorong kompetisi ini. Bukan Bukan sekedar mengejar kemenangan, para peserta juga dibentuk untuk mengenal sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Selain itu, Ketua Panitia Sameh Rahmatullah berharap akan muncul pemain-pemain muda yang bisa terus berkembang. Sebab bibit atlet tidak lahir hanya dari satu pertandingan. Mereka membutuhkan ruang bermain, latihan yang konsisten, serta kompetisi yang berkelanjutan.
0: Ada 42 tim dari usia-usia yang sudah dikirim oleh setiap klub. Jadi kedepannya mudah-mudahan liga ini menjadi salah satu event yang berkualitas dan juga menjadi wadah anak-anak.
20: Dari lapangan sederhana ini, mereka belajar tentang kerjasama, disiplin, dan sportivitas, sekaligus menyiapkan langkah menuju panggung yang lebih besar. Harapannya pembinaan futsal di Kota Serang tidak berhenti pada satu kompetisi, namun terus berlanjut hingga melahirkan atlet muda yang mampu membawa Kota Serang ke tingkat regional hingga nasional. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta terus mendukung berbagai kegiatan berskala internasional di Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Serang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, Nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah, iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Jakarta, kita masuk di 100% Indonesia. Iya, betul. Jadi sekarang waktunya Anda request lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu kesayangannya dari tahun 2000 sampai yang terbaru 2026. Kalau memang lagunya masuk format kita, ada di list ya, akan kita putarkan sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi kirimkan aja WhatsApp Anda yang ingin bergabung di 0811 7972 7912, atau telepon ya di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk di cek fakta untuk siang hari ini ya, di edisi Rabu 16 September 2026. Ini yang beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa vaksin human papilloma virus atau HPV ini dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Tapi hati-hati nih pendengar, karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar karena dilihat dari World Health Organization atau WHO, di mana vaksin HPV ini telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Dan WHO juga menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik ya. Dan selain itu juga HPV dan juga HIV ini merupakan dua virus yang sangat berbeda, di mana HPV sendiri merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana HIV juga ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV ya. Jadi hati-hati pendengar, untuk informasi yang beredar di media sosial, cek kebenarannya melalui laman resmi atau juga dicek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

0: Bergar, terima kasih untuk yang masih terus bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk yang sudah menanti, teleponnya diangkat, WhatsAppnya dibaca juga, saya ucapkan terima kasih ya. Ini kita masih menunggu Anda di 0213440696 atau 0811797279 ya. Kita langsung sapa. Di sini ada Cika dari Banda Aceh. Halo, selamat siang Cika.
1: Halo juga,
0: Bang. Halo Cika. Iya kan udah dibilang lagu dulu, tapi makasih ya udah nunggu ya.
1: Lagunya ini ya, lagunya apa? Netesin air mata terus.
0: Waduh, ini siang-siang nggak apa-apa lah, sedih-sedih dikit ya, dikit aja tapi jangan banyak-banyak.
1: Ember deh, harus ditampung tuh.
0: Ditampung seember mah banyak, Cik. Mau denger lagu apa nih Cika?
1: Kita lagu ini aja deh Bang, dari Dikta aja.
0: Dikta yang
1: Hatiku Memilihmu ya, walaupun gak boleh ya, dipilih aja deh.
0: Emang pilpres apa dipilih gitu kan. Hatiku
1: Memilihmu ya.
0: Memilihmu emang ada ya dari Dikta ya?
1: Ada larangan gak ya?
0: Masa sih?
1: Gitu, ada.
0: Kok gak ada sih Cik? Coba yang lain Cik. Coba Dikta, Dikta. Ada. Iya, belum ada yang itu.
1: Belum.
0: Iya. Jadi, belum ada.
1: Apa yang ada?
0: Dikta itu Tak Mungkin Melepasmu, kemudian Cinta Rahasia yang sama Gisel. Terus Tapi Tahukah Kamu sama Kamasean.
1: Oh, gitu.
0: Apa tuh?
1: Ya udah deh, itu aja deh kalau gitu.
0: Apa?
1: Tahukah Kamu aja.
0: Itu aja sama Kamasean. Apa Tak Mungkin Melepasmu?
1: Enggak. Iya boleh juga.
0: Tak Mungkin Melepas Semua aja lah ya. Ini lagunya enak banget nih. Kok penyiarnya maksa ya?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh. Tak Mungkin Melepas Semua ya. Karena
0: iya, iya.
1: Siaran. Gitu. Kamu lipas ya.
0: Dikirim, Cik.
1: Aduh deh.
0: Buat siapa nih dikirim nih?
1: Oke. Kita lagunya buat Bang Dede aja deh, biar semangat lagi ya.
0: Boleh.
1: Biar sukses.
0: Amin.
1: Makan belum?
0: Makan barusan, makan tadi. Udah.
1: Oh, gitu. Kopi belum ya? Kan kita kirimin ya dari Aceh ya.
0: Kopi habis ini baru saya ngopi. Iya.
1: Oke, nanti dikirimin. Biar online ya bang.
0: Oke Cika, ada lagi kirim
1: deh,
0: salam.
1: Makasih, ya.
0: Terima kasih Cika.
1: Ya,
0: siap.
1: Pulangnya ya.
0: Siap. Makasih Cika. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Thank
0: dari
1: you ya, sekali lagi.
0: Siap.
1: Tugas sukses selalu deh.
0: Terima kasih dari Banda Aceh, pendengar Cika ya, yang udah bergabung sebagai penelpon kita di siang hari ini. Kita lanjut ya, untuk yang WhatsApp ini saya coba baca 2 atau 3 WhatsApp yang udah gabung nih. Bayu Pradipta dari Tangerang Selatan, selamat siang, bye. Ya, mau request lagunya Kahitna, judulnya Cinta Sendiri. Waduh, Cinta Sendiri berat juga ya. Nanti kita puterin ya Kahitnanya dua, di mana nih Cinta Sendiri, oke. Kirim soalnya buat sepupuku aja, Fitri Melisa yang sedang kuliah di Jaktim. Halo Fitri, selamat kuliah ya. Kemudian pendengar saya sapa lagi. Halo, selamat siang RRI dari Rima. Terima kasih Rima udah gabung. Ada juga Jesse dari Tangsel. Halo Jess, mau denger lagunya Fabio Asernya itu belum? Kalau yang itu kayaknya ya, Fabionya saya pilihkan yang apa ya, Fabio Asernya Mahir Memberi Luka. Oke, nanti di pilihan kedua saya puterin ya, Mahir Membeli Luka. Terima kasih buat kru yang bertugas saja, sehat selalu, amin. Satu lagi saya baca, selamat siang Ray dari Cibinong ya, mau request lagunya Fagetos yang Kehadiranmu. Lagu ini sendu banget nih, katanya sangat cocok didengarkan dalam suasana siang yang panas ini. Lagi sendu-sendu tapi mau dengerinnya di cuaca yang panas. Keren juga sih Kehadiranmu, nanti kita puterin ya. Kemudian kirim salamnya buat sahabat-sahabat aja 100% Indonesia Santrio Jagat. Buat kakak penyiarnya, terima kasih, semangat terus ya, seruput dulu kopinya, mantap. Nanti deh ngopinya, kayaknya agak sorean baru saya ngopi ya. Kayaknya lagi di raba-raba dulu. Kira-kira ngopinya apa yang enak ya. Sampai dengerin lagu dari Dikta featuring Andina dengan Tak Mungkin Ku Melepasmu.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
2: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
1: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
2: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
1: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
2: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
3: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.

Terima kasih untuk kalian yang masih terus bergabung di 100% Indonesia. Pendengar, tentunya juga saya mulai bacain lagi ya untuk yang sudah WhatsApp di 0811 7972 7912. Kita sapa lagi ya untuk lagunya, nanti kita puterin ya. Selamat siang buat Bu Endang ya dari Cisauk, yang mau request lagunya Enmes Kamaling yang Cinta Luar Biasa. Oke, nanti kita puterin ya. Enmesnya apa namanya? Enmesnya nanti kita antrikan ya untuk diputar di siang hari ini, Cinta Luar Biasa. Oke, kemudian berikutnya kita sapa lagi 100% Indonesia, ada Bu Maharani dari Bekasi. Halo warga Bekasi yang lagi dengerin ya. Putarkan lagunya Satu-satunya Cinta dari Mahadewi. Waduh, lagunya siang-siang berat juga nih. Bu Maharani ya. Oke, terima kasih siang hari ini sama Dede Firdaus ya, Bu Maharani ya.

Mas Yudinya nanti malam di apa namanya di Ruang Rindu ya. Jadi dengerin untuk lagu-lagu lawas, lagu-lagu di 90-an ke bawah ini akan diputarkan ya. Satu-satunya cinta akan kita puterin. Kemudian saya sapa lagi pendengar, selamat siang. Salam ke penyiar, halo dari Vediola, dari Ambon, di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Dari mana ya? Di Ambon kah? Di Bojonggede kah? Di Bogor ya. Mau request lagunya, oh, NKUTB-nya kita belum bisa ya, karena 100% Indonesia harus lagu-lagu Indonesia nih Kak Vediola ya. Diganti aja lagunya atau besok lagi ya. Kirim salamnya buat semua pendengar radio aja yang beragama Kristen Protestan tanpa terkecuali, buat Ibu Pendeta Christine Calvin yang tetap semangat dalam pelayanan. Oke, terima kasih. Salam juga ya buat Ibu Christine Calvin yang lagi mendengarkan di siang hari ini. Mendengar saya sapa ada Benny di Cepondo Tangerang. Halo Ben, yang mau dengerin lagunya Ungu Cinta Gila. Siap, Cinta Gilanya nanti kita puterin ya. Kemudian dikirimnya buat yang sedang tugas aja. Cuacanya di Cipondo dan sekitarnya mendung tipis kadang panas. Waduh, jadi gimana ini? Mendung tipis kadang panas. Tetap hati-hati aja lah ya dengan cuaca yang sedang tidak menentu ini pendengar. Salamnya buat Bang Rojak dan MIJG91-nya. Semoga sukses semuanya. Amin ya. Semoga sukses juga yang lagi dengerin siang hari ini pendengar, sambil menikmati lagu-lagu yang kita putarkan di 100% Indonesia. Wah, kita putarkan lagu dari Fagetos yang hadir di tahun 2020 ya. Ini remake pendengar untuk Anda. Kita putarkan Kehadiranmu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
3: Sepertinya pendengar udah ada yang mau gabung lagi ya di siang hari ini. Langsung aja kita sapa dari Jember ini. Halo Bang Abdullah. Halo.
4: Siang Indonesia banget.
3: Mantap. Halo Bang. Lagi ngapain nih siang-siang kayak gini?
4: Alhamdulillah lagi dengerin Pro 1 RRI Jakarta dong.
3: Waduh mantap. Tapi kabar sehat ya Bang?
4: Kabarnya sehat dan cuaca sangat panas. Tapi hatiku tidak panas gitu.
3: Jangan dong. Jangan, cuacanya panas, pikiran, hati apa? Tetap adem.
4: Adem.
3: Iya
4: adem,
3: kan?
4: Dan tetap menjaga kerukunan yang abadi.
3: Betul. Ya. Mau denger lagu apa nih, Bang Abdullah?
4: Saya serahkan pada panjenengan sudah lagu apa itu? Lagu manca.
3: Lagu Indonesia.
4: Indonesia. Itu yang dari Armada, Armada.
3: Armada boleh. Apa tuh?
4: Terserah, pokoknya suara dari Armada.
3: Siap, Armadanya nanti kita puterin ya. Dikirimnya, ya, Bang.
4: Apa?
3: Dikirimnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Tete Dinda di Bogor. Juga ada Bapak Hasanuddin di Bogor ya. Semua juga ya. Di Bogor. Juga ada saudara saya di Cianda ya. Suciati di Cianda. Salam selamat siang, salam sehat selalu. Juga di Ciputat, satu hati ya. Satu hati di Ciputat, salam hormat dan salam sehat selalu. Semoga selalu mendengarkan Pro 1 dari Jakarta. Semuanya deh ya.
3: Okay.
4: Di Jabodetabek, dengan pendengar Jabodetabek. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam kompak persaudaraan. Dan semoga sehat semuanya.
3: Amin.
4: Okay. Ini abang siapa ini?
3: Sama Dede Firdaus nih Bang.
4: Oh Bang Dede Firdaus. Yang selalu semangat. Dan tetap baik hati. Semoga sehat selalu. Amin.
3: Amin. Terima kasih Bang Abdullah.
4: Kasih.
3: Sehat-sehat ya.
4: Buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara ya.
3: Siap.
4: Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat siang Bang Abdullah.
4: Terima kasih. Terima kasih. Gimana turunnya ini?
3: Ya.
4: Indonesia banget gitu.
3: Udah, gak apa-apa, aman. Terima
4: aman,
3: kasih.
4: Aman. Ya, terima kasih.
3: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat-sehat ya Bang Abdullah dari Jember yang udah gabung di siang hari ini. Pendengar, satu penelpon terakhir ya mungkin di siang hari ini. Ada Pandu. Halo Pandu.
5: Assalamualaikum Mas Dede.
3: Waalaikumsalam. Tumben tampilnya saya, di belakang.
5: Saya lagi apa mantau cuaca nih, cerah nih.
3: Oh iya.
5: Lama cerah banget nih.
3: Mantap.
5: Terus mau request teh hijaunya Tulus atau enggak Rosa nada-nada cinta.
3: Teh hijaunya
5: semoga,
3: Tulus.
5: Ya, Tulus teh hijau atau enggak nada-nada cintanya Rosa.
3: Mm-mm.
5: Semoga agar dikaji lagi ya untuk Car Free Day seminggu dua kali.
3: Iya.
5: Enak Sabtu Minggu ada CFT kan seru.
3: Oh, termasuk yang suka ini nih ya, olahraga pagi-pagi nih ya berarti.
5: Olahraga pagi-pagi, acara fun walk juga.
3: Mantap.
5: Lihat orang pada main baseball, softball.
3: Wah, seru.
5: Gitu. Enak tuh. Cuma mesti dikaji lagi.
3: Iya.
5: Kalau misalnya Sabtu Minggu CFT, nanti event yang beruntung yang punya event banyak banget eventnya nih Sabtu
3: bener,
5: Minggu.
3: Bener,
5: gitu.
3: Bener.
5: Jadi kalau bisa nggak hanya di apa namanya di Sudirman Tamrin, CFD lokal juga adain Sabtu Minggu.
3: Iya. Kan? Oke lah kalau gitu.
5: Gitu Mas Dede.
3: Terima kasih ya Pandu ya, hati-hati di jalan itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat penyiar berikutnya Mas Farid kayaknya abis ini ya. Mas
3: abis
5: Farid,
3: ini ya? Ruli.
5: Oke, kasih siap. Mas Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abis ini bukan Bang Farid ya. Bang Farid hari ini libur ya. Yang lainnya pendengar, saya ucapkan terima kasih ya udah bergabung dan juga WhatsApp yang belum sempat terputarkan lagunya. Semoga beberapa yang sudah saya formatkan terputar sampai jam 3 sore ya. Dan akhirnya pendengar, saya Dede Firdaus mewakili kerabat kerja bertugas pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Lagu yang akan kita putarkan kali ini saya kirim untuk warga Jember nih, Bapak Abdullah ya. Kita putarkan dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bye. Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
1: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
2: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
1: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
2: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
1: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
2: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
4: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
3: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Kementerian Kebudayaan mendukung perluasan Taman Mini Indonesia di Polandia dengan menambah kompleks rumah adat provinsi lain sebagai langkah promosi kebudayaan Indonesia di kancah global. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengapresiasi Miroslav Wawrowski dalam melestarikan budaya Indonesia. Baginya dia bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Informasi selanjutnya, PT MRT Jakarta berupaya menghidupkan simpul-simpul ekonomi di ibu kota dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD, placemaking atau strategi penataan tempat di wilayah stasiun menjadi tempat publik yang aktif dan inklusif untuk menjalankan ekonomi. Division Head Business Planning and Expansion Division PT MRT Jakarta, Samuel Ryan Pradipta, mengaku senang dengan pertumbuhan UMKM yang terjadi di wilayah Blok M yang saat ini menjadi tempat atau titik temu berbagai komunitas di Jakarta. Sekian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, Kal informasi dan inspirasi. Dibuka oleh Sol Priyadi dengan Gala Bunga Matahari. Dan juga tadi ada Project Pop ya, pendengar Pro 1 dengan Ingatlah Hari Ini. Selamat datang di Jakarta sore ini. Sore ini biasa sama Binda, tapi sekarang ditemenin sama Roli ya, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mau cerita-cerita aja sore ini sama saya, boleh di 0811 7972 7912. Tapi sebelumnya, mari bersama kita dengarkan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas dengan tema Pola Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan narasumber Dandi Januarisko sebagai Ketua Subkelompok Rehabilitas Tunas Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, kita jumpa lagi di acara Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Bersama saya sudah ada Bapak Dandi Januarisko. Beliau adalah Kepala Sub Kelompok Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dan saya sendiri Ananta yang akan memandu hingga menjelang pukul 16 nanti. Baik, pertama saya ingin sapa dulu Pak Dandi. Selamat sore Pak Dandi.
3: Selamat sore Pak Ananta.
2: Gimana sehat kabarnya ya,
3: Alhamdulillah,
2: Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Deg-degan ya di hari ini.
3: Ya pertama kali Pak.
2: Pertama kali enggak apa-apa. Ya pertama nih Pak Dandi, yang akan saya tanyakan bagaimana sebenarnya Pak kondisi PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta saat ini Pak, dan kelompok masyarakat mana saja yang menjadi perhatian utama pemerintah?
3: Siap. Sebenarnya gini Pak, istilah PMKS itu sebenarnya sudah kami rubah nomenklaturnya menjadi PPKS kami.
2: Oh, begitu.
3: Secara pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, memang artinya itu cukup luas karena ada orang, keluarga atau kelompok yang karena suatu hambatan atau kesulitan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan membutuhkan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Itu berdasarkan Pergub 169 tahun 2014. Jadi karena cakupannya cukup luas, persoalannya juga dinamis nih Pak. Jadi ada gelandangan, pengemis, pengamen, dan bahkan orang terlantar. Orang luar kota yang terlantar di Jakarta itu termasuk tuh Pak PPKS, dan termasuk jadi sasaran untuk pelayanan kami di Dinas Sosial. Sehingga perhatian pemerintah itu bisa diberikan ke mereka yang tingkat kerentanannya tinggi dan tidak mampu melindungi diri sendiri. Nah, yang menjadi fokus itu biasanya lansia, anak-anak karena tidak bisa mandiri Pak secara secara kehidupan, juga penyandang disabilitas, terutama disabilitas yang sudah bedridden gitu, dan orang terlantar yang karena memang butuh cepat penanganan agar mereka tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan atau di bawah kehidupan yang tidak layak gitu, dari penanganan kesehatan maupun perlindungan khusus. Jadi, dan sebagai gambaran izin 2025 ini kita mampu menjangkau PPKS tuh di DKI Jakarta 6.208.
2: Itu data yang 2025.
3: Nah, sedangkan 2026 sampai triwulan 2 itu 3.342 PPKS.
2: Oh, meningkat ya?
3: Meningkat. Kurang lebih setiap tahun agak ada peningkatan gitu. Yeah. Jadi yang paling banyak itu gelandangan, orang terlantar, penyandang disabilitas mental, dan pengamen gitu Pak Ijin.
2: Baik Pak Dandi. Lalu Pak Dandi, apa saja faktor yang menyebabkan masih munculnya apa tadi PPKS di wilayah DKI Jakarta ini, nah, khususnya di kawasan perkotaan ya Pak ya,
3: iya,
2: yang
3: siap.
2: Memiliki tingkat urbanisasi tinggi nih Pak.
3: Nah, memang penyebabnya tidak pernah tunggal Pak. Jadi permasalahan PPKS itu yang sering muncul tuh persoalan ekonomi. biasanya, baik terutama ada kehilangan pekerjaan juga, lalu ada konflik keluarga. Nah ini Pak, jadi konflik keluarga itu bisa menyebabkan seseorang jadi PPKS, perceraian, orang tua tidak di asuh, tidak dirawat, sehingga ada keterlantaran di situ. Lalu juga ada kesehatan jiwa, ada kedisabilitasan, keterbatasan keterampilan juga Pak. Jadi orang-orang yang tidak punya keterampilan, dan sampai orang yang memaksa datang ke Jakarta tanpa dukungan keluarga atau pekerjaan yang jelas gitu. Jadi karena Jakarta masih daya tarik ekonomi, memang akhirnya banyak yang datang.
2: Banyak juga itu Pak.
3: Iya, banyak Pak. Banyak, makanya kita memulangkan orang terlantarnya juga cukup banyak gitu.
2: Baik, baik, baik. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pola penanganan PPKS yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini Pak? Dan apakah lebih menitik beratkan pada penertiban, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, atau kombinasi dari semuanya itu Pak?
3: Nah, memang yang ingin dilakukan itu sebenarnya kombinasi antara semuanya. Jadi nggak hanya penertiban, juga rehabilitasi dan pemberdayaan. Penertiban atau penjangkauan itu diperlukan Pak untuk menjaga ketertiban di ruang publik, sekaligus sebagai pintu masuk pelayanan gitu. Jadi nggak boleh berhenti sampai di penertiban aja. Nah setelah dijangkau itu ada pendataan, kami assessment juga, kami lihat siapa orangnya, berasal dari mana, kondisi kesehatannya seperti apa, punya keluarga atau tidak, mengapa ada di jalan, dan akhirnya nanti ketemu tuh Pak pelayanan yang apa yang dibutuhkan. Misalnya ternyata mereka butuhnya pulang karena di daerah asal masih ada keluarga dan masih punya sumber-sumber sosial untuk penghidupan. Lalu juga misalnya ternyata karena kondisi kesehatan kejiwaan yang kurang, bisa kami masukkan pelayanan di panti dulu untuk menjalankan pelayanan kesehatan jiwa misalnya. Atau ternyata ini usianya usia produktif, butuh keterampilan. Nah, bisa di pemberdayaan dalam bentuk dalam panti.
2: Diberi keterampilan?
3: Iya, di, misalnya di dalam panti gitu. Yeah. Itu kan ada untuk usia produktif, kami punya panti juga yang memberikan pelayanan pemberdayaan atau pembekalan juga gitu.
2: Baik. Nah, ketika petugas menemukan PPKS di jalan atau di ruang publik seperti tadi Pak dan disebutkan Pak ya, seperti apa, pengemis ya, gelandangan, manusia gerobak atau kelompok rentan lainnya. Nah, bagaimana sih prosedur penanganan yang dilakukan dari awal hingga mereka itu mendapatkan layanan sosial?
3: Memang kalau di jalan itu kami kan ada petugas Pak
2: yang langsung terjun ke jalan.
3: Terjun di jalan gitu. Namanya P3S. Yaitu terlebih dahulu melakukan pendekatan dan komunikasi Pak. Jadi ditanyakan identitasnya. Karena kan kalau di jalan itu kadang sulit membedakan apakah mereka memang lagi istirahat atau memang ternyata gak punya rumah, homeless, atau ternyata lagi butuh bantuan. Misalnya kena lagi sakit, jadi tiduran di apa namanya, bangku taman atau apa. Nah itu kita tanya dulu Pak kondisinya, alasannya di jalan tuh kenapa, alamatnya di mana, kondisi kesehatannya, apakah butuh pertolongan segera. Nah itu kita bisa komunikasikan. Dari situ baru ditemukan penanganan lebih lanjut, ditentukan ternyata butuhnya kemana nih, apakah dirujuk ke panti atau malah kita rujuk ke RSUD terdekat. Gitu, atau RSUD yang dibutuhkan
2: yang bersangkutan ya.
3: Tergantung kondisi yang bersangkutan. Jadi dijangkau, kami assessment, baru kita butuhnya apa, apakah kebutuhan dasarnya atau kebutuhan lanjutannya, layanan lanjutannya gitu Pak.
2: Nah, lalu Pak Dandi, seberapa penting peran panti sosial dan rumah perlindungan dalam proses rehabilitasi PPKS ini? Layanan apa saja yang diberikan kepada mereka selama berada di sana?
3: Nah, ini Pak, mungkin salah satu layanan yang harus di-highlight ya di dari Dinas Sosial. Memang sangat penting Pak yang namanya panti sosial. Kami ada 22 panti dengan berbagai klasifikasi. Jadi tapi perlu dipahami, panti itu bukan tempat hukuman Pak, atau bukan tempat untuk apa, membuang keluarganya. Jadi panti adalah bagian dari proses rehabilitasi sosial. Di sana warga binaan kami menyebutnya mendapat pemenuhan kebutuhan dasar. Kami evaluasi, kami monitor perkembangannya melalui assessment, bimbingan sosial dan mental. Lalu kami beri pelayanan kesehatan, pendampingan psikososial juga. Ada aktivitas pembinaan sampai keterampilan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Contoh kalau tadi ada rumah aman, itu kan di bawah panti sosial perlindungan Bina Karya Harapan Mulia, Pak. Hmm. Nah, itu di bawahnya mereka. Nah, ini sebagai panti rehabilitasi wanita rawan ekonomi sosial. Hmm. Kita memberikan kebutuhan dasar, pembinaan, pelatihannya itu berupa ada salon, Pak, ada menjahit.
2: Bagus gitu. Ya, ya.
3: Jadi di panti itu seperti itu, Pak. Jadi selain kebutuhan makan, kebutuhan dasarnya juga kita bantu, kita coba memberikan pemberdayaan atau pembekalan ilmu untuk juga untuk
2: ya,
3: keterampilan setelah mereka selesai menjalani rehabilitasi di panti sosial.
2: Tapi ada saja yang tidak mau, Pak, ya dibawa ke panti.
3: Banyak, Pak. Banyak, Pak. Karena kan panti itu enggak menghasilkan ya, maksudnya enggak langsung menghasilkan uang. Kita perlu apa, prosesnya itu yang mungkin banyak terjadi penolakan, Pak.
2: Iya, yeah, baik. Nah, setelah mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi nih, Pak, bagaimana sih pemerintah membantu PPKS agar dapat kembali mandiri dan diterima kembali oleh keluarga maupun lingkungan masyarakatnya, Pak?
3: Nah, memang, Pak, yang namanya rehabilitasi sosial idealnya berujung pada reintegrasi sosial, kembali keluarga dan kembali ke masyarakat. Hmm. Sebenarnya kami tidak ingin seseorang tuh bergantung di panti, idealnya. Cuma, tapi kami perlu pemahaman agar kepulangan tidak justru menimbulkan persoalan baru. Nah, makanya untuk mereka yang masih produktif disiapkan keterampilan, akses pekerjaan. Kadang-kadang kami buka juga, Pak. Jadi ada panti-panti misalnya anak, kami bekerja sama dengan supermarket tertentu untuk menyalurkan setelah dia lulus dari panti.
2: Ini nggak dikasih modal juga nggak ya?
3: Kalau modal mungkin nggak, Pak. Jadi kami modalnya modal keterampilan, modal pendidikan gitu. Kalau sampai anak itu misalnya sampai sekolah SMA yang memang kalau mampu bahkan bisa sampai kuliah, kami bisa masih tampung di panti gitu. Yeah. Nah, itu biar masyarakat sendiri dapat menerima kembali gitu, dan nggak ada stigma tertentu anak panti misalnya nggak bisa kerja gitu, Pak.
2: Baik. Nah, Pak Sandi, selanjutnya apakah ada program pelatihan keterampilan berupa bantuan usaha yang seperti tadi saya sebutkan itu kan tadi, untuk pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada PPKS ini sebagai bagian dari upaya pencegah mereka kembali ke jalan itu loh, Pak?
3: Siap. Kalau itu, Pak, izin, memang salah satu program, tapi memang bukan program rehabilitasi sosial. Sudah berbeda lagi nih, kebanyakan sasarannya kebanyakan di luar panti. Melalui Jackpreneur misalnya gitu. Itu juga bisa untuk masyarakat umum sebenarnya, untuk masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan masuk ke pembinaan Jackpreneur dinas sosial. Itu bisa ada tata boga, tata busana, komputer, sablon, las, juga ada kadang-kadang shiatsu, Pak. Shiatsu juga. Terutama kita juga ada untuk teman-teman disabilitas netra bisa pijet. Seperti itu. Tapi di panti pun ada. Di panti pun memang sesuai sama kriterianya. Misalnya kalau tadi perempuan rawan ekonomi, ya tata busana, tata boga. Terus anak-anak yang masih usia-usia produktif di panti sosial bin,
2: itu disalurkan nih, Pak, ya?
3: Bina remaja. Sebenarnya kita hanya bentuknya pelatihannya, Pak.
2: Pelatihannya.
3: Jadi bentuknya nanti sertifikat yang keluar. Jadi mereka bersertifikat ahli tata boga. Kayak contoh yang di panti bina remaja Tebet itu, Taruna Jaya 1, itu dia barista, Pak, sekarang. Karena lagi dibutuhkan ya. Mencoba mematch dengan kebutuhan yang ada di lapangan industrinya, apa yang lagi maju misalnya gitu.
2: Nah, dari hasil evaluasi tersebut, bagaimana, Pak? Memang banyak yang sudah berhasil mereka itu, Pak.
3: Kalau datanya mungkin panti yang lebih tahu ya, Pak, ya. Cuma minimal kami mencegah mereka turun ke jalan. Jadi kalau dari datanya sih memang nggak banyak, Pak, yang balik. Misalnya kan kalau data yang selesai pelatihan ketangkap lagi kan. Nah, itu sih enggak, datanya minim.
2: Minim ya.
3: Kalau yang sudah menjalani pelatihan kan, karena pelatihannya setahun atau 6 bulan, itu biasanya udah nggak turun ke jalan lagi.
2: Ya, baik. Itu lebih berarti termasuk berhasil kita.
3: Termasuk yang bisa dibilang berhasil, Pak.
2: Baik. Pak Dandi, bagaimana ini mekanisme pemerintah dalam menangani PPKS yang berasal dari luar DKI? Kan tadi Bapak sebutkan juga ada yang dari luar DKI, Pak, ya. Nah, apakah dilakukan pemulangan ke daerah asal atau memang ada mekanisme lain, ditambung dulu, kemudian nanti kalau sudah siap dibalikkan, atau seperti apa?
3: Siap. Jadi memang untuk PPKS ini tidak langsung otomatis, Pak, kita pulangkan. Tetap kita lakukan assessment dulu. Kami juga ada kerjasama MPU, Mitra Praja Utama, dengan 10 provinsi daerah lain, 9 provinsi lain gitu, untuk ngecek apakah mereka benar warga setempat, apakah misalnya di Kalimantan atau di Jawa Tengah ada rumah apa enggak, harus kita pastikan. Jadi jangan sampai kita memulangkan jadi terlantar juga di sana. Tapi memang contoh nih, Pak, sepanjang 2025 kami tuh memulangkan 1430 orang.
2: Itu di luar dari DKI ya?
3: Iya, pulang ke daerah asal. Di luar DKI. Asal. Iya, betul. 2026 sehingga triwulan 2 ini kita sudah 416 orang terlantar kita pulangkan.
2: Itu data untuk tahun berapa, Pak?
3: 2026 sampai bulan Juni.
2: Sampai bulan
3: Juni. Cut off di Juni itu 416 orang terlantar kita pulangkan. 2025-nya sampai bulan Desember 1430 kita pulangkan. Jadi bekerja sama dengan Damri, kami pulangkan kerjasama ke dinas-dinas sosial setempat gitu.
2: Baik, Pak, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu ya, kita dengarkan lagu dulu.
3: Siap.

0: Baik, pendengar, kita masih di acara Asta Cita, yaitu Indonesia Cerdas, bersama narasumber Bapak Dandi Jaduarisko. Beliau adalah Kepala Sub Kelompok Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pak Dandi, kita lanjutkan lagi nih, Pak, ya.
1: Siap.
0: Nah, tadi sudah banyak mengenai masa pelaporan, kemudian juga aplikasi yang bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Nah, apakah juga terdapat data mengenai tren jumlah PPKS di Jakarta nih dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Apakah jumlahnya cenderung meningkat atau menurun? Kan tadi Bapak bilang ada perpindahan yang di, misalnya Jakarta Utara udah nggak ada, ternyata
1: geser
0: ke Jakarta yang lain seperti itu, Pak.
1: Iya, meningkat dan menurunnya jumlah PPKS itu, Pak, memang harus hati-hati ya membaca angkanya, Pak. Kalau tadi kan mungkin 2025 kami 6.208 PPKS gitu kan. Itu meningkat dari 2024 yang 5.998. Meningkat, tapi angka ini tuh sebenarnya belum bisa menggambarkan seluruh PPKS yang ada di Jakarta. Karena naik angka penjangkauan juga mempengaruhi. Misalnya semakin sering kami melakukan penjangkauan, akan semakin sering ketemu angkanya akan semakin meningkat. Dan juga contoh nih, Pak, yang baru-baru ini hangat, ada giat di Masjid Istiqlal. Itu satu hari dapat kami mampu menjangkau 60 satu di satu titik. Dari satu titik Masjid Istiqlal yang memang aduannya sudah masuk, itu dapat menjangkau 60.
0: Sering tuh, Pak, orang melaporkan seperti itu.
1: Iya, di masjid iya. Akhirnya dicoba ternyata langsung 60. Tapi memang harus di assessment lebih awal. Kalau saya baca data awalnya, memang ada beberapa yang ternyata enggak orang Jakarta. Di KTP-nya dari luar gitu. Yeah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi semakin sering kami melakukan penjangkauan atau lembaga instansi lain seperti Satpol PP melakukan giat, itu akan semakin tinggi angkanya. Tapi juga bisa jadi itu pengulangan. Jadi satu orang yang sudah dilakukan pelayanan atau rehabilitasi sosial di panti, secara klasifikasi dia misalnya nggak memenuhi syarat untuk kita lanjutkan, belum lansia, usianya masih produktif, punya keluarga yang mengurus, misalnya, ya akhirnya kembali kita panti akan memulangkan sesuai aturan yang berlaku, ternyata balik lagi, misalnya balik seperti lagi, ya. Itu ya, itu yang memang Tapi harus
0: apa di rumah kali
1: betul kadang-kadang makanya, Pak, harus kita assessment nih, Pak, ternyata emang warga itu sebenarnya bukan PPKS, Pak, tapi duduk aja emang pengen lihat aja keramaian gitu. Itu kadang-kadang juga sering ditemui juga, Pak, seperti itu.
0: Maaf, Pak, pakaiannya lusuh gitu.
1: Betul. Padahal ada keluarganya, KTP, ada anak yang menghidupi. Kadang-kadang sering, Pak, ada anak yang masih menghidupi, masih layak lah bantu, tapi ternyata emang gak betah gitu. Ya itu yang harus di assessment dan akhirnya kebaca angka kita menjangkau. Misalnya 2026 sampai TW2 bulan Juni 3.342 angkanya sangat besar, tapi

0: Datanya ada apa ya?
1: Dinas Sosial pernah juga menyalurkan bantuan misalnya ABF alat bantu fisik untuk warga Kepulauan Seribu. Oh, itu ada gitu.
0: Iya iya. Gitu sih, jadi pendengar juga ingin tahu kan sebenarnya ada nggak sih? Oh ternyata memang ada, kita sudah menyalurkan bantuan.
1: Betul
0: ya,
1: betul.
0: Kepada mereka yang membutuhkan di Kepulauan Seribu. Nah Pak Dandi nih, seberapa besar peran keluarga dalam keberhasilan rehabilitasi PPKS nih? Apakah ada program khusus untuk memperkuat kembali fungsi keluarga? Nah, yang tadi Bapak sebutkan kan, betul, akhirnya mereka balik lagi nih.
1: Iya betul Pak. Penting sekali Pak, karena memang yang terbaik itu kan pelayanan, bukan yang terbaik itu berkumpul bersama keluarga gitu, dilayani di keluarga. Banyak kasus Pak, keluarga merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya rehabilitasi panti. Dapat kami Dinas Sosial diwakili oleh panti-panti sosial dapat membantu selama berapa bulan, tetapi setelah kembali ke masyarakat yang sehari-hari berada dekat dengan PPKS-nya kan adalah keluarga gitu. Jadi kami ada layer nih Pak, disampaikan kami ada di tingkat kecamatan nih, pegawai Dinas Sosial itu kan sampai ada di satuan pelaksana kecamatan.
0: Tingkat kecamatan.
1: Ada 42 kecamatan kan di DKI Jakarta di Barat, di seluruh. Yang belum ada di Pulau Seribu, tapi di 42 kecamatan yang ada di 5 wilayah kota ada. Jadi mereka biasanya bekerja sama dengan Peksos Pak, pekerja sosial di wilayah, pekerja sosial masyarakat, untuk misalnya nurunin nih ada anaknya ketangkep, anaknya kejangkau, anaknya ada di panti, mereka ngurus. Nah, Peksos itu pendekatan, coba anaknya diurus nih, sekolahnya gimana, ada masalah apa sih sebenarnya sampai anaknya turun ke jalan, atau sampai ibunya ngamen minta-minta atau apa. Itu menjadi layer tambahan kami untuk pelayanan agar mereka tidak turun ke jalan gitu. Keluarga itu penting Pak, keluarga itu penting, sehingga pendekatannya juga pendekatan kepada keluarga.
0: Jadi keluarga dilibatkan
1: juga.
0: Dilibatkan juga supaya jangan sampai si korban ini
1: PPKS ini.
0: PPKS ini turun ke jalan seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul, ya. Betul.
0: Iya, bagus itu Pak. Nah, apa yang dapat dilakukan masyarakat nih? Misalnya kita melihat ya PPKS dan justru atau tidak memperpanjang persoalan PPKS tersebut, misalnya untuk memberikan uang secara langsung di jalan, apakah ini baik atau seperti apa nih Pak?
1: Nah itu Pak, jadi ini dari tadi yang kita bicarakan, ini kan peran pemerintah Pak, peran, nah kontrol sosial di masyarakat ini juga penting. Jadi kami berharap selain masyarakat itu memonitor keberadaan PPKS, juga mencegah kebiasaan-kebiasaan seperti memberi. Itu yang jadi magnet Pak, karena kadang-kadang pemberiannya juga cukup besar Pak.
0: Masyarakat Indonesia itu kan
1: dermawan ya Pak ya.
0: Orang luar juga mengakui Indonesia dermawan banget.
1: Betul ya, Pak, itu. Betul. Nih kalau di sosial media saya pernah baca kemarin terkait pengakuan manusia silver. Masyarakat mana yang, lapisan masyarakat mana yang sebenarnya lebih dermawan? Dia bisa kan sampai menyimpulkan Pak. Jadi menurut saya memang fenomena ini melihat masyarakat Indonesia tuh sangat dermawan deh, sampai bahkan manusia silver punya sasaran target. Dia lebih sering minta ke orang-orang yang berjalan dibandingin mobil mewah, karena mereka lebih, yang mobil mewah itu jarang ngasih dibandingin masyarakat yang misalnya di motor, misalnya sambil jalan mau naik bus atau segala macam gitu Pak. Jadi
0: lebih banyak ngasih
1: ya. Betul. Jadi memang kesadaran itu yang perlu dibangun kalau nggak mau ada masyarakat yang misalnya.
0: Kan itu kan nggak ada bedanya dengan peminta-peminta yang di jalan yang pura-pura pincang.
1: Iya
0: gitu.
1: betul.
0: Ada bedanya sama
1: manusia. Betul Pak. Makanya situasi ini yang kami harapkan menyadarkan masyarakat untuk mengurangi. Bukannya nggak boleh ngasih, tapi ada lembaga-lembaga atau saluran yang lebih bisa digunakan secara legal, Pak. Karena memberi itu kan secara hukum kita masih

0: ada perda walaupun nomor 8 tahun 2027 tentang ketertiban umum. Jadi semua yang menerima dan memberi di jalan itu melanggar, melanggar perda, Pak. Dan itu sebenarnya ada sanksinya. Gitu. Jadi itu kesadaran yang harus dibangun sih, Pak, untuk masyarakat agar tidak memberi di jalan gitu.
1: Pak Dandi, apa sih peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kepada masyarakat agar dapat bersama-sama menangani persoalan PPKS secara manusiawi sekaligus efektif? Nah, terutama dari dinas sosial ini, Pak.
0: Mungkin harapannya, Pak, kepada masyarakat itu masyarakat kami akui lah,
1: pesan pemerintah.
0: Betul, peran besar dalam mencegah itu seseorang menjadi kelompok rentan itu adanya di masyarakat, Pak, sebenarnya. Justru baik
1: dari masyarakat,
0: masyarakat sendiri. Contoh kayak tadi, Pak, nggak membiasakan memberi itu kan akhirnya menghilangkan, nggak ada sumber pemasukan, mereka nggak akan jadi itu gitu. Itu satu. Terus ikatan keluarga yang penting, Pak. Orang tua itu sudah tanda kutip membesarkan. Jadi tempatnya itu yang baik itu ya di keluarga. Kembali ke keluarga gitu. Itu sih yang pesan kami gitu, Pak.
1: Nah, jika masyarakat menemukan seseorang terlantar membutuhkan bantuan, langkah pertama sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah melaporkan dulu kepada RT RW setempat atau langsung menelpon atau seperti apa?
0: Itu bisa, Pak, izin ke RT RW setempat itu bisa dilakukan. Tapi kita lihat kondisinya. Kalau ada kedaruratan, misalnya ternyata kondisinya sakit atau di indikasinya ada penyakit yang butuh penanganan cepat, itu bisa hubungi kan 112, Pak. Ambulan gawat darurat itu bisa biar cepat dulu penanganan kesehatannya, Pak. Nanti petugas kami dinas sosial biasanya juga akan mendampingi Nah, nanti biasanya juga teman-teman akan menghubungi RT RW setempat mungkin sebagai saksi atau sebagai saksi mata di lapangan agar nih penanganannya sudah sesuai secara SOP manusiawi gitu. Itu sih, Pak.
1: Silakan, Pak, untuk pesan terakhir nih pendengar Pro 1 nih. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat ikut mewujudkan Jakarta yang lebih inklusif, nah, sehingga tidak ada warga yang terpinggirkan karena mereka merasa inklusif tapi ternyata terpinggirkan gitu.
0: Jadi mungkin pesannya, Pak, inklusif itu masyarakat dapat mengambil peran sederhana sebenarnya. Yang penting jangan memberi stigma. Gitu. Juga jangan mengeksploitasi kondisi orang lain untuk konten. Nah, itu penting tuh, Pak. Jangan semua apa-apa dikontenin baru ngeliat menarik nih tapi dikontenin. Tapi
1: kebanyakan gitu ya.
0: Tapi kasihan jadi yang dikonteninnya dilihat. Takutnya nggak konsen juga,
1: kayak,
0: Pak.
1: Kayak drama Cina.
0: Iya, apa-apa di kontenin ya, Pak, ya. Gitu. Terus aware juga, Pak, sama lingkungan. Misalnya ternyata butuh pertolongan. Kadang juga daripada kontenin yang bentuknya eksploitasi, misalnya usaha-usaha kelompok rentan dikontenin, itu kami sangat mendukung gitu dan memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang mungkin sudah selesai menjalani rehabilitasi, jadi nggak ada stigma kalau ada peluang bisa kerjasama gitu, Pak. Jadi karena persoalan sosial itu tidak selesai hanya dengan membuat orang tidak terlihat di jalan. Keberhasilan sebenarnya tuh kalau mereka udah kembali produktif, udah kembali mandiri gitu, punya tempat tinggal, akses pelayanannya juga akses terhadap pelayanan kesehatan juga sudah baik, jadi martabat sebagai manusianya sudah utuh gitu. Jadi kami berharap bukan hanya Jakarta yang tertib nih, Pak, tapi Jakarta yang peduli juga, baik, inklusif juga, dan memberikan kesempatan terbuka bagi semua orang untuk kembali berdaya. Ini,
1: Pak, LSM juga ada juga yang
0: banyak, Pak, terutama
1: berkolaborasi
0: banyak.

0: Baik, pendengar, kita masih di acara Asta Cita, yaitu Indonesia Cerdas, bersama narasumber Bapak Dandi Jaduarisko. Beliau adalah Kepala Sub Kelompok Rehabilitasi Tunas Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pak Dandi, kita lanjutkan lagi nih, Pak, ya.
1: Siap.
0: Nah, tadi sudah banyak mengenai masa pelaporan, kemudian juga aplikasi yang bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Nah, apakah juga terdapat data mengenai tren jumlah PPKS di Jakarta nih dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Apakah jumlahnya cenderung meningkat atau menurun? Kan tadi Bapak bilang ada perpindahan yang di misalnya Jakarta Utara udah nggak ada, ternyata
1: geser
0: ke Jakarta yang lain seperti itu, Pak.
1: Iya, meningkat dan menurunnya jumlah PPKS itu, Pak, memang harus hati-hati ya membaca angkanya, Pak. Kalau tadi kan mungkin 2025 kami 6.208 PPKS gitu kan. Itu meningkat dari 2024 yang 5.998. Meningkat, tapi angka ini tuh sebenarnya belum bisa menggambarkan seluruh PPKS yang ada di Jakarta. Karena naik angka penjangkauan juga mempengaruhi. Misalnya semakin sering kami melakukan penjangkauan, akan semakin sering ketemu angkanya akan semakin meningkat. Dan juga contoh nih, Pak, yang baru-baru ini hangat, ada giat di Masjid Istiqlal. Itu satu hari dapat kami mampu menjangkau 60 satu di satu titik. Dari satu titik Masjid Istiqlal yang memang aduannya sudah masuk, itu dapat menjangkau 60.
0: Sering tuh, Pak, orang melaporkan seperti itu.
1: Iya, di masjid iya. Akhirnya dicoba ternyata langsung 60. Tapi memang harus di assessment lebih awal. Iya. Kalau saya baca data awalnya memang ada beberapa yang ternyata enggak orang Jakarta. Di dari KTP-nya luar, ya? Dari luar gitu. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi semakin sering kami melakukan penjangkauan atau lembaga instansi lain seperti Satpol PP melakukan giat, itu akan semakin tinggi angkanya. Tapi juga bisa jadi itu pengulangan. Jadi satu orang yang sudah dilakukan pelayanan atau rehabilitasi sosial di panti, secara klasifikasi dia misalnya nggak memenuhi syarat untuk kita lanjutkan, belum lansia, usianya masih produktif, punya keluarga yang mengurus, misalnya, ya akhirnya kembali kita panti akan memulangkan sesuai aturan yang berlaku, ternyata balik lagi, misalnya balik seperti lagi, ya. Itu ya, itu yang memang harus
0: apa di rumah kali.
1: Betul, kadang-kadang makanya, Pak, harus kita assessment nih, Pak, ternyata emang warga itu sebenarnya bukan PPKS, Pak.
0: Iya.
1: Tapi duduk aja emang pengen lihat aja keramaian gitu. Itu kadang-kadang juga sering ditemui juga, Pak, seperti itu.
0: Kadang maaf, pakaiannya lusuh gitu.
1: Betul. Padahal ada keluarganya, KTP, ada anak yang menghidupi. Kadang-kadang sering, Pak, ada anak yang masih menghidupi, masih layak lah. Tapi ternyata emang enggak betah gitu. Ya itu yang harus di assessment dan akhirnya kebaca angka kita menjangkau misalnya 2026 sampai TW2 bulan Juni 3.342 angkanya sangat besar, tapi harus di breakdown lagi, Pak, kalau angkanya gitu.
0: Pak, saya, sebelum kita lanjutkan lagi, saya nanya nih di luar ini, tapi masih ada kaitannya dengan DKI ini.
1: Apa
0: kalau itu? Di Kepulauan Seribu ada nggak sih, Pak, PPKM?
1: Kepulauan Seribu memang kalau angka kami tidak belum melakukan, Pak, di Kepulauan Seribu karena memang kami tidak ada belum ada suku dinas sosial yang ada di Kepulauan Seribu. Cuma kalau PPKS yang tanda kutip bukan jalanan, Pak, misalnya di rumah tapi ternyata mereka membuat disabilitas, angka disabilitas kita ada, Pak. Jadi
0: datanya ada, Pak, ya.
1: Dinas sosial pernah juga menyalurkan bantuan misalnya ABF, alat bantu fisik, untuk warga Kepulauan Seribu. Itu ada gitu.
0: Iya. Gitu sih, jadi, Pak, pendengar juga ingin tahu kan sebenarnya ada nggak sih, ternyata memang ada, kita sudah menyalurkan bantuan,
1: betul,
0: Pak, ya,
1: betul,
0: kepada mereka yang membutuhkan di Kepulauan Seribu. Nah, Pak Dandi, ini seberapa besar peran keluarga dalam keberhasilan rehabilitasi PPKS nih? Apakah ada program khusus untuk memperkuat kembali fungsi keluarga? Nah, yang tadi Bapak sebutkan kan, betul, akhirnya mereka balik lagi nih.
1: Iya, betul, Pak. Penting sekali, Pak, karena memang yang terbaik itu kan pelayanan bukan yang terbaik itu berkumpul bersama keluarga, mm-hmm. gitu, dilayani di keluarga. Banyak kasus Pak, keluarga merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya rehabilitasi, mm-hmm. panti dapat. Kami dinas sosial diwakili oleh panti-panti sosial dapat membantu selama berapa bulan. Tetapi setelah kembali ke masyarakat yang sehari-hari berada dekat dengan PPKS-nya kan adalah keluarga gitu. Mm-hmm. Jadi kami ada layer nih Pak, mm-hmm. disampaikan kami ada di tingkat kecamatan nih, pegawai dinas sosial itu kan sampai ada di satuan pelaksana kecamatan.
0: Tingkat kecamatan.
1: Ada 42. 42 kecamatan kan di DKI Jakarta di Barat, di seluruh. Yang belum ada di Pulau Seribu, tapi di 42 kecamatan yang ada di 5 wilayah kota ada. Jadi mereka biasanya bekerja sama dengan Peksos Pak, pekerja sosial di wilayah pekerja sosial masyarakat untuk misalnya nurunin nih ada anaknya ketangkep, anaknya kejangkau, anaknya ada di panti, mereka ngurus. Nah, Peksos itu pendekatan, coba anaknya diurus nih, sekolahnya gimana, ada masalah apa sih sebenarnya sampai anaknya turun ke jalan, atau sampai ibunya ngamen minta-minta atau apa. Itu menjadi layer tambahan kami untuk pelayanan agar mereka tidak turun ke jalan gitu. Keluarga itu penting Pak. Keluarga itu penting sehingga pendekatannya juga pendekatan kepada keluarga.
0: Jadi keluarga dilibatkan juga supaya jangan sampai si korban ini
1: PPKS ini
0: turun ke jalan seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul,
0: ya. Iya, bagus itu Pak. Nah, apa yang dapat dilakukan masyarakat nih? Misalnya kita melihat ya PPKS dan justru atau tidak memperpanjang persoalan PPKS tersebut, misalnya untuk memberikan uang secara langsung di jalan, apakah ini baik atau seperti apa nih Pak?
1: Nah itu Pak, jadi ini dari tadi yang kita bicarakan ini kan peran pemerintah Pak, kontrol sosial di masyarakat ini juga penting. Jadi kami berharap selain masyarakat itu memonitor keberadaan PPKS, juga mencegah kebiasaan-kebiasaan seperti memberi. Itu yang jadi magnet Pak, karena kadang-kadang pemberiannya juga cukup besar Pak.
0: Masyarakat Indonesia itu kan apa namanya?
1: Dermawan ya Pak ya.
0: Orang luar juga mengakui Indonesia dermawan banget.
1: Betul ya, Pak, itu. Betul. Nih kalau di sosial media saya pernah baca kemarin terkait pengakuan manusia silver. Masyarakat mana yang lapisan masyarakat mana yang sebenarnya lebih dermawan? Dia bisa kan sampai menyimpulkan Pak. Jadi menurut saya memang fenomena ini melihat masyarakat Indonesia tuh sangat dermawan deh, sampai bahkan manusia silver punya sasaran target. Dia lebih sering minta ke orang-orang yang berjalan dibandingin mobil mewah, karena mereka lebih yang mobil mewah itu jarang ngasih dibandingin masyarakat yang misalnya di motor, misalnya sambil jalan mau naik bus atau segala macam gitu Pak. Jadi
0: lebih banyak ngasih
1: ya. Betul. Jadi memang kesadaran itu yang perlu dibangun kalau nggak mau ada masyarakat yang misalnya.
0: Itu kan nggak ada bedanya dengan peminta-peminta yang di jalan yang pura-pura pincang.
1: Iya
0: gitu.
1: betul.
0: Ada bedanya sama
1: manusia. Betul Pak. Makanya situasi ini yang kami harapkan menyadarkan masyarakat untuk mengurangi. Bukan nggak boleh ngasih, tapi ada lembaga-lembaga atau saluran yang lebih bisa digunakan secara legal Pak, karena memberi itu kan secara hukum kita masih ada perda, walaupun nomor 8 tahun 2027 tentang ketertiban umum. Jadi semua yang menerima dan memberi di jalan itu melanggar perda Pak, dan itu sebenarnya ada sanksinya. Gitu. Jadi itu kesadaran yang harus dibangun sih Pak, untuk masyarakat agar tidak memberi di jalan gitu.
0: Pak Dandi, apa sih peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kepada masyarakat agar dapat bersama-sama menangani persoalan PPKS secara manusiawi sekaligus efektif? Nah, terutama dari dinas sosial ini Pak.
1: Nah, mungkin harapannya Pak kepada masyarakat itu masyarakat kami akui lah,
0: ya. Pesan pemerintah.
1: Betul, peran besar dalam mencegah itu seseorang menjadi kelompok rentan itu adanya di masyarakat Pak sebenarnya.
0: Baik justru dari masyarakat
1: sendiri. Contoh kayak tadi Pak, nggak membiasakan memberi itu kan akhirnya menghilangkan, nggak ada sumber pemasukan, mereka nggak akan jadi itu gitu. Itu satu. Terus ikatan keluarga yang penting Pak, orang tua itu sudah tanda kutip membesarkan. Jadi tempatnya itu yang baik itu ya di keluarga. Kembali ke keluarga gitu. Itu sih yang pesan kami gitu Pak.
0: Nah, jika masyarakat menemukan seseorang yang terlantar butuhkan bantuan, langkah pertama sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah melaporkan dulu kepada RT RW setempat atau langsung menelpon atau seperti apa?
1: Itu bisa Pak, izin ke RT RW setempat itu bisa dilakukan. Tapi kita lihat kondisinya. Kalau ada kedaruratan, misalnya ternyata kondisinya sakit atau di indikasinya ada penyakit yang butuh penanganan cepat, itu bisa hubungi kan 112 Pak. Ambulan gawat darurat. Itu bisa biar cepat dulu penanganan kesehatannya Pak. Nanti petugas kami dinas sosial biasanya juga akan mendampingi. Gitu. Nah, nanti biasanya juga teman-teman akan menghubungi RT RW setempat mungkin sebagai saksi atau sebagai saksi mata di lapangan agar nih penanganannya sudah sesuai secara SOP manusiawi gitu. Itu sih Pak.
0: Silakan Pak untuk pesan terakhir nih pendengar Pro 1 nih. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat ikut mewujudkan Jakarta yang lebih inklusif, nah sehingga tidak ada warga yang terpinggirkan karena mereka merasa inklusif tapi ternyata terpinggirkan.
1: Jadi mungkin pesannya Pak, inklusif itu masyarakat dapat mengambil peran sederhana sebenarnya. Yang penting jangan memberi stigma. Juga jangan mengeksploitasi kondisi orang lain untuk konten. Nah, itu penting tuh Pak. Jangan semua apa-apa dikontenin. Baru ngeliat menarik nih, tapi dikontenin. Tapi
0: kebanyakan gitu ya.
1: Tapi kasihan jadi yang dikonteninnya tidak. Takutnya nggak konsen juga Pak.
0: Kayak drama Cina.
1: Iya apa-apa dikontenin ya Pak ya. Gitu. Terus aware juga Pak sama lingkungan. Misalnya ternyata butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Kadang juga daripada kontenin yang bentuknya eksploitasi. Misalnya usaha-usaha kelompok rentan dikontenin. Itu kami sangat mendukung gitu. Dan memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang mungkin sudah selesai menjalani rehabilitasi, jadi nggak ada stigma kalau ada peluang bisa kerjasama gitu Pak. Jadi karena persoalan sosial itu tidak selesai hanya dengan membuat orang tidak terlihat di jalan. Keberhasilan sebenarnya tuh kalau mereka udah kembali produktif, udah kembali mandiri gitu, punya tempat tinggal, akses pelayanannya juga akses terhadap pelayanan kesehatan juga sudah baik, jadi martabat sebagai manusianya sudah utuh gitu. Jadi kami berharap bukan hanya Jakarta yang tertib nih Pak, tapi Jakarta yang peduli juga, inklusif juga, dan memberikan kesempatan.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang membuat ini berhasil.
5: Anak-anak itu belajar untuk memilah dan memilih sampah berdasarkan 3 jenis nih. Ada organik, anorganik, dan juga B3 atau bahan berbahaya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Komunitas Jakarta Mengabdi mengajak anak-anak di kampung Pendongkelan Kayu Putih Jakarta Pusat untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai sebagai tambahan jaringan transportasi publik terintegrasi di ibu kota. Jalur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas kawasan Jakarta sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Prabowo menyebut kehadiran lintas baru LRT tersebut menjadi bagian dari transformasi Jakarta sebagai kawasan metropolitan yang terus berkembang. Demikian dikatakan Prabowo Subianto di Jakarta hari ini.
4: Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang membuat ini berhasil. Dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Intinya selamat, terima kasih Gubernur. Ya, saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, ya saya akui dia hebat. Wakil gubernur walaupun bukan dari partai saya. Tapi ini harus mendorong partai-partai lain, ya kan? Ya kerja yang benar dong.
6: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing dengan membangun sistem transportasi terintegrasi.
7: Menjelang usia 5 tahun atau 5 abad, kami terus memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing. Salah satunya dengan membangun sistem transportasi yang lebih baik, terintegrasi, dan sekaligus menimbulkan produktivitas dan juga ekonomi yang lebih baik bagi Jakarta. Bapak-Bapak Presiden, kami laporkan Jakarta triwulan ini tumbuh 5,52%, inflasi 2,5%, dan Jakarta memberikan kontribusi bagi perekonomian kita 16,32%.
6: LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut memiliki panjang 12,2 km dengan nilai investasi sekitar 12,1 triliun rupiah. Setiap rangkaian kereta mampu mengangkut sekitar 270 penumpang dan ditargetkan melayani hingga 80 ribu penumpang setiap harinya. Adapun tingkat konektivitas transportasi Jakarta kini telah mencapai 93%, sementara jumlah pengguna transportasi umum meningkat sekitar 15% setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek resmi meluncurkan portal Satu Beasiswa Indonesia hari ini di Jakarta. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Sandro Mihradi mengatakan kalau portal ini mempertemukan pencari dan pemberi beasiswa sekaligus mendukung pengelolaan data secara terintegrasi.
8: Satu Beasiswa Indonesia adalah ekosistem digital terintegrasi untuk mempertemukan pencari beasiswa dan pemberi beasiswa dalam satu portal nasional. Platform ini dirancang bukan hanya sebagai etalase informasi, melainkan juga sebagai infrastruktur kolaborasi yang memudahkan penemuan peluang, pencocokan kebutuhan dengan profil talenta, serta penyediaan data agregat sebagai dasar koordinasi dan pengambilan kebijakan ke depannya.
3: Saat ini sebanyak 71 program beasiswa telah tercatat dalam platform dengan total kuota sekitar 1,22 juta orang. Pendanaan mencapai lebih dari 16 triliun rupiah dan akan terus bertambah seiring waktu. Komunitas Jakarta Mengabdi mengajak anak-anak di kampung Pendongkelan Kayu Putih Jakarta Pusat untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah. Berikut Penta Medita melaporkan.
9: Kebiasaan menjaga lingkungan dapat dimulai sejak usia dini. Salah satunya melalui edukasi pemilahan sampah untuk anak-anak yang dilakukan oleh Komunitas Jakarta Mengabdi di Kampung Pendongkelan Kayu Putih Jakarta Pusat. Melalui tema Aku Bisa Memilih Sampahku, sekitar 40 anak diajak mengenal jenis sampah sekaligus belajar memilahnya dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selain itu, mereka juga diajak mempraktikkan langsung cara memilah sampah. Mereka diminta menempelkan gambar berbagai jenis sampah pada kertas HVS sesuai dengan jenis sampah yang tepat. Salah satu anggota Divisi Bina Kampung pada Komunitas Jakarta Mengabdi, Taskia, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tidak hanya mengetahui jenis sampah, tetapi juga dapat mempraktikkan cara memilahnya.
5: Nah, di kegiatan kali ini anak-anak itu belajar untuk memilah dan memilih sampah berdasarkan 3 jenis nih. Ada organik, anorganik, dan juga B3 atau bahan berbahaya. Nah, di sini anak-anak itu kegiatannya selain dia diedukasi mengenai 3 jenis sampah tersebut, mereka itu nanti bakal memasukkan jenis-jenis sampah tersebut ke tempat yang benar. Jadi nanti akan ada sesi interaktif di mana anak-anaknya itu bisa memasukkan gambar-gambar sampah ke papan kotak yang benar gitu.
9: Selain kegiatan interaktif, anak-anak juga diberikan lembar kerja. Lembar tersebut berisi kegiatan mencocokkan gambar, menjawab soal, serta aktivitas lainnya yang berkaitan dengan materi pemilahan sampah. Melalui kegiatan tersebut, Komunitas Jakarta Mengabdi tidak hanya ingin memberikan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga membangun kebiasaan positif sejak dini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mega Maharani, selaku Wakil Koordinator Utama Bidang Strategis pada Komunitas Jakarta Mengabdi.
10: Sebenarnya tujuannya, harapannya dari pengabdian ini adalah minimal kita bisa menyadarkan adik-adik dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan juga kepedulian terhadap diri dan lingkungan.
9: Menurut Mega, kegiatan pengabdian di Kampung Pendongkelan dilatar belakangi oleh kebutuhan pada bidang pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Komunitas Jakarta Mengabdi berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Konsep kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Jakarta Mengabdi pada tahun ini mengedepankan habituasi atau keberlanjutan. Artinya, kebiasaan yang telah diperkenalkan melalui kegiatan pengabdian diharapkan tetap dilakukan oleh masyarakat meskipun program tersebut nantinya berakhir. Mega berharap kegiatan yang dilakukan hingga akhir tahun ini tidak hanya memberikan manfaat selama program berlangsung, tetapi juga dapat diteruskan oleh masyarakat maupun komunitas lain di masa mendatang. Demikian, Penta Maegita, Kofifah Lutfunisa, dan Alisa Putri melaporkan.
3: Pemasangan barier beton di persimpangan kolong flyover Pesing Jakarta Barat dinilai hanya menggeser titik kemacetan. Berikut Alwansyah ada melaporkan.
11: Sejumlah warga dan pengendara menilai pemasangan barier beton di persimpangan kolong flyover Pesing Grogol Petamburan Jakarta Barat belum menjadi solusi konkret untuk mengatasi kemacetan. Warga menyebut kepadatan yang sebelumnya terjadi di persimpangan tersebut kini justru bergeser ke lokasi putar balik di Jalan Tubagus Angke. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, di sekitar lokasi pada Selasa pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di persimpangan kolong flyover Pesing terlihat relatif lancar dan tidak terjadi kepadatan. Namun, kepadatan pun kendaraan terlihat saat memasuki Jalan Tubagus Angke dari arah Grogol. Warga sekitar, Risti, mengakui pemasangan barier beton membuat arus lalu lintas di persimpangan kolong flyover Pesing menjadi lebih lancar. Namun, menurut dia, persoalan kemacetan hanya berpindah ke Jalan Tubagus Angke, khususnya di titik putar balik kendaraan.
12: Yang kayak orang dagang, gerobak itu kan kasihan, nyebrangnya harus muter sono, tadi pada ngeluh, mendingan lampu merah, kalau lampu merah kan enak.
13: Terus kalau ini itu kan jadi malah jauh gitu, malah macet.
12: Iya, di sana yang macet.
13: Apalagi ada truk-truk,
12: ya.
13: Bis.
12: Lalu sini emang gak macet, tapi sononya macet.
13: Sononya macet, iya. Pas mau puternya. Tapi sebenarnya warga ini keinginan apa sih?
12: Lampu merah pada. Soalnya kita kan susah nyebrang ke pasar. Apalagi ini busway lewat sini. Jadi kita lebih susah kan, serem ya ke sononya. Pada demennya lampu merah. Jadi kayak dulu gitu.
11: Risti berharap persimpangan tersebut kembali dilengkapi lampu lalu lintas seperti sebelumnya. Menurutnya, keberadaan lampu lalu lintas dapat membantu warga untuk menyeberang sekaligus memudahkan aktivitas pedagang di sekitar kawasan tersebut. Risti menyebut, persimpangan itu memang sebelumnya pernah menggunakan lampu lalu lintas. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti alasan fasilitas tersebut kemudian tidak lagi digunakan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Sebanyak 63 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS terjaring dalam penertiban di kawasan Masjid Istiqlal Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka diamankan untuk didata dan selanjutnya mendapatkan pembinaan sesuai kondisi masing-masing. Penertiban dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Satpol PP Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, Suku Dinas Sosial Pengelola Masjid Istiqlal, serta didukung oleh personel TNI dan Polri. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Wakil Camat Sawah Besar, Yulia Francisca, mengatakan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kawasan Masjid Istiqlal. Terlebih lagi, masjid ini menjadi salah satu kawasan yang banyak dikunjungi masyarakat dari dalam maupun luar negeri.
14: Ini nanti kami akan lakukan pendataan terhadap 40 sekian PMKS yang sudah berhasil kita temukan di Masjid Istiqlal ini. Nanti akan kita lakukan pendataan. Sampai sekarang kita juga belum tahu apakah memang mereka berasal dari Jakarta atau memang dari luar Jakarta. Yang pasti nanti kita lakukan pendataan, kita lakukan pembinaan, dan tentunya penertiban ini bukan sekedar kegiatan penertiban, namun memang ini salah satu juga upaya Pemprov DKI untuk kita melakukan perlindungan dan penanganan masalah sosial kepada masyarakat yang dibutuhkan.
3: Yulia menegaskan penanganan terhadap PPKS tidak hanya berorientasi pada penertiban. Warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diarahkan mendapatkan pelayanan sosial dari Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat pengawasan, pengelola menyiagakan 25 petugas keamanan pada setiap shift penjagaan. Pengamanan ini dilakukan dalam 3 shift setiap harinya. Sementara celah pada pagar pembatas masjid juga diperkecil. Penertiban dan pengawasan tersebut diharapkan dapat menjaga kawasan Masjid Istiqlal tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman bagi jamaah maupun pengunjung. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tahapan seleksi calon mitra pengelola parkir Pasar Rangkas Bitung akan memasuki tahap presentasi pada hari Kamis besok. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
15: Seleksi calon mitra pengelolaan parkir di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak memasuki tahap akhir. Dari 7 perusahaan yang mendaftar, 3 perusahaan dinyatakan lolos verifikasi. Ketiganya yaitu PT Sekurindo Paktama Indonesia, PT Multi Indonesia Parking, dan PT Maulani Sinar Intan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan penilaian akhir dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026. Setelah pemenang ditetapkan, pemerintah daerah akan melanjutkannya dengan penandatanganan kontrak kerjasama. Pengelolaan baru dirancang mulai bekerja pada 1 November 2026 hingga 31 Oktober 2028. Masa kerjasama dibuat 2 tahun menyesuaikan rencana perubahan status pengelolaan Pasar Rangkas Bitung pada tahun 2028.
16: Per 1 November 2026 itu, nah sekarang sudah tahapan administrasi ya, sudah selesai. Nah, tinggal rencana di tanggal 17 berarti ya, lusa di hari Kamis, nah itu akan melaksanakan proses presentasi di masing-masing dari calon penyedia yang dinyatakan lulus administrasi. Kalau kita rencanakan dari panitia, itu dari pengumuman seleksi presentasi ya, besoknya tuh langsung ada pengumuman. Jadi kita nggak nunggu lama, karena kan sesuai dengan schedule lah rencanakan. Jadi paling lambat ya, paling lambat itu besoknya udah diumumkan gitu.
15: Disperindak Lebak berharap mitra baru dapat menata pengelolaan parkir lebih tertib, meningkatkan pelayanan, serta memberikan kepastian dalam pemungutan retribusi parkir. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Pusat Pembuatan Batik Banten di Cipocok Jaya terus konsisten menjadi ruang edukasi budaya bagi ratusan generasi muda. Kegiatan magang siswa SD Ita Widya Cendekia ini menjadi sarana penting untuk mengenalkan filosofi sejarah Kesultanan Banten, sekaligus melatih karakter anak sejak dini. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
17: Pusat pembuatan batik Banten di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, terus aktif menjadi ruang edukasi budaya bagi para pelajar. Ratusan siswa SDIT Widya Cendekia memadati sangkar produksi untuk belajar membatik secara langsung Selasa 15 September 2026. Penasihat hukum batik Banten, Saifun Nufus, menceritakan keberadaan batik Banten tidak terlepas dari gagasan almarhum Uke Kurniawan pasca pembentukan Provinsi Banten. Setiap motif yang digoreskan di atas kain bertumpu pada kajian arkeologi dan sejarah purbakala Kesultanan Banten.
18: Ini batik Banten dengan batik lainnya itu yang pertama motifnya. Motif batik Banten itu bersinergi dengan sejarah purbakala Kesultanan Banten. Yang kedua warnanya cenderung abu-abu soft. Filosofinya itu adalah dari Tarwengkal, sejarah Kesultanan Banten, tata kota, bentuk-bentuk pemerintahan yang dihasilkan karya-karya dari Kesultanan Banten. Salah satu contohnya ada batik Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, Pangindelan Mas dari batik Sultan Ageng Tirtayasa.
17: Ia menambahkan kunjungan dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga mahasiswa mancanegara menjadi sarana efektif mentransfer ilmu pengetahuan. Membatik mengajarkan nilai kesabaran, ketelitian, dan proses terstruktur. Senada dengan hal tersebut, guru kemahasiswaan SDIT Widya Cendekia, Muhsin, menyebutkan kegiatan magang edukasi ini dirancang untuk mengenalkan identitas lokal sekaligus mengasah interaksi sosial anak.
19: Karena kita ingin mengenalkan kepada anak tentang ciri khas atau hasil karya anak-anak Banten, khas batik Banten itu seperti apa. Harapannya yang pertama anak bisa menghargai hasil karya, yang kedua anak bisa bersosial dengan baik, juga anak juga bisa tumbuh dengan kesabaran, keuletan, ketelatenan dan sebagainya.
17: Batik Banten melayani kunjungan belajar dan penelitian setiap hari kerja pada pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat dengan fokus produksi batik cap dan tulis. Geliat kerajinan khas daerah ini pun terus berkembang melalui ragam kreasi motif baru yang mengikuti zaman tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Kedepan, sanggar ini diharapkan konsisten menjadi wadah edukasi guna menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya Banten kepada generasi penerus. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai. Komunitas Jakarta Mengabdi mengajak anak-anak di Kampung Pendongkelan Kayu Putih Jakarta Pusat untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana secara terpadu guna melindungi masyarakat dari risiko erupsi gunung berapi. Ia menegaskan seluruh kebijakan penanggulangan bencana harus bermuara pada prinsip keselamatan warga. Edi mendorong pelatihan dan simulasi bencana berkala bagi masyarakat. Menurutnya, edukasi kebencanaan tidak boleh berhenti pada visualisasi saja, melainkan harus dipraktikkan langsung.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menekankan industri kendaraan listrik perlu memastikan aspek keselamatan dan menjamin keamanan produk.
2: Yang paling utama adalah kebakaran. Terus yang kedua, tidak bisa dikendalikan. Jadi seperti yang kemarin, baru beberapa hari yang lalu, 5 meninggal karena mobil listrik menabrak tiang listrik dan menabrak beruntun kendaraan-kendaraan lain, termasuk sepeda motor. Karena ternyata tidak bisa dikendaliin. Makanya apa? Tadi saya minta untuk menganalisa secara cermat dan segera melakukan kajian-kajian, ya, analisa untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan seperti dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan, anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Hozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria. Hozin menyatakan pelatihan sertifikasi hakim tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman holistik terkait kerumitan urusan agraria. Ia menambahkan percepatan proses hukum menjadi semangat utama yang diusung dalam RUU tentang pengaturan reforma agraria.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Satu koma dua FM Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini mau menyapa semua warga Jakarta yang mungkin ini sudah ada beberapa wilayah yang airnya susah banget gitu ya. Kalau di rumah saya, kebetulan saya masih pakai air pump di rumah ya. Ya ampun, kata orang-orang jadul banget ya pakai air pump. Kebetulan saya masih pakai air pump. Walaupun air pump di rumah saya kalau jam 9 malam tuh udah mati ya. Jadi emang harus nampung air gitu. Dan belakangan ini airnya lumayan agak berpasir gitu loh, pendengar Pro 1. Jadi akhirnya kemarin check out di e-commerce untuk beli saringan air. Dewasa itu nyata ya, ternyata ya. Nah, terkait dengan hal tersebut nih, ada juga nih peringatan terkait dengan warga yang terdampak kekeringan ya, pendengar Pro 1 ya. Dimana BMKG sendiri telah merilis peringatan kekeringan di 17 wilayah yang memasuki kategori awas. Walaupun sedikit jauh dari Pulau Jawa, tapi mungkin ini bisa jadi perhatian untuk membantu teman-teman kita yang ada di sana ya, pendengar Pro 1 ya. Ini yang berstatus waspada itu ada di sebagian Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua Selatan ya. Dan status siaga ini ada di Sumsel, Bangka Belitung, Lampung, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, kemudian Papua Selatan, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, kemudian NTB dan juga NTT ya. Lalu untuk yang statusnya awas, ini sebagian di Sumsel, di Bangka Belitung, di Banten, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulawesi Selatan.

Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara ya, pendengar Pro 1 ya. Sehingga BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menghemat air dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah serta mengurangi aktivitas luar ruangan saat siang hari. Karena sekarang memang kita sudah memasuki zona musim kemarau ya. Ini juga siap siaga untuk Jakarta Selatan, di mana BPBD Jakarta Selatan ini sudah mengerahkan armada mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak nih, pendengar Pro 1 ya. Dan ini juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta yang sekarang sudah bergerak cepat untuk menangani krisis air bersih akibat musim kemarau panjang yang akan mulai terdampak terhadap permukiman warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan kalau saat ini Pemprov terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Ini Pak Pram sendiri juga mengaku mendapat banyak laporan kekeringan di beberapa kelurahan, di mana laporan ini disampaikan warga melalui kanal aduan JAKI ataupun secara langsung sehingga bantuan dapat segera disalurkan. Diharapkan juga agar fenomena El Nino ini yang memicu kemarau ekstrim tidak berlangsung lebih lama dari perkiraan ya, karena kekeringan tidak hanya memicu terjadinya krisis air bersih tapi juga peningkatan potensi terjadinya kebakaran gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Semoga ini kekeringannya nggak kepanjangan. Untuk Anda juga mungkin yang sekarang di rumahnya udah mulai sulit air gitu ya, airnya mulai banyak yang berpasir atau kotor, boleh nih cerita sama Roli ya. Kalau tadi di rumah saya sekitar di Kota Bambu Selatan tuh ya, Jakarta Barat, kalau saya pakai pump, air saya udah mulai agak kotor tuh, ada pasir-pasirnya. Jadi mau gak mau saya harus saring dulu. Kalau di tempat Anda gimana nih? Apakah masih aman-aman aja atau mulai terdampak di musim kemarau ini? Boleh update sama saya ya di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line WhatsApp kami, bisa telepon juga ya, maksudnya bisa voice call juga, atau bisa di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
3: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
2: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
3: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
2: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
4: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Ikuti dengan Are You Really The One dari tahun 2008 pendengar Pro 1. Masih ditemani oleh Roli Hutahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Informasi kali ini saya mau mengingatkan Anda, siapa tahu di hari Sabtu ini masih bingung mau kemana ya aktivitasnya, malam minggunya atau weekendnya. Saya mau mengajak Anda untuk hadir dalam final bintang radio ya. Final bintang radio di RRI pendengar Pro 1, di mana nanti akan ada bintang tamunya 3 composers nih ya. Ada 3 pria-pria ini ya, ada Tengku Syafiq, terus ada Ega, ada Mario juga gitu ya. Seru nanti bisa nontonin 3 komposer juga sebagai bintang tamunya ya. Dan jam berapa Roli? Jam 7 malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Ini Anda juga bisa membawa pasangan Anda, bawa keluarga juga boleh ya untuk nonton final bintang radio. Hari Sabtu 19 September 2026 di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta ya. Anda bisa ketemu Bambi Nur, Mario Kacang, dan Tengku Syafiq yang tergabung dalam 3 composers. Yes. Kalau gitu dicatat dulu tanggalnya ya. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda bisa cek nih di portal Instagram kami di @rripro1jakarta atau di RRI Jakarta ya, pendengar Pro 1 ya. Dan nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung juga nih dengan RRI Net. Jadi Anda bisa menyaksikan kami secara visual ya, tidak cuma dengerin lewat audio aja, tapi ada visualnya. Nanti ya, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Selamat bergabung di RRI Net ya. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami secara analog di 91,2 MHz atau mungkin di RRI Digital Pro 1 Jakarta, Anda juga bisa menikmati kami ya dan menyaksikan kami di RRI Net. Saya awali RRI Net hari ini dengan cek fakta di pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta hari ini pendengar Pro 1 ini dari portal komdigi.go.id dengan berita vaksin HPV bikin anak laki-laki impoten katanya ya. Tapi apakah ini benar? Karena unggahan ini ada di media sosial TikTok ya, di mana narasinya menyebutkan bahwa anjuran vaksin HPV atau human papilloma virus ini bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya, pendengar Pro 1, dilansir dari turnbackhoax.id, pada laki-laki vaksin HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus, bukannya menyebabkan kemandulan. Vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan, di mana vaksin HPV ini sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Radio. Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
8: Bu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
9: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
8: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
9: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
8: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
9: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
10: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

10 to 5 peningkat pro 1. Ini judulnya hanya untukmu, menemani Anda di sore hari ini ya, di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan. Hari ini di sore-sore hari Rabu ya. Saya ragu-ragu icuk hari Rabu. Ya hari Rabu betul. Di hari Rabu ini saya mau ngajak Anda untuk jalan-jalan ke taman kota nih, pendengar pro 1 ya. Semoga jadi pilihan tepat sore hari ini untuk jalan-jalan ke taman kota, karena sudah banyak sekali taman kota di Jakarta, khususnya yang cantik, yang ciamik gitu ya. Enak tuh jalan-jalan sore atau mungkin sambil jogging, sambil olahraga juga, atau kalau sekarang orang bilangnya sambil cari step gitu ya. Karena kan targetnya 10.000 langkah nih ceritanya ya. Jadi bisa juga release stress ya, karena ngelihat banyak pohon, ngelihat yang hijau-hijau gitu ya. Tapi kalau udah malam tuh hati-hati nih nyamukin, kata saya mah ya. Tapi kalau sore-sore gini sih masih enak nih pendengar Pro 1 ya, apalagi di tengah padatnya aktivitas Anda gitu ya di hari ini. Melihat sebuah pemandangan ini menjadi salah satu stress release gitu ya. Menjelang sore ini juga banyak nih taman kota di Jakarta yang dipenuhi warga. Ada yang datang untuk olahraga, ajak anak main, piknik sederhana gitu ya, baca buku, atau cuman sekedar mandang-mandang aja gitu. Ruang publik ini bukan cuman menjadi tempat yang buat lewat doang, tapi ini bisa menjadi tempat berkumpul, tempat berinteraksi, dan juga colongan jeda dulu deh, rest dulu deh, istirahat dulu nih dari rutinitas sehari-hari gitu ya. Nah, untuk ruang publik yang banyak banget saat ini ya pendengar Pro 1, dan ini juga kayaknya nyaman semua ya, aman juga harusnya ya. Walaupun kemarin tuh di Blok M, di Taman Literasi, ada perbuatan tidak senonoh ya dari pengunjungnya. Dan ini juga kemarin sempat viral gitu ya, harus penambahan CCTV lagi dan juga penjagaan gitu. Semoga taman-taman lainnya bisa membuat Anda jauh lebih nyaman, bisa benar-benar menjalankan aktivitas Anda biar bisa rileks juga gitu ya. Nah, untuk Anda sendiri nih, kapan sih terakhir kali main ke taman-taman yang ada di Jakarta? Kalau buat Roli sendiri, kebetulan saya lagi suka jalan-jalan ke taman. Dan kebetulan tempat olahraga saya juga deket dengan taman kota gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan, baru tadi pagi tuh saya lari di taman kota. Tadi saya sempat lari beberapa kilo gitu ya di GBK, muter-muter di hutan kota gitu ya. Dan juga seru ya ternyata. Saya cukup senang ternyata lari pagi ya, tapi gak kesiangan. Karena kalau udah lari siang tuh, wah panas, nyebelin, gak suka. Tapi kalau larinya masih pagi, saya suka. Nah, tapi lebih suka lagi kalau larinya malam gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh suka lari di GBK, di taman kotanya GBK gitu ya. Dan kadang-kadang suka ngelihat juga tuh di Gelora Bung Karno itu kan banyak banget ya tamannya pendengar Pro 1 ya. Di hutan kota Plataran juga tuh ada, terus di sebelahnya tuh ada kayak mungkin ini semacam spot kecil untuk piknik gitu ya, di dekat lapangan softball gitu. Kemudian kalau ngelihat taman-taman di Jakarta yang juga sekarang udah mulai banyak dan bagus-bagus, seperti di Taman Lapangan Banteng. Saya juga beberapa bulan lalu sempat ke Taman Lapangan Banteng, tapi ada sebuah festival gitu. Jadi saya datang ke festivalnya, menikmati Lapangan Banteng walaupun rame pol ya. Tapi ya enak. Kadang-kadang kalau di weekend juga suka lari juga tuh di Lapangan Banteng ya. Suka duduk-duduk juga, bengang-bengong, ngadem-ngadem, sepoi-sepoi gitu ya. Atau Anda ada yang sering juga jalan-jalan ke taman, boleh cerita sama saya nih ya. Mungkin Anda sukanya ke Eco Park ya, Tebet Eco Park, atau mungkin taman taman yang di, ini apa sih namanya ya, saya lupa lagi, bentar-bentar saya coba cari ya. Taman yang ada di Blok M tuh, yang jadi tiga taman sekarang ya, yang dulunya ada Taman Ayu Dia juga,
Lalu ada panjang juga kan ini ya, si Taman Barito itu ya, yang ada tiga taman digabung tuh pendengar Pro 1 ya, Taman Ayudhya, Taman Langsat, Taman Leuser. Nah enak juga tuh kalau misalnya Anda suka olahraga ya, suka lari gitu, itu enak banget treknya. Adem, beneran adem karena pohonnya rindang sekali ya pendengar Pro 1 ya. Kemudian apalagi taman di Jakarta ya, Taman Katalia ada juga tuh di samping Mall Taman Anggrek ya, di seberangnya tuh ada tuh Taman Katalia. Terus Taman Menteng mungkin ya pendengar Pro 1. Kemudian Taman Literasi yang ada di Blok M ya, yang deket sama Blok M Square tuh. Kemarin sempat ada kejadian viral yang tempat saya infokan tadi ya. Ini memang cukup meresahkan ya, adik-adik paruh baya ini. Dan semua taman ini rata-rata ya sudah ada CCTV-nya, tapi mungkin belum banyak gitu ya pendengar Pro 1. Kalau saya ke Taman Literasi sih saya lebih kenyerah ya. Saya gak siap kayaknya jadi warga Blok M, karena rame banget, gak hari biasa, gak weekend, rame terus. Jadi saya mending tobat dulu deh ya kalau ke Blok M ya, kalau ke Taman Literasi. Tapi kalau ngomongin Taman Literasi, kayaknya saya terakhir kali ke Taman Literasi itu cuma numpang lewat ya, dari Pasaraya Blok M mau ke MRT gitu. Enggak, ke Transjakarta ASEAN gitu ya. Jadi sekitar bulan Mei ya, lumayan. Jadi ternyata kalau saya inget-inget ngomongin taman, saya lumayan sering loh main-main ke taman, karena ya murah meriah bahagia, everybody happy gitu kan. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Kapan nih terakhir kali main ke taman yang ada di Jakarta ya? Boleh ikutan cerita sama saya. Kalau mau ke Taman Ismail Marzuki juga ya enggak apa-apa. Ke Taman Mini juga enggak apa-apa. Oh iya, saya hari Minggu kemarin ternyata saya ke Taman Mini Indonesia Indah. Cantik sekali ya sekarang Taman Mini Indonesia Indah tuh. Ih, keren. Kapan-kapan mau ah jalan-jalan sore di Taman Mini Indonesia Indah, atau enggak jalan-jalan pagi gitu ya, lari pagi gitu. Ih, si paling atlet emang nih Roli. Kalau untuk Anda gimana pendengar Pro 1, boleh ikutan cerita ya. 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Saya masih mau mengajak Anda untuk cerita-cerita nih sama saya ya. Kapan sih terakhir kali main-main ke taman yang ada di Jakarta? Terus Anda main kemana? Kalau saya ternyata ternyata saya lumayan cukup sering untuk jalan-jalan ke taman nih, pendengar Pro 1 ya. Saya ini mau jalan-jalan ke, kemarin sih sempat jalan-jalan ke Taman Mini ya, dan juga sempat juga jalan-jalan ke Hutan Kota GBK. Ini pas banget ya, kalau ke GBK tuh tadi pagi ya, saya sempat lari gitu. Seru banget karena memang udaranya jadi lebih enak, terus lebih adem

0: Oh, satu lagi ada Taman Eco Park nih di Tebet ya, pendengar Pro 1. Sekarang di studio saya sudah bersama dengan beberapa adik-adik mahasiswa ini yang juga mau ikutan cerita sama saya ya. Ini kapan sih terakhir kali main ke taman di Jakarta dan di mana? Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, kompak nih, penyanyi ya dua-duanya, enggak fals. Ada siapa dan siapa nih? Boleh kenalan dulu?
2: Boleh, dari aku kali ya.
0: Oh iya, boleh.
2: Hai semuanya, aku Zahwa.
3: Aku Angel.
0: Oke, Zahwa dan Angel. Kalian dari universitas mana nih?
3: Universitas Gunadarma.
0: Dua-duanya Gunadarma?
2: Iya. Yes.
0: Oke, jurusan apa?
2: Ilmu komunikasi.
0: Oh, anak komunikasi, anak VKOM ya.
2: Jadi kita berbicara banyak ya.
0: Gundar tuh berarti Depok.
2: Iya.
0: Kalau hangout kemana nih anak-anak mahasiswa ini?
2: Kebetulan kita juga mencar-mencar ya, seperti Laron ya.
0: Jadi mainnya sering ke Jakarta apa enggak gitu maksudnya? Yes.
2: Lumayan, lumayan. Gitu. Kalau ada waktu free, kita juga jalan-jalan, mencari-mencari tempat-tempat baru yang asri juga, ya kan?
0: Jadi kapan nih terakhir kali mengunjungi taman yang ada di Jakarta nih, buat Zahwa sama Angel?
3: Oke, kalau aku sendiri itu 2 bulan yang lalu ke hutan kota GBK.
0: Oh, hutan kota GBK, yes. Wah, yang ada si kolam di tengah itu ya.
3: Iya, benar.
0: Pagi, siang, sore?
3: Aku sore.
0: Weekend? Weekdays?
3: Weekend.
0: Wah, rame dong.
3: Weekendnya di hari Sabtu.
0: Iya, rame dong, lumayan ya.
3: Lumayan rame lah, dengan penuh dengan banyak orang.
0: Oke, kamu tuh kesitu ngapain waktu itu? Emang mau coba pertama kali melihat si hutan kotanya GBK? Atau emang mau piknik lucu-lucuan gitu? Kan biasa sekarang cewek-cewek lucu-lucuan piknik gitu ya. Atau ya lagi jalan-jalan aja, apa, piknik date gitu sama pacar?
3: Enggak, aku waktu ke taman hutan kota itu sama teman-teman. Jadi itu kayak piknik gitu. Jadi kan ada kayak tukeran snack gitu kan. Misalnya ada warna merah, kuning gitu-gitu.
0: Ada tema gitu.
3: Iya, kayak gitu.
0: Jadi emang coba main ke, itu udah pertama kali apa udah pernah sebelumnya?
3: Sebelumnya udah pernah.
0: Oh, sebelumnya udah pernah. Jadi terakhir kali main ke Taman Hutan Kota GBK.
3: Iya.
0: Iya. Sebelumnya kemana? Sempet gak main-main ke tempat lain?
3: Aku ke lapangan Banteng.
0: Oke.
3: Itu waktu itu lagi ada event gitu, terus habis itu mainlah ke situ.
0: Oke. Tapi sebelumnya kalau nggak ada acara nggak main tuh ya ke lapangan Banteng ya?
3: Enggak
0: main
3: sih.
0: Jauh soalnya ya.
3: Oh, jauh banget rumah Depok.
0: Kan turun di Juanda.
3: Oh, jauh banget.
0: Tetap jauh banget
3: effort
0: ya.
3: Effort banget gitu loh. Soalnya kan lebih dekat ke Kebun Raya Bogor.
0: Oh, bener. Kebun Raya Bogor ya. Jadi bukan taman lagi tapi kebon ya. Lebih gede.
3: Iya, iya.
0: Kalau Zahwa gimana ya, Zahwa? Kapan terakhir kali nih?
2: Terakhir kali tuh benar kayak Angel juga ke Taman Lapang Banteng ya. Banteng, terus juga udah pernah ke GPK. Kalau Lapangan Banteng sih seminggu yang lalu ya.
0: Oh, lumayan.
2: Waktu di malam hari karena aku juga tipe orang yang enak angin, cari angin sepoi-sepoi.
0: Jadi kayak kalau malam lebih masuk angin ya,
2: Bun. Benar. Cuman tapi lebih sendu-sendu aja.
0: Oke. Gitu. Apa yang dilihat di lapangan Banteng kalau malam-malam?
2: Kebetulan juga banyak macam-macam ya. Ada yang jogging malam, ada jajanan juga. Mungkin itu juga jadi tempat bengong yang asik dan karena walaupun rame pasti kan ada space-nya juga kan, ada jaraknya yang kita tuh bengong tuh udah nyaman banget sih, Kak.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apalagi kalau saya enggak salah ya di lapangan Banteng tuh setiap jam 19 tuh ada itu air mancur.
2: Air mancur. Ya, dan itu lebih syahdu. Menari-nari.
0: Oh, iya. Lucu, iya bener. Nah, biasanya kalau tadi Zahwa bengong-bengong gitu ya, kalau Angel tadi piknikan ya, lucu-lucuan bikin konten. Gitu ya.
3: Bisa.
0: Nah, buat kalian berdua nih, boleh Zahwa dulu atau Angel dulu ya yang mau jawab. Buat kalian berdua, apa sih yang semakin membuat taman kota ini diminati warga Jakarta? Mungkin selain estetik ya, karena kan pohon-pohonnya rindang, terus juga gratis.
3: Betul, betul.
0: Apalagi?
3: Sama kayak maksudnya kan udah penatnya Jakarta macet, terus pasti weekend kan butuh yang ketenangan,
2: betul.
3: Terus habis itu nyari yang ijo-ijo, ya kan, itu adalah hutan taman. Jadi itu kayak syahdu aja gitu.
0: Yeah. Relax aja ngeliat warna hijau, ngeliat daun gitu.
3: Biasa
0: ya.
3: Biasa kan lihat motor, mobil macet di mana-mana, ya kan.
0: Oke. Okay. Kalau buat Zahwa sendiri gimana nih?
2: Selain tadi Angel bilang ijo-ijo, mm-hmm. orang-orang kan juga benar penat ya, mm-hmm. di lingkungan Jakarta yang serba tina-tinut-tinut-tinut macet.

0: siap. Macam jadi kita juga butuh yang sepoi-sepoi. Aku sih timnya sepoi-sepoi ya.
1: Karena kan sepoi.
0: Iya, karena kayak orang tuh habis penat, mungkin ada juga yang langsung
2: bengong-bengong gitu ya, yang ada.
0: Tapi ada juga yang orang mungkin cara relaxnya itu dia lewat taman, terus dia bengong gitu.
2: Oke. Nah, menurut experience kalian berdua, kalau buat saya sih fasilitas dan kenyamanan taman kota ini sudah lumayan lah ya.
0: Sangat bagus sekarang.
2: Walaupun masih susah kadang-kadang cari toiletnya yang bersih atau mungkin cari tong sampahnya. Kayak di lapangan Banteng menurut saya tong sampahnya tuh masih cukup kurang ya. Karena masih kelihatan banget di taman-tamannya, di rumput-rumputnya, orang-orang tuh masih suka ninggalin sampah. Gak tahu apa karena malas banget nyari tong sampah ya, mager banget, atau memang ya masih kurang aja gitu. Untuk saya sendiri pendengar Pro 1, beberapa tempat memang masih harus lebih banyak lagi tuh tempat sampahnya, kemudian toilet yang terang gitu ya. Kalau buat Angel sama Zahwa gimana?
0: Itu juga termasuk sih, karena kan kita kadang suka tiba-tiba kayak pengen buang air ya gitu. Jadi toilet itu tuh butuh banget, dan tong sampah juga, dan lebih ke penghijauannya juga kadang ada beberapa yang kurang sih kak. Jadi kayak ada yang lebih banyak tanahnya mungkin kali ya.
1: Mungkin terus sering diinjak-injak sama orang.
0: Betul. Terus kayak mungkin pohon-pohon yang tempat-tempat yang rindang tuh juga masih minim. Tapi so far kayaknya udah bagus sih teman-teman sekarang.
2: Kayak kalau buat Angel?
1: Sama sih kak, aku juga kayak Zahwa. Pasti kekurangannya kalau semisal lagi piknik apa gimana, kan pasti kita mau buang bekas makanan kita kan biasanya kayak udahlah taruh di sini aja, nanti ada yang ngebersihin. Biasa kan orang-orang kayak gitu. Jadi kalau buat ke tong sampah kayaknya jauh gitu, apa enggak tong sampahnya udah full gitu. Jadinya mungkin tong sampah diperbanyak aja di beberapa sudut gitu.
0: Lebih jadi kayak mudah dijangkau ya. Gitu.
2: Jadi memang untuk masalah kebersihan nih, tempat sampahnya masih harus lebih banyak ya kalau gitu ya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan ini buat kalian berdua, taman kota ini udah cukup nyaman dan aman belum sih buat berbagai kalangan? Mungkin dari yang punya toddler gitu ya, buat teenager, buat apa namanya, fresh graduate dan pekerja lainnya gitu.
1: Tapi menurut
2: mahasiswa
1: aku pas lagi, aku kan terakhir ke Taman GBK itu tuh masih yang belum 24 jam ya. Isunya kan sekarang udah 24 jam. Jadinya agak terbatas di waktu aja sih. Kalau misalnya kita mau nikmatin angin malam itu kayak agak kurang, karena kan jam 6 biasanya udah tutup, jam 6 sore. Tapi isunya katanya udah buka 24 jam.
2: Yang di GBK belum, dia sampai jam 6. Dia cuma sampai jam 6 atau jam 4 gitu. Yang udah 24 jam tuh lapangan Benteng, Taman Menteng, Eco Park, Tebet Eco Park gitu. Jadi buat kamu sejauh ini aman dan nyaman?
1: Aman dan nyaman buat toddler, buat orang tua, buat kita mahasiswa, terus anak-anak kalau mau lari-larian aman sih. Tapi lebih ke jangan ke weekend sih. Soalnya sih rame banget. Jadi anak-anak toddler pada, hah kemana nih mama aku?
2: rame ya
0: mama,
2: iya, jadi memang kalau untuk hari biasa menyenangkan sekali nih untuk jalan-jalan ke mama, tapi sayangnya kan orang tuanya pada kerja ya.
0: Iya betul.
2: Kalau buat Zahwa sendiri gimana nih?
0: Kalau buat
2: keamanan dan kenyamanan.
0: Keamanan dan kenyamanan. Kita tuh kadang juga suka, orang-orang tuh mungkin juga udah pada, pendengar Pro 1 juga mungkin udah pintar kali ya mencari tempat gitu. Ada yang memang dia udah tahu tempatnya, jadi kita kita happy-happy, kita bikin konten, kita piknik, kita rehat di sana sepoi-sepoi angin malam gitu kan, atau angin sore hari. Tapi mungkin ada juga beberapa orang yang masih tidak menghormati tempat itu sih. Mungkin dengan cara buang sampahnya masih sembarangan, atau mungkin dia masih masih merokok mungkin ya gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin masih belum bisa menghargai. Jadi membuat tempat itu seharusnya tuh sudah bisa nyaman atau bisa nyaman gitu, tapi jadinya
2: awareness masyarakat juga masih perlu ditingkatkan ya. Secara singkat deh buat kalian berdua sebelum kita move ke lagu berikutnya nih, saya punya satu lagu enak juga buat pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya buat Angel sama Zahwa nih, apa harapannya supaya Taman Kota Jakarta kedepannya semakin menarik dan nyaman bagi warga?
1: Mungkin kalau misalnya bagi orang-orang yang datang, mungkin kalau misalnya tempat sampahnya jauh atau gimana, mungkin di keep dulu, ditahan dulu. Nanti kalau misalnya udah pulang baru boleh buang sampah di yang ada.
2: Habit ya, bikin habit yeah, baru. Kalau buat Zahwa gimana?
0: Hampir sama, karena kita sama-sama nyaman dengan sebuah taman yang asri gitu, bersih. Dan bersih gitu. Balik lagi juga kayak sampahnya, kalau misalnya kalian beli jajanan, beli makanan, itu harus dimasukin dulu ke kantong atau tas, kayak gitu.
2: Oke, okay, kalau begitu thank you buat Angel sama Zahwa. Okay. Sering-sering main ke taman yang lain kalau gitu ya.
0: Siap.
2: Untuk pendengar Pro 1, Anda juga boleh cerita nih sama saya ya. Kapan sih Anda terakhir kali main ke taman di Jakarta dan di mana aja? Silakan loh bergabung di WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau bisa juga lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sesaat lagi kita akan bergabung untuk persiapan ya menuju ke sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat beribadah untuk Anda.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Zainah berkata, "Aku ikut sholat Isya berjamaah bersama Abu Hanifah. Pada akhir waktunya, setelah jamaah meninggalkan masjid, aku menunggui Abu Hanifah. Dia tidak mengetahui keberadaanku di dalam masjid. Aku sendiri ingin bertanya kepadanya tentang satu hal secara pribadi. Tiba-tiba Abu Hanifah berdiri untuk sholat lalu membaca Al-Quran. Tampaknya dia telah memulai sholat malamnya hingga pada ayat, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Aku berdiri di masjid itu sambil menunggunya menyelesaikan sholat. Dia terus-menerus mengulang-ulang ayat itu hingga terdengar suara azan subuh. Imam Abu Hanifah pernah melewati sekelompok orang yang bangun pada sebagian malam. Seseorang dari mereka berkata sambil menunjuk kepadanya, inilah orang yang beribadah sepanjang malam. Demi Allah, aku merasa malu kepada Allah karena orang ini. Orang-orang menyebutku memiliki sifat yang sebenarnya hanya dimiliki orang ini. Aku harus beribadah sepanjang malam. Sejak saat itu, orang itu selalu beribadah sepanjang malam. Ar-Rabi berkata, aku bermalam di rumah Abu Hanifah selama beberapa malam. Aku perhatikan dia tidak pernah tidur sepanjang malam, kecuali sebentar saja.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Masih di Jakarta Sore Ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Huta Hayan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat lewat frekuensi 91,2 atau di RRI Net nih, tapi sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat aja. Semoga pendengar Pro 1 nih sekarang sudah ini ya, sudah menjalankan ibadah sholat maghrib ya di hari ini. Lalu kembali nih ikutan topik dan mendengarkan Jakarta Sore Ini, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan taman kota ya, yang jadi favoritnya warga Jakarta pastinya. Karena selain murah meriah bahagia ya, terus juga banyak jajanan di taman, dan ini juga bisa mengurangi stres gitu ya pendengar Pro 1, jadi lebih relax gitu ya. Di line WhatsApp saya sudah ada yang bergabung nih, ada Mas Pandu ya yang cerita, terakhir kali Roli saya main di Taman Langsat sih ya, masih asri sampai sekarang. Bahkan sekarang sih Taman Langsat ini jauh lebih besar ya Mas Pandu ya, karena kan sudah digabung tuh ya sama Ayudia dan juga Leuser ya kalau gak salah. Ini di Blok M kan ya. Kemudian ada Ibu Santi di Cibinong. Hai Ibu Santi, saya mainnya ke Monas aja nih Roli. Itu juga waktu masih kecil. Ya ampun, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu dong Bu Santi. Gak kangen mau piknik lagi ke Monas. Tapi ya Monas zaman dulu enak banget ya pendengar Pro 1, waktu saya umur 5 tahun. Bentar saya hitung dulu ya. 94-95 gitu ya. Itu tuh masih seru banget, pohonnya masih banyak banget, masih hijau juga rumput-rumputnya, mobil bisa masuk ya, bisa parkir, jadi bisa piknik gitu langsung. Ih seneng, masa-masa dulu ya menyenangkan. Jadi kangen deh. Jadi kangen deh sama Monas, padahal dari kantor ke Monas tinggal jalan kaki 5 menit nyampe. Terkait dengan taman ini ya juga pendengar Pro 1, ini kabarnya ya Pemprov DKI Jakarta nih akan kembali membangun 10 RTH di tahun ini ya. Ini untuk memperluas ruang terbuka hijau si RTH ini pendengar Pro 1. Targetnya sampai dengan akhir 2026 nanti akan ada 10 ruang terbuka hijau yang akan dibuka, dan ada 49 ruang terbuka hijau lainnya yang nanti akan kembali ditata sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik di kota gitu ya. Target ini juga disampaikan oleh Kepala Bapeda Jakarta Atika Nur Rahmania dalam acara Jakarta Budget Talks, menavigasi APBD Jakarta, perkuat kinerja, kepentingan publik terjaga di Balai Urang Balai Kota Jakarta Rabu kemarin ya pendengar Pro 1 ya. Harapannya nanti akan ada 10 RTH lagi di akhir 2026. Kemudian akan ada penataan ya. Ya memang tujuannya untuk menghadirkan ruang publik yang sehat, inklusif, dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas maupun berinteraksi. Jadi bukan cuma mempercantik kota doang gitu ya, tapi membuat masyarakat menjadi nyaman nih terkait dengan ruang publik ini. Bagaimana untuk Anda nih? Ayo, kapan terakhir kali ya jalan-jalan di taman kota? Ternyata kalau dihitung-hitung saya cukup sering loh untuk jalan-jalan di taman kota di Jakarta ya. Terakhir hari Minggu kemarin saya main-main ke Taman Mini Indonesia Indah. Lalu tadi pagi banget saya main di hutan kota Gelora Bung Karno tuh. Tadi lari pagi. Sempet lari pagi ya. Walaupun lari pagi saya udah kesiangan, saya baru lari jam 8, itu udah panas ya. Itu lumayan ya, seneng sih, fresh gitu, bisa lihat yang hijau-hijau sambil berlari gitu ya pendengar Pro 1 ya. Bagaimana nih kalau Anda kapan terakhir kali jalan-jalan di taman kota yang ada di Jakarta? Saya juga pernah mampir ke Taman Literasi sekitar bulan Mei atau Juni, enggak, April. Lupa, sekitar April kali ya, sekitar bulan April kayaknya, iya April atau Mei awal tuh sempat main ke Taman Literasi yang di Blok M ya. Wah, walaupun saya mainnya hari biasa, itu padatnya pol ya, karena waktu itu dari Pasaraya Blok M mau jalan kaki ke halte Transjakarta yang di ASEAN mau pulang. Wah, jadi mampir ya, mampir cuma sekejap doang. Dan ya banyak banget pilihan makanan yang bisa dibeli buat jajan ya. Tempatnya anak gaul Jakarta banget nih sekarang ya, Blok M dan sekitarnya. Apakah Anda juga pernah juga mampir nih ke Taman Literasi di Blok M? Boleh ikutan ngobrol sama saya ya. Atau mungkin ke Taman Barito, karena Taman Barito ini bukan, Taman Sambas ya. Di Sambas itu banyak ini pendengar Prosa tuh jualan sate. Enak banget sate-satenya ya. Ada sate ayam, sate kambing, sate taichan, terus bisa duduk di samping-samping gitu di Taman Sambas. Itu kebetulan dekat komplek perumahan gitu ya. Jadi mungkin bisa juga dipakai untuk berolahraga, tapi saya sih jarang ya ngelihat ke Sambas tuh orang olahraga, lebih banyak makan sate. Sate Sambas terkenalnya memang. Dan banyak juga nih warga Jakarta yang memanfaatkan taman kota ini untuk bengong-bengong di malam hari gitu ya. Karena memang lokasinya strategis, kemudian beberapa taman sudah 24 jam ya. Wah, enak sekali sih. Saya juga pernah tuh mengalami taman 24 jam. Waktu itu ke Taman Lapangan Banteng. Kalau saya nggak salah, tahun lalu itu di jam 1 pagi. Ngapain coba ya saya jam 1 pagi malah ke Taman Lapangan Banteng. Enak banget, dan ternyata banyak orang juga di situ ya, malam mingguan. Ya ampun, seru. Emang kalau kata tadi salah satu narasumber saya ya, kalau kata Zahwa, enak bengong-bengong, sepoi-sepoi, angin malam gitu ya. Walaupun pulangnya pakai minyak angin, takut masuk angin. Jadi memang akses yang mudah, lokasi strategis, taman 24 jam, ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu di luar rumah ya, baik saat pulang bekerja ataupun saat akhir pekan gitu ya. Karena memang keberadaan ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk mendukung kesehatan mental dan fisik masyarakat. Dan ini juga menjadi membuat masyarakat tetap merasakan manfaat dari aktivitas di luar ruangan gitu. Atau Anda juga banyak yang suka olahraga malam ya, jalan-jalan atau lari-lari, Lapangan Banteng juga ada ini, ada kayak mini stadionnya gitu. Jadi kalau Anda mau latihan lari atau mau lari malam, enak juga tuh, ada tempatnya. Tapi memang agak sedikit, dulu sih agak sedikit gelap ya, mungkin sekarang tidak terlalu gelap lagi. Bagaimana untuk Anda sendiri pendengar Pro 1? Bisa ikutan bergabung bersama saya ya. Kapan terakhir kali ini main ke taman di Jakarta ya? Atau mungkin Anda mau menyampaikan harapannya supaya taman yang ini perbanyak lampunya biar gak gelap-gelap banget ya. Atau perbanyak tempat sampahnya. Kalau kayak saya tadi, karena memang lumayan sering ke Lapangan Banteng, saya susah banget menemukan tempat sampah, jujur. Jadi masih banyak tuh orang-orang yang habis piknik ya di rumputan hijau gitu, sampahnya ditaruh gitu aja. Saya suka gemes deh ya. Silakan cerita sama saya ya di 0811 7972 7912.

pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap pagi,

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Masih mengajak Anda juga ngobrolin soal taman ya. Apalagi untuk Anda yang di Jakarta, wah kayaknya ngomongin taman cukup banyak ya. Taman kota di Jakarta, ada Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Tebet Eco Park, lalu ada Taman Ayudia, Taman Langsat, kemudian ke hutan kota GBK juga ada ya, pendengar Pro 1. Banyak sekali pilihan taman kota yang bisa Anda kunjungi. Dan apalagi kalau misalnya lagi hari biasa gitu ya, Anda memilih untuk jalan-jalan ke taman setelah pulang kerja gitu ya. Ini kayaknya enak banget gitu. Entah itu untuk bersantai, berolahraga, atau cuman buat eksplor alam doang gitu ya. Dimana kalau malam-malam pastinya pasti banyak lampu-lampu yang nyala tuh di sekitar taman ya. Atau mungkin ada apa namanya atraksi-atraksi yang seru juga ya. Kayak air mancur berjoget. Iya kan, air mancur goyang gitu ya. Jadi fountainnya goyang-goyang, terus ada warna-warninya gitu, kayak di Lapangan Banteng atau di Monas ya, pendengar Pro 1. Kemudian mungkin Anda juga bisa bersepeda gitu ya, dan juga bisa jadi area bermain untuk anak-anak nih. Hal ini juga bisa membuat Anda mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke taman kota gitu. Kemudian kalau habis dari jalan-jalan ke taman, lalu efeknya apa nih Roli ya? Kebanyakan pasti akan lebih relax gitu ya, hilangin stres, ngebantu menenangkan pikiran yang mungkin dari pagi atau dari siang bawaannya pengen marah mulu ya. Tapi habis lihat pohon, dapet city light juga gitu ya, jadi lebih tenang. Atau juga Anda bisa jadi lebih relax karena udah jalan santai gitu ya, jadi tubuhnya lebih calm gitu, lebih tenang, lebih happy untuk perbaikin suasana hati. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki mood nih, pendengar Pro 1 ya. Kemudian kalau Anda yang suka relaksasi, Anda bisa ikutan tuh beberapa kegiatan yang bikin relax. Mungkin seperti ada yang yoga, ada yang kelas tai chi gitu ya. Kemudian selain itu bisa apa lagi nih Roli? Bisa banyak hal lainnya yang bisa dijadikan sarana untuk jadi lebih sehat gitu ya, pendengar Pro 1. Karena kalau Anda lebih rileks, lebih tenang, detak jantungnya juga bisa lebih tenang gitu ya, sistem sarafnya juga lebih kalem gitu, nafasnya juga jadi enak, tegangan ototnya juga berkurang gitu ya, lebih rileks di otot bahu, otot leher gitu ya. Kemudian tekanan darah bisa turun juga nih sementara, pendengar Pro 1. Setelahnya pikiran Anda bisa jadi lebih fokus, lebih tenang. Nah, dan yang paling penting, setelah semua aktivitas sudah berjalan, Anda lebih mudah untuk beristirahat atau tidur kalau badannya sudah rileks ya. Dan ini juga mempengaruhi soal pencernaan loh, pendengar Pro 1, di mana pencernaan ini bisa bekerja jadi lebih nyaman karena tubuh tidak memprioritaskan respon fight or flight gitu, nggak buru-buru deh pokoknya ya. Jadi Anda bisa menikmati beberapa taman di malam hari nih untuk bersantai di kota Jakarta ya, karena udah mulai 24 jam di beberapa taman. Harapannya memang supaya masyarakat lebih menghargai pentingnya ruang terbuka hijau, dan pastinya harus sama-sama jaga kebersihan dan keindahan fasilitas publik ya. Sangat disayangkan di beberapa taman kayaknya masih susah tuh cari tong sampah ya. Ini sih curahan hati saya, karena ngelihat masih banyak sampah yang berserakan di rumput gitu ya, tong sampahnya kejauhan, atau mungkin memang ya kurang banyak tuh posisi-posisi strategis di taman tersebut untuk buang sampah ya. Dimana untuk di arah Jakarta Pusat nih, saya bisa rekomendasiin jalan-jalan ke Taman Suropati atau Taman Menteng ya, karena ini lebih tenang, lebih rindang gitu. Terus kalau di Taman Suropati dan Taman Menteng ini, di sampingnya ada kaki lima gitu, food court. Kayak gak food court sih sebetulnya.

food street ya. Ini banyak makanan enak nih. Saya kadang-kadang suka makan di situ kalau udah bingung mau makan kemana ya. Enak tuh di daerah Taman Suropati, Taman Menteng ya, pendengar Pro 1. Kalau Taman Suropati ada nasi goreng gila Obama. Nasi goreng gila Obama tuh ada di sana. Kalau Taman Menteng saya biasanya suka beli dimsum, dimsumnya Taman Menteng. Lupa berapa ya harganya? 20.000, 18.000. Top, enak. Kalau di Jakarta Selatan, Anda bisa ke Taman Ayudhya atau Anda bisa ke taman ini, Langsat ya, Leuser gitu kan, jadi gabung tuh sekarang ya, jadi tiga. Bagus banget ya sekarang. Tapi memang tempat parkirnya susah ya. Jadi memang kayak disarankan untuk menggunakan transportasi umum ya. Lalu ada juga nih di Taman Literasi tadi ya, yang saya bahas di Blok M ya, pendengar Pro 1. Ini biasanya jadi favorit para pencinta buku dan lingkungan nih, karena di Taman Literasi ada beberapa spot yang menyediakan tempat baca gitu ya. Atau mungkin bisa main-main ke Taman Ismail Marzuki. Nah ini juga lebih banyak nih perpustakaannya ya. Kemudian oh ya, Taman Ayudhya enak banget juga nih. Taman Ayudhya enak banget buat olahraga loh, pendengar Pro 1. Pokoknya kan sekarang kayaknya memang habitnya sudah berubah ya, harus lebih sering berolahraga gitu. Untuk Anda gimana nih ceritanya pendengar Pro 1? Boleh ya cerita-cerita sama saya. Mungkin ada taman-taman legend yang pernah Anda datangi yang saya gak tahu. Boleh cerita juga. Sekarang mungkin masih ada kali ya. Silakan nih experience Anda terhadap taman kota di 0811 7972 7912.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama Stasiun Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan di DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat. Di malam hari ini ada perakirawan Dini Istihana yang akan melaporkannya. Silakan Dini.
2: Baik, terima kasih Roli dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta angin dengan kecepatan mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang diprediksi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat esok siang dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat esok dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya prakirawan Dini Istihana. Pendengar Pro 1 Jakarta sore ini juga masih membahas tentang taman kota nih ya. Apalagi untuk Anda yang di Jakarta atau mungkin Anda yang saat ini sedang ada di luar Jakarta juga sering-sering main ke taman kota di tempat Anda. Bagaimana nih? Kapan terakhir kali Anda main ke taman kota? Anda boleh cerita sama saya. Kemudian bagaimana experience-nya? Serukah? Apakah tempat ini jadi banyak orang untuk olahraga, untuk ajak keluarga jalan-jalan, piknik, atau mungkin olahraga ya? Boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Bu Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
0: Bu Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu buat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
5: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Masih bahas soal taman-taman nih yang ada di Jakarta. Dan pastinya ini juga menjadi beberapa pilihan pendengar Pro 1 ya, untuk bisa menghabiskan akhir pekan atau mungkin pulang kerja ya, supaya yuk gak stres-stres banget gitu. Karena kalau udah di taman tuh udah bisa ngapain aja ya. Berolahraga okay. Terus juga kalau misalnya Anda ada pilihan untuk main bareng sama anak-anak juga bisa gitu ya, ngumpul bareng sama rekan-rekan kerja juga atau teman-teman Anda yang lama tuh bisa tuh, pendengar Pro 1 ya. Karena memang di tengah ritme hidup modern yang serba cepat ini, tekanan psikologis ini jadi bagian keseharian, bikin orang stres, bikin kelelahan mental, bikin capek juga gitu ya. Ini juga muncul karena padatnya aktivitas, kemudian ada paparan layar yang berlebihan serta minimnya waktu untuk beristirahat. Jadi adanya ruang terbuka hijau ini bukan cuma sekedar elemen dari estetika kota, tapi juga sebagai kebutuhan penting untuk kesehatan mental masyarakat gitu ya. Apalagi untuk masyarakat di perkotaan, ini lebih tinggi nih resikonya untuk mengalami gangguan tersebut ya. Jadi seru banget kalau Anda bisa menikmati taman kota untuk menghilangkan stres, jadi lebih rileks gitu ya. Makanya hadirlah si taman kota ini sebagai sarana yang berperan untuk mencegah sekaligus membantu mengurangi kesehatan mental pada masyarakat urban. Jadi ruang terbuka hijau ini menjadi salah satu opsi pencegahan terjadinya gangguan kesehatan mental masyarakat urban, pendengar Pro 1 ya. Dimana ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya, tentang penataan ruang, memaparkan RTH ini memang ada jalur atau yang mengelompok dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja di taman gitu, pendengar Pro 1. Dimana ruang terbuka hijau ini Bagus untuk aktivitas fisik dan juga kesehatan mental ya. Bahkan ada studinya nih yang bilang kalau semakin baik akses ke ruang terbuka hijau, maka semakin rendah tingkat depresi yang dialami. Jadi temuan tersebut sejalan dengan pandangan peneliti juga nih terkait dengan ruang terbuka hijau, pendengar Pro 1. Karena dipercaya melewati penelitian ini, RTH ini membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi tekanan psikologis serta meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola stres ya. Jadi Anda bisa datang ke kebun, ke taman ya, dan juga tempat-tempat yang punya banyak pohonnya gitu. Jadi kapan terakhir kali main ke taman kota? Mungkin kalau udah lama, weekend ini Anda bisa main-main tuh ke taman kota ya. Kalau saya lumayan sering sih main ke taman kota. Lumayan sering karena memang beberapa tempat olahraga ada di dekat GBK gitu ya. Jadi masih sering tuh ngelihat pohon-pohon yang gede, rindang ya, enak gitu. Kalau Anda semoga bisa main-main terus nanti ya ke taman kota, pendengar Pro 1. Ini akhir dari perjumpaan kita di Jakarta sore ini lewat RRinet ya secara visual, karena tepat pada pukul 7 saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan program 3 untuk Warta Berita Sentral.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan menghibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, tadi saja kita baru bergabung bersama dengan program 3. Dan sekarang kita kembali lagi di Jakarta sore ini ya. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Buddha dengan tema menjaga pemenang serta menjadi diri sendiri bersama dengan narasumber Ida Mulyaningrum AG MPDB dengan jabatan sebagai penyuluh agama Buddha. Untuk Anda pendengar Pro 1, silakan mendengarkan. Selamat mendengarkan tentunya. Saya Roli Hutahayan pamit dulu dari Jakarta sore ini. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya mau mengingatkan nih untuk final bintang radio ya di RRI pendengar Pro 1. Nanti acaranya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta dengan bintang tamunya ada 3 composers nih ya. Ada Bambi Nur, ada Tengku Syafiq dan juga ada Mario Kacang ya. Ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan akhir pekan nanti ya nonton final bintang radio. Kalau begitu, selamat mendengarkan yang berikut ini pendengar Pro 1. Ini dia adalah mimbar agama Buddha untuk Anda.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Swati hotu namo sanghyang adibudaya namo budaya. Kalena damasakaca kalena damasawanang etang manggala mutamang. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini akan mengambil tema menjadi pemenang bagi diri sendiri. Saudara Sedharma, mengawali bincang-bincang Dharma pada malam yang bahagia ini, saya akan mengutip salah satu dari sabda Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada Sair 103, yaitu Yo sahasang sahasena, sanggame manuse jine, ekanca jaya matanang, sa sawe sanggama jutamu. Artinya adalah, walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Saudara Sedharma, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, kita sering melihat orang yang terkenal. Tetapi terkenalnya ini karena nama harum, nama baik. Bahkan beliau-beliau yang terkenal itu sudah terkenal dan memiliki nama harum barangkali sejak saya belum lahir. Atau saudara-saudara juga belum lahir. Sampai sekarang pun orang-orang tersebut masih memiliki nama yang harum tentunya. Contoh misalnya, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang punya nama harum dari saya belum lahir sampai sekarang masih dikenang oleh banyak orang, bahkan terkenal di mancanegara. Nah, Saudara Sedharma, sesungguhnya mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini mengapa menjadi orang yang terkenal? Mengapa menjadi orang yang memiliki nama harum? Bahkan beliau ini disebut sebagai pahlawan. Nah, berbicara tentang pahlawan, sesungguhnya siapa si pahlawan itu? Orang yang disebut pahlawan itu apakah yang mengangkat senjata, kemudian bertempur di medan perang dan dapat menaklukkan musuh-musuh di medan perang dan memenangkan peperangan itu? Atau yang disebut pahlawan itu orang yang gugur di medan perang? Atau siapa yang disebut pahlawan itu? Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya di dalam membela kebenaran. Jadi pahlawan itu adalah pejuang yang gagah berani. Saudara Sedharma, pahlawan itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya adalah pala, artinya hasil atau buah.

orang-orang yang perlu kita teladani. Nah, pengorbanan atau rela berkorban dalam agama Buddha disebut dana atau berdana. Ada empat macam bentuk dana. Yang pertama adalah amisa dana. Artinya adalah dana dalam bentuk materi. Misalnya kalau kita memberikan uang, memberi makanan, pakaian, obat-obatan, atau lain-lainnya kepada orang lain atau kepada orang yang membuktikan. Nah, dana dalam bentuk materi ini sering kita lihat, sering kita dengar, banyak orang yang melakukan kegiatan berdana dalam bentuk materi ini. Bahkan saya atau saudara-saudara Sedharma juga sering memberikan atau berdana dalam bentuk materi ini. Karena memang dana dalam bentuk materi ini mudah ditiru, mudah dicontoh, dan mudah dipraktekkan. Nah, yang kedua adalah dhammadana, yaitu dana dalam bentuk ajaran. Contohnya misalnya ketika ada para bhikkhu atau bhikkhuni atau biksu, biksuni di cetia atau di wihara atau di medsos memberikan ceramah dhamma atau memberikan dhamma desana. Atau romo pandita, ramani atau guru-guru agama di wihara, di cetia atau di medsos memberikan bimbingan dhamma kepada umat Buddha. Nah, ini termasuk dhammadana. Atau barangkali Saudara Sedharma juga bisa memberikan buku-buku pelajaran agama kepada murid-murid di sekolah dan sebagainya. Itu juga termasuk. Atau bisa jadi para umat Buddha memberikan bantuan buku parita atau kitab suci di wihara, kemudian umat bisa membaca, kemudian pada jam kebaktian digunakan untuk kebaktian atau puja bakti. Itu juga termasuk berdana dhamma atau dana dhamma. Nah, yang ketiga adalah atidana. Dana dalam bentuk rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Contoh misalnya ketika ada bencana alam, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, biasanya ketika ada bencana alam, berdatangan para orang-orang yang bersedia membantu korban bencana alam dengan menjadi relawan. Nah, bahkan ketika menjadi relawan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dia tidak pulang, kemudian menanggalkan kewajibannya, tanggung jawabnya yang lain. Nah, itulah beliau disebut apa berdana dalam bentuk atidana tersebut. Nah, yang keempat adalah mahatidana, yaitu mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh misalnya para pahlawan yang gugur di medan perang, atau para relawan yang karena kelelahan, kecapean, kemudian sampai jiwanya sendiri melayang dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan banyak kebajikan atau berdana tersebut adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, tentunya terhadap orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik, kita akan menghormati, kita akan mengenangnya, sehingga beliau memiliki nama harum. Sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 54 adalah, harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati tidak dapat melawan arah angin, tetapi harumnya nama pembuat kebajikan dapat melawan arah angin dan menyebar ke seluruh penjuru. Nah, Saudara Sedharma, kita break sebentar. Nanti setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan.

0: Bali Mimbar Agama Buddha dengan tema menjadi pemenang bagi diri sendiri. Nah, Saudara Sedharma, orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, rela berkorban atau pengorbanan itu sesungguhnya telah praktek berdana yang luhur. Pertanyaannya, sudahkah kita praktek dana yang luhur itu? Atau dari empat macam bentuk dana atau berdana itu, mana yang sudah kita praktekkan? Barangkali kalau amisadana, damadana, atidana, kita sudah pernah mempraktekkannya. Tetapi bagaimana dengan mahatidana? Berkorban jiwa dan raga kita untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa atau negara. Nah, Saudara Sedharma, meskipun kita belum bisa mempertaruhkan jiwa dan raga kita di medan pertempuran atau sampai mengorbankan jiwa dan raga kita, tetapi paling tidak kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. Siapa yang kita taklukkan? Karena kalau kita menaklukkan musuh di medan perang, berarti musuhnya ada di luar. Tetapi kalau kita menaklukkan apa yang ada di dalam diri kita, berarti musuhnya ada di dalam diri kita. Karena justru menaklukkan diri sendiri itu ternyata tidak mudah. Kenapa kita sulit untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri? Padahal Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan bahwa menaklukkan diri sendiri itu sesungguhnya adalah pemenang sejati. Saudara Sedharma, apa sih sesungguhnya yang harus kita taklukkan? Musuh terbesar apa yang ada di dalam diri kita? Nah, Saudara Sedharma, musuh terbesar yang ada di dalam diri kita ada tiga. Yaitu pertama, dosa atau kebencian. Dua, loba, nafsu keserakahan. Yang ketiga, moha, yaitu kebodohan batin. Nah, tiga hal ini merupakan tiga akar kejahatan yang merupakan kumpulan kekotoran batin yang bisa menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Maka dari itu, ketika kita punya cita-cita, punya keinginan hidup bahagia, tetapi tiga akar kejahatan itu terus kita kembangkan di dalam diri kita, maka hasilnya kita tetap menderita. Maka dari itu, dalam hidup ini ada aturan. Apa aturannya? Nah, umat Buddha itu ada dua kelompok. Pertama adalah Samana, dua Garawasa. Samana adalah kelompok umat Buddha yang menjadi biku, bikuni, samanera, samaneri, atau biksu, biksuni. Nah, dalam kehidupannya menjalani aturan yang namanya Winaya Patimokkhasila. Nah, sedangkan Garawasa adalah kelompok umat Buddha yang menjalankan kehidupan ini sebagai perumah tangga. Nah, dalam kehidupannya ada aturannya juga, namanya Pancasila Buddhis. Nah, sesuai apa yang dinasihatkan Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Sigalowada Sutta, Pancasila Buddhis merupakan lima aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, lima aturan moral ini menjadi standar moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, lima aturan moral itu apa saja? Pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya, bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Nah, yang harus kita pahami, menghindari pembunuhan itu tidak hanya menghindari membunuh manusia saja, tetapi juga menghindari membunuh makhluk lain, termasuk menghindari membunuh binatang yang lebih kecil dari semut atau nyamuk. Mengapa umat Buddha dianjurkan tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak menganiaya pada makhluk lain selain manusia? Karena tujuan semua makhluk itu sama, ingin bahagia. Tapi kalau makhluk itu entah binatang, entah manusia, jika disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh, pasti menderita. Maka dari itu, dengan tujuan yang sama, semua makhluk ingin bahagia, maka umat Buddha dianjurkan tidak menganiaya, tidak menyakiti, dan apalagi membunuh. Nah, di samping itu juga, hasil dari menyakiti, hasil dari menganiaya, hasil dari menyuluh, membunuh, itu sungguh mengerikan. Karena apa? Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Maka jika kita menganiaya, jika kita menyakiti, jika kita membunuh, hasilnya tidak jauh dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu umat Buddha biasa memiliki doa yang sungguh luar biasa, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, mendoakan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, yang kedua adalah Adinadana Wiramani Sekapadang Samadhiyami. Artinya adalah bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Umat Buddha ingin kaya silahkan, ingin punya banyak harta silahkan, tetapi harta kemudian materi yang kita punya harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Tetapi dianjurkan tidak hasil dari mengambil barang yang bukan milik kita, mencuri, korupsi, nah itu termasuk yang tidak dianjurkan dalam mengumpulkan harta benda atau materi untuk kekayaan kita. Nah, yang ketiga adalah Kamesumi Cacara Wiramani Sekapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Melihat orang cantik, mengagumi, bagus. Melihat orang tampan, mengagumi, bagus. Tetapi terutama bagi yang sudah beristri, sudah bersuami, harus punya pengendalian diri. Sabda Sang Buddha dalam Sigaluwada Sutta, setia pada pasangannya. Kewajiban timbal balik antara istri dan suami, suami istri, itu sama-sama harus saling setia. Harus saling menyayangi kepada pasangannya. Tetapi ketika melihat yang bagus, yang tampan, yang cantik, meskipun sudah punya istri, punya suami, itu tidak bisa mengendalikan diri, maka akan hancur rumah tangga dari pasangan istri suami atau suami istri itu. Nah, yang keempat adalah Musawada Wiramani Sekapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong, termasuk menghindari menfitnah, menghindari bicara kasar, menghindari ucapan yang tidak ada manfaatnya, menghindari kata-kata kasar. Karena apa? Karena ucapan yang tidak benar akan menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, yang kelima adalah Surame Raya Majapamadatana Wiramani Sekapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari minuman yang membuat kita menjadi mabuk, membuat kita menjadi lemah kesadaran, lemah kewaspadaan. Nah, termasuk penggunaan narkoba atau obat-obat yang bisa menimbulkan kesadaran kita itu menjadi lemah, kewaspadaan kita menjadi lemah. Nah, ini harus kita hindari. Nah, Saudara Sedharma, ketika kita sering melanggar Pancasila Buddhis, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Karena apa? Karena dengan melanggar Pancasila Buddhis, kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik. Padahal yang bisa membuat kita bahagia adalah perbuatan baik kita. Maka dari itu, di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan benar, maka kita harus memiliki yang namanya samwara, yaitu pengendalian diri. Nah, salah satunya adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mengontrol apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, bentuk perbuatan kita ada dua. Pertama adalah kusala karma, yang kedua adalah akusala karma. Kusala karma adalah perbuatan baik dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Nah, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, kusala karma atau akusala karma, itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama mano, dua waci, tiga kaya. Jadi pertama sumbernya dari pikiran, kedua sumbernya dari ucapan, dan ketiga sumbernya dari perbuatan badan jasmani. Dan semua perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, yang penentunya adalah pikiran. Maka kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, dengan kita memiliki sila samwara, kita bisa mengontrol ucapan kita yang kita ucapkan. Oh, ucapan saya ini ternyata menfitnah. Oh, ucapan saya ini ternyata bohong. Oh, ucapan saya ini ternyata kasar. Oh, ucapan saya ini ternyata benar. Nah, ketika kita memiliki pengendalian diri, bisa mengontrol semua ucapan kita, ketika kita menyadari bahwa ucapan kita itu tidak benar, tidak pantas, kita akan segera bisa mengubah cara berbicara kita. Yang tadinya tidak sopan berbicara menjadi sopan. Ketika berbicara ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, kita berbicara yang bisa membuat manfaat baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian perbuatan badan jasmani. Nah, kita bisa mengontrol, oh, perbuatan saya ini ternyata mengambil barang yang sesungguhnya bukan milik kita. Oh, perbuatan saya ini ternyata termasuk kategori korupsi. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori mencuri. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori menganiaya, menyakiti. Oh, termasuk membunuh ini. Nah, ketika kita menyadari semua perbuatan kita itu, maka kita bisa mengontrol perilaku kita. Oh, berjalan lebih hati-hati. Kemudian mencari rezeki lebih hati-hati. Memilih pasangan lebih hati-hati. Kemudian bergaul lebih hati-hati dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini, maka kita bisa menaklukkan apa yang menjadi musuh di dalam diri kita. Dengan kita mempraktekkan Pancasila Buddhis, maka kebencian kita berkurang, keserakahan kita berkurang, kemudian kebodohan batin kita berkurang, sehingga dengan mengurangi 3 akar kejahatan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengembangkan kebajikan sehingga mengembangkan kebahagiaan terhadap diri kita. Nah, dengan demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini. Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana.
1: Giana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa
0: penggiat musik penggiat ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter yang
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Okay. Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh,
1: di Kota
0: Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang, jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih
2: nah,
1: seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Oh, nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: betul.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick.
1: Nah,
0: Mas Nick.
1: Oh Mas Nick teman kita juga
2: nah,
1: yang tinggal
0: yang
1: di Jerman.
0: Jerman
2: ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal
1: kita
2: wow, okay. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis
1: benar,
2: lama ya.
1: Benar,
2: ya,
1: nostalgia.
2: Jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Doa ya, ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena
1: ya,
2: saya ingat.
1: Teringat almarhumah
2: jadi okay. Saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. Dia.
0: Ya, idenya Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh,
2: di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton
1: ya.
0: Juga.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak ya. Berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang booming sangat booming semua. Menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lang. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada
0: Albert.
1: Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama Luang, kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ma Ita, banget.
4: Ma Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Okay.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Okay, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan,
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyirnawati dan seluruh RRI Indonesia.
0: Okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, oh, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya emang
1: yang legend ya,
2: nah
1: ya,
2: legend lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu sih gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar serbi ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau
2: ya.
1: Masih.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
2: ya udah 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat Ori. Malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh santalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis, tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
0: bila sudah tak mungkin nah. Mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Nah jadi
1: dia nyanyi ini anu mas
0: overtune. Terus
2: nah
0: terus.
2: Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini oh iya gini nah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya
2: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 sama Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: undur ya.
2: 31 Oktober.
1: Oktober.
2: Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: Haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata,
1: ternyata
2: kan
1: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Meita itu ya tadinya.
1: Nah,
2: jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober, Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
2: Instagramnya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: kita. Bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica. Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Betul. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya iya iya. Iya.
3: Anggi Kang, aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio
0: itu,
1: televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan? Hah?
0: Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tuh ya 778 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah waktu bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya Kang?
2: Iya, iya betul.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah.

0: Bu, masih ganteng.
1: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
2: Idi.
1: Kok
2: kier, Mas?
1: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan yuk.
0: Mas Yudi, tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
0: Kesel kamu. Orang Manado.
3: Oh iya.
0: Rasanya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
0: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
0: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, ya. Selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
2: Oke.
0: Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
0: Semua.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
2: Boleh, silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Oma Ada, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya.
3: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, ya. Sama Ita Purnamasari.
3: Boleh.
1: Biar dijawab dulu.
3: Oke.
2: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas kegiatan. Ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
2: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu,
1: saya
3: ngurusin ya kan. Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
1: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Tapi temenang Kang.
1: Temenang. Ya.
2: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
1: Ya, oke.
4: Gitu. Bohong. Menang dia
1: ya. Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah jadi satu album,
1: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single
2: soundtrack.
4: Single di kompilasi album. Iya. Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sibuan.

0: 2 ya, oke.
1: Tahun 79 kalau enggak salah, atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
2: itu 80. Kan? Masa
0: kok 79?
3: 89 kali ya.
2: Iya. 89 Kang tepatnya.
3: Catatan si Boy ya,
0: Catatan si Boy 2 ya. Oke ya.
1: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
1: Catatan Kedua, itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
1: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
1: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
1: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana? Ya.
2: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
1: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan
1: ya.
2: Hitam.
1: Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
2: langsung berapa diputer, hari
1: kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
1: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
2: hasilnya
0: betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
1: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
1: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
2: Sering diajak juga ya.
1: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
1: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
1: Drama musikal.
0: Siap.
2: Terus, yang bungsu Kang?
1: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya seni, ya, memang semua
1: seni. Pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
2: Di seni Kang menuruni bakat.
1: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
1: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara penelpon. Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya,
0: ini ada Kang
2: Yana Julio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat
1: siapa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
0: Oke.
4: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
5: Saya ada pertanyaan buat Dokter Edi. Ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu.
3: Nah kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
2: ya, pastilah.
0: Masakan rendang
2: istri
0: ya.
2: Istri tercinta itu udah
0: berarti
2: nomor satu. Iya, Kang.
0: Toge, bukan Padang.
1: Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
1: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
1: paling
2: Cinta, siap.
3: Sudah di sama tapi itu juga soundtrack film juga kan
2: soundtrack
3: pernah tuh
2: ya
3: yang
2: ya?
3: Iya, sama
2: iya.
3: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons. Iya.
1: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
1: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kang?
1: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku juga. Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Tadinya memang.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
2: Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Dengan Dokter Edi.
2: Edi.
6: Yono. Dan Kang Yana Julio. Selamat malam, assalamualaikum. walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan
0: Mbak. Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Okay.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Okay.
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti salam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lapung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
0: ya.
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
2: Mungkin
3: boleh. Jebolan Tiana.
2: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Okay. Udah
0: mati. Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: Nah, jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: I.O. promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: WhatsApp.
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu dari Mbak Cindy Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
2: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh kalau bisa diputerin Oh Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
1: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba-coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
2: Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
3: Maafkan.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy itu.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva Singers
0: juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Okay. Ada salah satu enggak? Ada
1: takkan
3: salah satu duetnya
1: berubah.
3: Juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya,
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Hmm. Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Yeah. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Ya. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah,
3: nah, tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nukle menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu, iya tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Oh, kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itu lah baru dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober tadi sempat sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Kayana, penyanyi Kumano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, bagusnya kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Kayana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo.
1: Boleh,
5: tadi
1: silakan.
5: Ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan
1: program
5: dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu kan memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang itu, merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa dan, loh.
0: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
0: Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan
3: ya
1: ada
3: kan?
1: Yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda
0: ya.
3: Gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ieu teh Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, ya. Ya, betul.
6: Ya. Iya kan dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
0: Siap.
6: Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: Teh.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
1: Nah. Siap. Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke, kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuma bilang over my dead body.
0: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya, iya, nah, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian, terus
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Singers, beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
7: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang... siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke.
0: Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya
1: serius?
0: Ya.
1: Oh, iya. Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius, Kang. Bener. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Yeah. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar

0: Amin.
1: Siap.
0: Tapi tetap awet muda.
2: Amin.
0: Kita
2: amin.
0: Yang muda-muda kalah.
2: Kalah muda,
0: ya,
2: Mbak Ti.
0: Buat acaranya ya.
1: Oke, oke, oke.
2: Makasih, Mbak Ti.
0: Ya, itu aja.
3: Sama-sama, Mbak Ti.
2: Mbak Ti jangan lupa,
3: jangan lupa nonton nanti
2: 31 Oktober.
0: Kita mau ajak teman-teman.
2: Yes.
1: Oh, siap kalau begitu.
4: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
2: Ya, nanti sama dokter Mbak
1: Ti. Makasih, Mbak Ti.
0: Ya, yuk mangga. Selamat
2: mangga.
1: Mangga.
2: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
1: memori ya?
2: Penuh rasa simpan di hati.
1: Gimana,
2: Kang Yana
1: gimana,
2: udah
1: impresi?
2: Tahu kan aturan mainnya?
1: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
1: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
2: Dokter
1: Edi juga ya. Oke.
4: Okay. Insyaallah.
1: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
5: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
5: Ini jawabannya rebutan.
1: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
2: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
5: Elva Cesioria dan Wike Gur.
1: Bukan.
2: Salah, Kang Yana.
5: Salah.
1: Iya. Nyatakan kebenaran.
2: Ayo satu kali lagi,
1: satu
2: Kang.
1: Satu kali lagi, Kang.
5: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
1: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
2: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
5: Oh, Kang Dani.
1: Kang Dani siapa atuh?
5: Almarhum.
1: Oh, oke.
5: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
1: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
5: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
1: Oke.
5: Okay. Saya cari kasetnya.
2: Pas
1: ya.
2: Lewat. Judulnya apa, Mas Yudi?
1: Sebutir Impian. Bener nggak, Kang Yana?
5: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
1: dulu. Oke. Okay.
5: Iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
5: ini
2: harga.
5: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
1: Berapa harga album kasetnya?
2: Indonesia
1: kala
2: 6?
1: Itu, Kang.
2: Kala itu, Kang.
5: 15.000.
2: Terlalu mahal.
4: 6.800.
1: Satu lagi barangkali.
2: Satu
1: Kang
2: kali
1: Yana.
2: Lagi Kang Yana.
5: 11.000.
2: Donatnya aman kalau
1: donatnya
2: gitu.
1: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
5: Serius?
1: Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
5: Berarti inflasi kita berat banget.
2: Benar.
1: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
5: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
1: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
5: Halo
1: Kang Yana.
2: Kang?
5: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi tahun
5: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
1: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kang.
5: Ayo. Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas, Kang, pas.
1: Oke, judulnya
2: adalah Falling in Love alias jatuh cinta.
1: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
5: Namanya hip hop gitu.
1: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
2: Waduh, yowis, donat aman masih.
1: Aman ya.
2: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
1: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya banget durasinya Cintamu. Ini.
5: Pertanyaan apa ini?
2: Ya nih, karena juga nih.
1: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
5: Mungkinkah?
1: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
1: Belakangnya U.
2: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wes. Salah.
1: Kan. Yang benar
2: Dirimu.
1: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
5: Ini Kak, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh katanya. Yang enggak juga.
5: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
2: untuk
1: pendengar Pro 1 barangkali?
2: Ruang rindu, Kang
1: pendengar
2: Yana.
1: Ruang rindu.
5: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
5: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi. Ratih
5: Purwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Siap.
2: Suryono.
5: Bukan untuk Dr. Edi.
4: Hati
5: kebuka. Acaranya pasti seru karena
2: bakal pecah ini.
5: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
5: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
5: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
5: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan
2: kapan lagi ya Kang ya. Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari Dr. Edi.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
5: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Wah, keren.
5: Jadi
2: pastinya
5: saya,
2: ya. Putra putrinya ya.
5: Iya, saya.
2: Oke, okay, Kang.
5: Aisha, gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
5: Sama-sama.
2: Hanupis.
1: Sampai ketemu.
4: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
5: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
1: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
2: Belum
1: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus
1: kakak kelas di SMA 2
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
1: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
1: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
4: Ada juga ada beberapa teman saya.
1: Oh iya, Kang Oyan.
4: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
1: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
4: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
2: Keselak
4: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
2: sama Mas Yudi,
4: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
2: Jadi ada saya mau disampaikan?
4: Oh iya, Mas. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG alunan musik titik nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
1: Siap,
4: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
1: Siap.
4: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
1: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
4: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
1: Terima kasih banyak.
4: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Gak berasa
1: kalau begitu.
2: Loh, kita sudah di penghujung.
1: Oke.
4: Udah 2 jam ya kita.
1: 2 jam.
4: Gak tua.
1: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung. Anda bisa bergabung melalui Ruang Rindu di line telepon. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Serta WhatsApp kami silakan di 0811-7972-7912. Bung Brandy di Bogor sudah menelpon. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Selamat malam Mas Andes, the first nih. Saya masuk.
1: Iya, as always.
2: Iya, ini agak kurang sehat saya nih Mas.
1: Oh Andes. Kenapa?
2: Biasanya kena flu nih.
1: Oh flu ya.
2: Tuan Tedinda dan Dinda
1: kena. Bener, Tedinda tuh 2 minggu lalu flu udah sembuh. Iya. Sekarang Bung Brandy. Berarti ini di Bogor. Betul. Posisi.
2: Iya, di Bogor.
1: Lekas membaik, lekas pulih Bung
2: iya,
1: Brandy.
2: Iya, tadi ikut acaranya ke bagian voice note aja enggak ke bagian.
1: Iya, terputar masuknya. Tapi voice note-nya tadi. Iya. Siap. Bung Brandy kalau okay, gitu menemani Mas. Malam mau dengar lagu siapa nih?
2: Ini lagu tahun berapa, Mas?
1: Lagu tahun 80, 90-an dan 2000 awal.
2: Saya mau lagunya Yana Yulio lah, yang emosi jiwa tadi, pengen denger.
1: Tadi ya. Tadi tuh udah diputer tahu sebelumnya, kalau diputer lagi berdekatan kayaknya sayang deh.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Tahun 2000 aja nih.
1: Ah, boleh
2: lagu
1: nih.
2: Lagu kesukaan
1: yang mana?
2: Saya nih.
1: Apa nih? Ya.
2: Saya mau lagunya ini Mas Andes.
1: Boleh.
2: Lagunya Michael Bublé ya. Michael Bublé.
1: Yang judulnya?
2: Yang ada apa di playlistnya?
1: Oh Michael bentar Bublé. Michael Bublé itu kita punya It's a Beautiful Day tapi 2013. Tunggu yang tahun yang masuk ya. Itu Kuando Kuando. Lalu
2: Kuando.
1: Oke, okay, disiapkan tentunya untuk Bung Brandy.
2: Oke,
1: okay,
2: Mas Andes tepat pilihannya Kuando.
1: Siap. Salamnya iya, mungkin Mas yang ingin disampaikan silakan Bung Brandy.
2: Ya, untuk Mas Andes dan kru.
1: Siap.
2: Malam ini sehat selalu.
1: Baik.
2: Dan jangan lupa kopinya diseruput malam ini.
1: Itu dia, ya, siap.
2: Nah, untuk teman-teman di Bogor nih, Teh Dinda, Kang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, dan yang sahabat saya nyun jauh sana Kak Puja ya, di Bintuni, dan semua pendengar Pro 1 FM pada malam hari ini.
1: Baik.
2: Ya, gitu aja Mas Andes.
1: Oke, okay, siap. Ya. Amin.
2: Terima kasih Mas Andes, malam.
1: Baik, malam. Terima kasih Bung Brandy, disiapkan lagunya tentunya untuk Bung Brandy. Dari Bogor, kita ke Aceh ketemu dengan Kak Cika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Cika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
1: Iya. Apa kabar Kak Cika?
3: Alhamdulillah baik. Gimana Jakarta, hujan gak ya?
1: Iya nih belum hujan-hujan ya. Udah 2 bulan kayaknya lebih. Kalau di Banda Aceh?
3: Tapi Banda Aceh hujan loh.
1: Oh udah
3: kemarin.
1: Hujan lebat lama?
3: Lebat sih lebat, cuman gak lama durasinya. Oh. Tapi di daerah lain hujan juga sih. Ada yang banjir juga sih.
1: Oh iya. Berarti durasinya dan juga intensitasnya lumayan lebat ya?
3: Iya, tapi kalau di Banda Acehnya aja nggak lebat.
1: Oh
3: ya,
1: iya, iya.
3: Gitu.
1: Baik.
3: Di kabupaten. Lebat gitu.
1: Iya, semoga hujannya bergeser gitu ya ke Jakarta. Jadi iya, kita juga kebagian.
3: Ke
1: iya.
3: Gitu ya, kita online aja deh.
1: Betul. Kak Cika, mau mendengar lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
3: Ini Manca boleh juga.
1: Manca boleh juga.
3: Dari apa ya? Keating apa ya?
1: Ronan Keating.
3: Iya,
1: yang Keating kayak rambut nanti.
3: Iya, keriting gitu.
1: Iya, kita ada yang If You Tomorrow Never Comes, ada When You Say Nothing at All. Yang mana nih?
3: Itu aja.
1: Yang When You Say Nothing at All.
3: Oke.
1: Okay. Oke, disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya ingin disampaikan silakan Kak Cika.
3: Oke, buat Bang Andes, selamat tugas, sukses selalu.
1: Amin.
3: Pasti udah makan malam dong ya.
1: Sudah, biasa tadi kalau makan malam terakhir jam 18 atau habis maghrib lah.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Oke deh, buat Bang Andes, selamat tugas.
1: Siap.
3: Sama operatornya, siapa ya, Rais ya?
1: Ada Faiz sama Widi.
3: Oh Faiz ya.
1: Iya.
3: Oke. juga siapa lagi ya buat semuanya lagi studi Pro 1.
1: Oke.
3: RRI Jakarta iya. Deh semuanya buat Bang Dede ya.
1: Betul.
3: Tapi buat Bang Dede sama Bang Andes semoga sehat selalu. Ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Kak Cika.
3: Oke, makasih Bang Andes.
1: Sama-sama.
3: Nantinya ditunggu loh.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cika di Banda Aceh. Berikutnya kita ke WhatsApp. Ada siapakah? Ada Teh Dinda. Ini coba terputus Teh Dinda ya. Mungkin bisa ditelepon lagi Teh. Baru mau diangkat tadi. Kalau dari chat ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Emosi Jiwa dari Yana Yulio untuk Bu Dindin, Bu Res, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, lalu juga ada Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Helmi, Bu Ana, Bu Fatmawati, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, tapi lagu dari Yana Yulionya tadi yang judulnya adalah Emosi Jiwa sudah terputar ya. Mungkin ada lagu alternatif lain yang bisa direquest, saya tunggu tentunya. Berikutnya di WhatsApp call, ada Teh Dinda akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo Teh, mantap lo sekali juga.
4: Kenapa pakai jeda begitu ya?
1: Kirain mau ngomong apa lagi gitu, takutnya di jeda dulu deh.
4: Openingnya cuma itu.
1: Iya gitu. Ya
4: Ande, oh, okay. Ande sudah cuci muka belum?
1: Udah dong, udah segar iya, dari
4: biar
1: tadi.
4: Biar segar gitu, karena mm-mm. Perjalanan masih 2 jam ke depan.
1: Itu benar Teh.
4: Halo Faiz, Widi, selamat malam. Masih semangat kah?
1: Masih udah, katanya. Dengan muka segar mereka juga tentunya Teh.
4: Ya, anak muda. Gitu. Banyak ilmu yang didapat Pak Is Widi.
1: Betul.
4: Makin lama ini.
1: Amin.
4: Makin lama di studio.
1: Betul.
4: Kalau satu. Mm-hmm. Makin banyak ilmu Widi.
1: Iya, Pak, makin menyerap ilmunya makin banyak gitu ya Teh.
4: Iya benar.
1: Siap. Mantap.
4: Bisa. Mm-hmm. Bisa dapat ilmu dari RRI.
1: Amin. Amin. Siap Teh. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Teh? Silakan.
4: Dari Heart with Alone.
1: Dari Heart dengan Alone. Ada dong, disiapkan tentunya untuk Teh ya, Dinda.
4: Terima kasih dong.
1: Sama-sama dong. Karena
4: Andes bilang ada dong, jadi Teteh jawabnya. Terima kasih dong.
1: Biar semangat aja gitu ya Teh ya. Baik, disiapkan.
4: Jadi dang dong. Ya deh, pokoknya doa terbaik dari Teteh untuk Andes.
1: Amin.
4: Untuk Widi, untuk amin. Pak Is juga ya.
1: Amin, doa yang sama kan untuk Teh Dinda.
4: Oke. Okay. Teteh mau jumpa, selamat malamnya ya. Sahabat Bogor Community. Tadi ada Bung Brandy, Bang Hasan, selamat malam Bang Hasan.
1: Bang Hasan lagi nunggu nih di line 1 nih ya, Teh.
4: Nyempetin nyapa tadi walaupun terburu-buru. Emang kalau di berjaringan gak bisa nyantai.
1: Iya bener.
4: Nah, antrian waiting list panjang.
1: Iya betul Teh.
4: Terus ada Bang Ray juga ya.
1: Iya.
4: Nafia juga selamat malam. Siapa lagi, Mbak Atin di Cipayung. Ibu Merpati dengan Dedek Rio di mana ya, di Bogor ya sepertinya ya.
1: Iya.
4: Dedek Rio di Sentul. Kalau Ibu Merpati di mana ya? Jadi ya pokoknya selamat malam deh, selamat istirahat. Sepertinya dari Teteh itu aja.
1: Baik. Dulu.
4: Teh, lanjut.
1: Oke.
4: Terima kasih Mas.
1: Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Kang Hasan yang juga dari Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Hasan.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre Satria.
1: Siap Kang. Masya Allah.
5: Pak Is ada Widi.
1: Betul. Aduh, mantap.
5: Semangat Widi sama Pak Is.
1: Siap katanya mengapalkan tangan.
5: Ya refleks tangan.
1: Betul. Kang Hasan apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah, Mandep.
1: Alhamdulillah. Kang, mau dengar lagu dari siapa malam ini? Malam hari ini silakan.
5: Saya mencoba itu tuh Permata Biru Niki Astria, masuk enggak di playlist ya?
1: Sebentar, dicek dulu nih, Kang. Niki Astria dengan Permata Biru. Tunggu sebentar, Kang. Harusnya sih masuk. Coba kita cek terlebih dahulu dengan Permata Biru. Permata Birunya belum masuk malam hari ini, Kang. Iya, dari Niki Astrianya. Kita Niki Astria ada beberapa, Kang. Di antaranya coba saya bacakan buat Kang Hasan. Ada Tinggal Legenda, Jarum Neraka, Negeri Hayalan, Cinta di Kota Tua, Mata Lelaki, Matahari dan Rembulan, Gersang. Mau yang mana nih, Kang?
5: Oh, itu aja tuh, Matahari dan Rembulan.
1: Matahari dan Rembulan. Siap, disiapkan untuk Kang Hasan tentunya. Okay. Salamnya, Kang, untuk pendengar lain, silakan. Saya
5: tadi baru turun. Oh, iya, tadi indah.
1: Iya.
5: Malam ya. Bang Brandy. Yang minum itu Mi Yosep, Bang Brandy.
1: Iya, biar minum, lekas membaik ya. Minum obat.
5: Iya, biar sembuh. Awal dari Palembang itu kemarin belum pulih.
1: Oh iya, benar, kena angin Palembang mungkin. Lekas membaik.
5: Bang Ray, Nafia,
1: ya,
5: Ibu Eka,
1: ya,
5: Ibu Atin, Ibu Merpati. Terus kita tadi di Banda Aceh juga malam ya, Cika.
1: Cika, iya.
5: Juga buat Bang Andes, Pak Tugas.
1: Siap.
5: Buat semuanya yang ada di ruang rindu, saya ucapkan selamat malam tanpa berkecuali.
1: Sehat siap, selalu. Kang. Amin.
5: Merdeka.
1: Kalidara,
5: salam juga. Merdeka.
1: Siap.
5: Sama.
1: Siap, Kang Hasan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Cipayung ketemu dengan Bu Atin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Atin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar,
6: kayaknya
1: Bu Atin?
6: Berapa hari nggak dengar Bang Andes deh.
1: Iya, kita ada di sini tapi lebih di mataharinya masih ada gitu.
6: Aduh,
1: lebih di sore hari kita. Kalau dengarnya Jakarta sore ini ada saya.
6: gitu. Aku berapa hari nyimak kok nggak ada Bang Andes.
1: Iya ya. Wah, kangen juga dengan suara Bu Atin ini. Akhirnya ya, bertemu di
6: aku
1: udara.
6: Aku juga lagi flu nih, Bang Andes.
1: Oh iya, ini emang lagi musim. Beberapa teman juga sama. Tadi Bung Brandy, ini Bu Atin. Beberapa teman juga flu. Mungkin perubahan cuaca kali.
6: Ya.
1: Teh Dinda. Ya. Iya, tapi Teh Dinda sudah membaik. Alhamdulillah sudah pulih flu-nya.
6: Aku lagi flu berat ini.
1: Aduh, oh ini.
6: Suaranya juga begini.
1: Oh iya, padahal ini agak bindeng nih.
6: Tapi aku sempatkan lah untuk.
1: Terima kasih. Lekas membaik Bu Atin. Obatnya?
6: Amin.
1: Terima aman
6: kasih doanya.
1: Atau pakai herbal? Istirahat aja.
6: Aku herbal ya.
1: Herbal.
6: Soalnya ada ini apa? Makronis.
1: Iya gitu. Iya. Lekas membaik.
6: Aku minta,
1: boleh?
6: Ya, terima
1: silakan.
6: Kasih. Ada lagu Nia Daniati, Aku di Sana Dia. Aku di sini dia di sana nggak?
1: Aku di sini dia di sana. Nia Daniati. Nia Daniatinya kita punya, kalau yang itu belum masuk. Tapi kalau yang kita punya Nia Daniati ada, masih ada Kak Rindu, Dia Sahabat Karibku, lalu Kaulah Segalanya, Aku Siapa Yang Punya, lalu Gelas-Gelas Kaca.
6: Masih ada Kak Rindu aja deh.
1: Masih ada Kak Rindu. Siap, disiapkan untuk Bu Atin tentunya. Salamnya Bu Atin, silakan yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
6: Salamnya untuk Teh Dinda tadi ya.
1: Siap.
6: Sama Bung Brandy.
1: Iya.
6: Sama Pak Hasanuddin.
1: Baik.
6: Sama Kak Nafi.
1: Ya.
6: Kak Nafia ya?
1: Iya, Kak Nafia.
6: Ibu Merpati,
1: ya.
6: Ibu Dindin. Pokoknya untuk semuanya deh,
1: okay.
6: Tanpa kecuali.
1: Baik.
6: Karena banyak sekali ya pencinta RRI.
1: Iya, betul. Buatin.
6: Untuk Bang Andesnya saya selalu.
1: Amin, doa yang sama.
6: Selamat tugas sampai tuntas ya.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Buatin. Untuk Anda pendengar, saya ingin juga mengundang, silakan di 0811 7972 7912. Dan line telepon kami di Ruang Rindu di 021 344 0696.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, surat panggilan sidang atau RILES memanggil Raymond Iris Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir nomor RT001 RW07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan sekarang sudah diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Daan Mogot dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 36 menit ada Nika Astria dengan Matahari dan Rembulan. Kita lanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu dengan WhatsApp call dari Bang Ray yang ada di Cibinong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
1: Waalaikumsalam, malam Bung Anes.
0: Malam Bang Ray, apa kabar?
1: Apa kabar malam ini?
0: Kabar baik, Bang Ray, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih diberikan
0: kesempatan. Alhamdulillah, bagaimana hari ini sudah dapat berapa set menang di bulu tangkis?
1: Wah, saya

0: There was a time when I was a broken hearted. Itu crying Bang Anes.
1: Crying. Oke, disiapkan tentunya
0: yep.
1: Untuk Bang Rey. Silakan salamnya Bang Rey. Yang ingin disampaikan
0: salamnya kirimnya tentunya buat semua sahabat Ruang Rindu ya di seantero bumi.
1: Siap.
0: Dari A sampai Z dimanapun berada.
1: Iya.
0: Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa bahagia.
1: Amin. Siap kalau gitu.
0: Demikian Bang Rey. Puterin.
1: Iya, siap. Ditunggu Bang Rey. Selamat malam Bang Rey. Terima kasih tentunya. Untuk selanjutnya ada Bung Benny Joe. Kita terbang ke Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap, mantap sekali Bung Benny Joe, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Anes, kabar gimana nih baliknya?
1: Sehat alhamdulillah walafiat juga di malam hari ini.
2: Oke deh, lagu
1: iya, silakan.
2: Lagu mancanegara tahun berapa nih yang mau turun?
1: Boleh tahun 80, boleh tahun 90 dan 2000-an awal. Silakan.
2: Oke, 2000 awal. Kita coba dari Britney Spears, boleh?
1: Boleh, Britney Spears dengan judulnya yang mana nih Bung Benny?
2: Every Time.
1: Every Time, tunggu sebentar. Every Time-nya disiapkan tentunya untuk Bung Benny.
2: Oke,
1: yang
2: terima kasih.
1: Sama-sama, yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Benny.
2: Ya pasti dong, harus berim salam.
1: Betul.
2: Yang barusan lewat tadi, atlet bulu tangkis daerah-daerah mana tuh?
1: Ini dari Cibinong, dari Bang Rey.
2: Oh, Cibinong. Jangan-jangan musuh bebuyutannya siapa? Jonathan Christian.
1: Wah, oh, bisa jadi. Iya, benar.
2: Sorry, bercanda Bang Rey ya.
1: Iya, atlet tapi memang
2: senang-senangnya dari
1: iya,
2: Bung Benny Jumna.
1: Senang Bang Rey juga. Siap
2: ya, Bang Rendi. Terus ada Cikuria Jakarta,
1: Ayu
2: Maluku Tekat, tempatnya Pulau Seram
1: ya.
2: Terus Bung Leman Lampung. Ada Angkel Gazi juga, Ibu Pasawati Manado. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali. Bang Andes, terima
1: siap
2: kasih bagian, thank you Nay.
1: Siap, terima kasih Bung Benny. Ditunggu untuk lagunya di WhatsApp call, langsung kita angkat. Ada ini Ibu Lely Krista. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Andes.
1: Iya, Kak Lely apa kabar?
3: Hai, kabar baik. Andes apa kabar?
1: Kabar baik juga malam hari ini. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Kak Lely, silakan.
3: Misalnya kalau Lely tuh kayak jauh gitu ya. Kayak
1: siapa dong panggilannya?
3: Siapa coba, ayo siapa coba Kak Andes. Masa sih lupa Kak Andes.
1: Kak Deona di Kupang.
3: Ya. Kalau Deona tuh kayak lebih deket gitu ya.
1: Asik, iya. Lebih kayaknya gak di Kupang tapi di depan mata gitu. Hadir di studio ya. Samping-sampingan
3: iya,
1: gitu kayaknya
3: iya, di suatu
1: iya
3: senja gitu.
1: Ay, iya. Lagi menatap pantai gitu ya. Silakan Kak Deona
3: yang lalu.
1: Mau dengar lagu siapa malam hari ini?
3: Tahun berapa tadi bilangnya?
1: Tahun 80, 90-an, dan 2000 awal.
3: 2000 awal.
1: Silakan.
3: Ada ini, pengen Norah Jones.
1: Norah Jones, dengan judulnya yang mana nih Kak Deona?
3: Apa ya, Be Here to Love Me.
1: Be Here to Love Me. Nah, tunggu, di kita Norah Jones malam akhirnya ada tiga. Don't Know Why,
3: apa?
1: The Nearest of You, and Come Away With Me. Mau yang mana nih?
3: Maunya sih yang Turn Me On.
1: Nah itu dia.
3: Itu nggak ada ya.
1: Iya. Yang mana dong dari tiga ini?
3: Ya udah kalau 2000-an awal dari ini
1: boleh
3: aja deh Kak.
1: Boleh.
3: Apa Tennis Whiskey?
1: Tennis Whiskey.
3: Krista Platon.
1: Tunggu sebentar. Tennis Whiskey-nya kita.
3: 2000-an awal itu kalau.
1: Iya. Harusnya ada. Iya gak ada Kak Deona. Tennis Whiskey-nya kita ada Tennis Waltz dari Connie Francis. Itu dia
3: Kak Deona. Yang whiskey-nya gak ada.
1: Bener
3: ya.
1: Abis
3: nih. Siapa yang udah ambil whiskey-nya nih?
1: Belum di stok lagi.
3: Belum di stok lagi. Bang Rey gimana Bang Rey yang tadi nih?

0: Bang Ray.
1: Mungkin di Bang Ray ada whiskinya ya.
0: Bang Ray dia lagi apa ganti senar raket kayaknya.
1: Oh gitu. Oke, kalau gitu itu aja ambil yang tadi Nora Jones Don't Know Why.
0: Don't Know Why disiapkan untuk Kak Deona. Salamnya mungkin silakan Kak Deona.
1: Iya, tadi pas dengar ada Bang Ray gitu ya. Yang itu Bogor Community itu bukan?
0: Betul, salah satunya ya, Bang Ray.
1: Luar biasa, salam bahagia selalu untuk Bang Ray dan koleganya di Bogor Community begitu ya.
0: Betul.
1: Salam bahagia aja, semoga Bogornya happy terus, itu komunitinya aman-aman terus.
0: Amin, lancar. Amin.
1: Atau ada acara makan-makan jangan lupa kita diundang.
0: Nah itu, iya.
1: Terus yang barusan ada Bung Benny.
0: Benar, Bung Benny Jody Manado.
1: Oh ya, Bung Benny Jody juga selamat malam. Lalu ada kalau Teh Dinda udah masuk dalam Bogor Community ya, jadi
0: sudah lagi, betul.
1: Iya gitu kan? Sudah. Udah komplit itu.
0: Iya.
1: Terus ada Ibu Merpati, Ibu Indin, Ibu Saurin juga.
0: Baik.
1: Ada Ibu Wati Sunardono. Ada Bang Haris juga ya, Ibu Siti Maisaro. Om Mamujiati, selamat malam. Lalu ada Bapak Ali Topan, Kong Dani juga selamat malam. Lalu ada siapa lagi? Semua-semua aja deh, Anis.
0: Oke.
1: Yang lagi gitu dengar, yang lagi mau bobok malam, semoga istirahat malamnya menyenangkan, bisa pagi bisa aktivitas dengan baik.
0: Amin.
1: Ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Andes dan tim
0: siap
1: tugas malam ini.
0: Iya.
1: Terima kasih. Sampai kapan-kapan aja terserah deh.
0: Iya dong. Gitu baik ya. Kak Deona, dan terima
1: semoga
0: kasih.
1: Semoga Deona bisa balik di situ biar teman-teman nggak bingung ini siapa.
0: Nah itu dia kan.
1: Itu dia.
0: Siap.
1: Oke, ditunggu. Selamat malam, permisi.
0: Malam, Kak Deona. Siap, disiapkan lagunya tentunya. Berikutnya saya ingin masuk ini karena di putaran terakhir ya, di WhatsApp yang saya ingin bacakan dulu tadi Bu Eka. Akhirnya request Katon Bagaskara katanya, yang Negeri di Awan. Baik, disiapkan tentunya Bu Eka. Lalu ada Mas Arya atau Pak Arya di Sukaraja Bogor. Selamat malam Mas Andes, selamat malam. Titip salam untuk Mbak Eta, Mas Sabto di Bayan Purworejo, Pak Suhardi Cantrik dan Mas Windu, alumni Asri atau ISI di Jogja. Ibu Dr. Meta Madonna, dosen Universitas Bayangkara Jakarta yang suka berbaju merah, request Mas lagu Rindu Hujan, Hujan Rindu dari Hari Mukti. Malu Mas, udah lama kemarau. Iya ya, Pak Arya ya. Siap. Terima kasih Pak Arya. Berikutnya juga ada di 083165 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Ares mau diputerin lagunya Kris Dayanti Menghitung Hari. Tapi kalau nggak ada boleh Dedi Dukun yang barengan Dian Permana Putra masih ada. Oh dari Kak Cindy di Pondok Indah. Untuk semuanya yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta malam ini, salam kenal. Dan untuk penyiar dan yang bertugas, salam kenal juga dan selamat bertugas sampai tuntas. Dan untuk Kak Cika di Banda Aceh, suka dengar gaya bicaranya, pas dengan suaranya, jadi pengen ikut nimbrung. Baik, terima kasih Kak Cindy di Pondok Indah. Ditunggu ya untuk lagunya. Terima kasih. Ada juga ini Bidan Lui di Sorong Papua. Bang Andes, selamat malam. Selamat malam juga Bidan Lui. Bu Dindin di Bekasi. Malam Mas Andes. Bu Dindin, salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Hasan, Bu Saurin, Teh Dinda, Ibu Atin di Cipayung, Ibu Merpati, Dede Rio, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Kak Deona juga yang tadi baru online. Lagunya ikutan aja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Berikutnya juga ada Bang Nurdi di Bogor. Malam Mas Andes, ini sedang mendengarkan sambil ngopi. Wah asik juga ya. Request lagunya Kus Plus yang Diana. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Satu persatu saya sudah bacakan. Dan terakhir di line telepon ada Kak Nafia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Nafia.
2: Iya Kak Andes, selamat malam.
0: Apa kabar Kak Nafia?
2: Baik Kak.
0: Baik, siap. Mau dengar lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
2: Saya sudah pengen dengar Closer deh.
0: Closer. Baik. Tunggu sebentar.
2: Oh, iya, Kak.
0: Closer dari penyanyinya, maaf.
2: Travis.
0: Siapa ya, dalam aja sih. Baik, disiapkan. Tapi kalau nanti tidak sempat terputar karena waktunya, mohon dimaafkan ya. Tapi yes, ada kak, masuk di playlist.
2: Gak apa-apa kak.
0: Baik, salamnya mungkin ke Navia, silakan.
2: Aku gak dengar sih yang udah pada masuk siapa aja. Tapi aku pengen menyapa kak Reng.
0: Siap.
2: Tete Dinda juga, berarti udah lama gak dengar suara Tete Dinda ya.
0: Iya, tadi di awal barengan Kang Hasan.
2: Baik. Buat Kang Hasan dan juga Bang Brandy, Bogor Community ya.
0: Baik.
2: Tadi ada Kak Diona, Kak Joyce, Kak Puja juga, Ibu Merpati bareng Gede Rio.
0: Iya.
2: Cukup deh kalau gitu aja.
0: Baik kalau gitu. Oke. Okay. Ditunggu lagunya.
2: Baik, terima kasih kan deh. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Untuk para pendengar, satu persatu sudah saya bacakan melalui WhatsApp dan juga yang melalui telepon sudah diangkat. Sudah dimasukkan lagunya dalam playlist. Kalau belum terputar di malam hari ini, mohon dimaafkan, Anda bisa ikutan kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Ende Satria di sini sampai Ruang Rindu. Tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ande Satria di Jakarta malam ini.

0: kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional dan Ruang Rindu di jaringan lokal tentunya di Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Apabila lagunya belum sempat terputarkan, mohon dimaafkan, Anda bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Kembali di Jakarta malam ini, pendengar, untuk Anda yang masih ada di jalan atau juga sedang menunggu transportasi umum, hati-hati di jalan tentunya. Sambil mendengarkan, Anda juga bisa update situasi lalu lintas ataupun cuaca di sekitar Anda, pendengar, di 0811 7972 7912, atau juga di fix line kami tentunya ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release memanggil bernama PT Infinite Knot General Commerce, Badan Hukum Perseroan Terbatas, alamat dahulu di Ruko Citra Niaga Blok B nomor 30 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat tiga untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Daan Mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
1: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
0: Tapi, Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
1: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
0: Ya, tapi kalau benar gimana?
1: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
0: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
1: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Rose.

Kembali di Jakarta malam ini, pendengar Tompi dengan Cinta Yang Kucari, diambil dari koleksi tahun 2005 pendengar. Untuk Anda pendengar yang juga membutuhkan semua yang ada dalam satu aplikasi, ada di RRI Digital tentunya, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional ada, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan tentunya berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store, dan rasakan kemudahan mengakses informasi yang tentunya bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam. Untuk Anda yang masih mendengarkan, terima kasih tentunya, dan ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Untuk Anda juga yang ingin mendapatkan informasi yang terpercaya, Anda tentunya bisa dapatkan di rri.co.id. Anda bisa selalu terhubung dengan berita terbaru. Kunjungi rri.co.id, situs resmi dari Radio Republik Indonesia, dan bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan tentunya terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk mencintaimu. Dari 17 ngajak kita ke pukul 23:47 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sesaat lagi juga saya Andi Satria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih yang juga setelah bergabung dari ruang rindu berjaringan nasional dan juga ruang rindu di Jakarta. Dan tentunya satu persatu telepon, WhatsApp yang juga sudah terhubung ataupun yang belum sempat terangkat atau belum sempat terbaca, mohon dimaafkan tentunya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini di Gatekeeper, ada Widi dan juga Faiz, dan tentunya Yudi Ismail dan Baita Purnamasari. Mengucapkan terima kasih untuk Anda sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Seorang pria setiap hari membawa sebuah tas tua kemanapun ia pergi. Anehnya, tas itu selalu terlihat penuh dan berat. Suatu hari, seorang temannya bertanya, "Kenapa tasmu selalu penuh? Apa isinya?" Pria itu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Penyesalan, kesalahan yang pernah aku buat, kata-kata yang seharusnya tidak aku ucapkan, dan kesempatan yang kusia-siakan. Aku membawanya setiap hari, supaya tidak lupa." Temannya terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi, kalau terus dibawa, kapan kamu bisa berjalan lebih ringan?" Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ia membuka tas tersebut. Tentu saja, tas itu sebenarnya kosong. Yang berat bukan isinya, melainkan beban yang selama ini ia simpan di dalam pikirannya. Ia sadar, selama bertahun-tahun ia begitu mudah memaafkan orang lain. Ketika seseorang meminta maaf, ia bisa berkata, "Tidak apa-apa, semua orang bisa salah." Namun, kepada dirinya sendiri, ia tidak pernah mengucapkan kalimat yang sama. Ia terus menghukum dirinya atas kesalahan yang sudah berlalu, seolah-olah rasa bersalah itu bisa mengubah masa lalu. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Ia kehilangan kesempatan untuk menikmati hari ini karena sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Sejak malam itu, setiap kali penyesalan datang, ia belajar berkata, "Ya, aku pernah salah. Tapi aku juga sedang belajar menjadi lebih baik." Bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan menerima bahwa setiap manusia bertumbuh melalui proses. Karena memaafkan diri sendiri bukanlah tanda kelemahan. Justru, itulah awal dari keberanian untuk melangkah lagi. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan seperti apa langkah kita hari ini.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 16 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 17 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan serangkaian informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis 17 September 2026. Kita awali dengan Jakarta Pagi Ini ya, sampai dengan pukul 10 nanti akan ada banyak informasi menarik untuk Anda, dan nanti juga akan ada perbincangan seru. Anda bisa ikut bergabung juga interaktif bersama dengan kami 0811-79727-912. Anda juga bisa berbagi informasi ya, hal-hal menarik di sekitar Anda pagi hari ini akan seperti apa begitu, mungkin cuacanya nanti ya, atau mungkin buat Anda yang nanti akan menuju ke tempat aktivitas Anda yang mau ngantar anak sekolah pun juga bisa diinformasikan kondisi trafik nanti, jalan-jalan yang Anda lintasi seperti apa ya. Sekali lagi nomor kami 0811-79727-912. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, Jakarta Pagi Ini.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya, Pro 1 RRI Jakarta. Semoga Anda terbangun pagi hari ini dengan kondisi yang fresh, yang segar gitu. Karena biasanya kalau tidurnya kurang nyenyak tuh bangun-bangun kayaknya berasa pengen, masih pengen merem lagi gitu ya. Sementara aktivitas tuh sudah menunggu Anda gitu. Anda yang mau ke kantor, Anda yang mau ke aktivitas Anda yang lain, kayaknya kalau jam-jam segini belum bangun ya, sementara nanti Anda mungkin harus absen atau harus mulai kerja, mulai aktivitas Anda pukul 7 atau pukul 8, kayaknya akan jadi kesiangan begitu. Apalagi kalau misalnya jaraknya jauh ya, untuk tempat Anda beraktivitas dengan tempat tinggal Anda. Semoga semuanya nyaman istirahatnya tadi malam. Semoga enak tidurnya, semoga nyenyak gitu ya. Jadi biar pagi hari ini dalam kondisi yang fresh, yang segar, yang siap dengan kegiatan-kegiatan Anda. Nanti kami undang Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Pendengar Anda bisa ikut bergabung. Insya Allah nanti akan ada Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Temanya silakan bisa Anda cek di Instagram kami @rripro1jakarta dan juga di status WhatsApp kami 08 11 79 72 7912. Yang belum nge-save nomor kami silakan di-save. Yang belum follow juga Instagram kami silakan di-follow untuk bisa mendapatkan informasi menarik dari kami ya. Sebelum kita masuk ke kajian Mutiara Pagi pendengar, kita akan simak bersama Murad Al-Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Kami undang gabung Anda ya untuk menyampaikan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 77 912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Haja Hujatul Balega LCM SOS. Beliau ini adalah Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya. Ustazah, tema kajian kita pagi hari ini adalah generasi Qurani meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Betul ya Ustazah ya?
2: Betul, insyaallah.
1: Insyaallah, baik. Untuk Anda pendengar nanti bisa menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hujatul Balega. Dan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 08 11 79 77 912. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta dimanapun saja berada, hari ini kita akan membahas tema Rasulullah sebagai teladan bagi generasi Qurani, akan membahas tafsir Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

0: Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Untuk memahami ayat ini secara tepat, kita perlu melihat konteksnya terlebih dahulu. Di mana Quran surah Al-Ahzab ini membicarakan tentang perang Ahzab atau perang Khandak. Ketika kaum muslimin menghadapi tekanan yang sangat berat. Kaum muslimin menghadapi pasukan yang bersekutu dari berbagai kelompok yang situasinya saat itu sangat sulit dan penuh ketakutan. Di tengah keadaan tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan perintah kepada para sahabat dari tempat yang aman. Beliau sendiri ikut langsung berada bersama para sahabat. Beliau merasakan bagaimana kesulitan yang dihadapi. Dan beliau bersabar, beliau ikut berjuang dan tidak melupakan tawakal kepada Allah menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, ayat ini merupakan prinsip penting untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran, beliau mengamanahkan kepada para sahabat dengan perkataan, dengan perbuatan dan keadaan beliau, khususnya dalam konteks perang Ahzab saat itu. Kesabaran, keteguhan yang beliau hadapi adalah contoh daripada akhlak yang harus kita tiru. Kita pahami kata pertama yaitu laqad kana, di mana dalam arti memberikan penegasan seolah-olah Allah mengatakan sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang dicontohkan Rasul yang beliau melaksanakan sesuai dengan keadaannya. Dalam keadaan perang, beliau ikut sabar, ikut memberikan nasihat untuk sabar, memberikan kasih sayang, memberikan amanah yang benar-benar tidak hanya teori, tapi beliau melaksanakan dalam fakta menghadapi perang tersebut. Lalu kalimat fi Rasulillah, ketika di dalam bahasa Arab, fi itu bermakna dalam, tetapi pada kalimat ayat ini dalam maksudnya adalah langsung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah itu menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah menjadi contoh yang dapat kita pelajari. Dari cara beliau berbicara, cara beliau beribadah, cara beliau memperlakukan keluarga dan cara beliau memperlakukan orang-orang di sekitar beliau. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dari sini maka kita akan berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah sejak dini. Beliau mengajarkan kejujuran dengan menjadi orang yang jujur yang dikenal sebagai Al-Amin. Mengajarkan amanah dengan menjadi orang yang amanah. Menghajarkan tawaddu dengan hidup sederhana dan tidak sombong. Lalu bagaimana hubungannya dengan kita mendidik generasi anak-anak dengan meladani akhlak Rasulullah? Pertama, mari kita kenalkan anak-anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita berkata jadilah anak soleh seperti Rasulullah. Bagaimana masa kecil beliau, itulah yang kita contohkan dan kita ceritakan. Kita tidak hanya berkata jadilah, namun kita ceritakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masa kecil beliau. Bagaimana kejujuran beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana beliau memperlakukan teman-teman sebab sesama anak-anak saat itu. Bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang menyakitinya. Ketika anak mengenal Rasulullah sejak dini, maka akan lebih memiliki figur teladan yang nyata. Namun, yang kedua, kita tidak hanya menceritakan, namun juga mengajarkan dengan contoh. Sebagai orang tua, mari kita tidak hanya mengatakan jangan berbohong, tetapi kita lihatkan bahwasanya kita pernah melakukan kebohongan, maka pesan itu akan menjadi lemah. Semestinya kita mengatakan rajin sholat, mari sholat. Kita ikut dalam melaksanakan ibadah sholat dan mereka kita ajak untuk mengikuti ibadah sholat dengan baik. Ketika berkata jujur, kita juga harus memulai dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk ditiru dan diikuti oleh anak-anak kita. Yang ketiga, bangunlah kebiasaan kecil yang mungkin akan diingat oleh anak-anak kita untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Mungkin dimulai dari mengucapkan salam, menyapa dengan menyampaikan salam, dengan senyum, dengan mengucapkan minta maaf, dengan mengucapkan berterima kasih. Bagaimana ketika lalu dalam depan kedua orang tua? Bagaimana menghormati guru? Bagaimana menyayangi teman? Dan hal kecil yang sering kita lakukan adalah mengajari anak-anak untuk bersedekah. Demikianlah pembukaan kajian pada pagi hari ini.
1: Ya.
0: Saya kembalikan dengan Mas Farid.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk materinya dalam kajian kita pagi hari ini. Ada pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah. Kami tunggu gabung Anda ya di 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga ada Ustazah Haja Hujatul Balega LCMSOS, Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan dan juga penyuluh agama Islam Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Tema kita pagi hari ini adalah generasi Qurani meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kami tunggu gabungannya pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 0811 797 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas, ada dari Bu Yuni. Selamat pagi Bu Yuni yang ada di Jakarta. Ustazah, katanya sebagai seorang ibu kadang merasa capek dan akhirnya mudah ngomel ke anak. Setelah itu suka nyesel, tapi bagaimana caranya menerapkan akhlak Rasulullah dalam mendidik anak biar kita bisa menjadi contoh yang baik di rumah, Ustazah?
1: Baik. Ibu Yuni, untuk seorang ibu yang terkadang terpancing amarah karena saat mengasuh anak itu adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi ketika kita menyesali, maka kita artinya tengah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada ayat yang saya sampaikan tadi ada kalimat wa dzakarallahu katsira. Di sana disampaikan bahwasanya banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan menjaga hati kita, akan menjaga perilaku kita. Biasakan diri kita untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat, dan mengingat Allah. Kita tidak mungkin bisa mengajarkan anak kita kalau kita tanpa ada kebiasaan dari dimulai dari diri kita sendiri, sehingga anak-anak kita meniru. Bukankah anak-anak itu adalah peniru ulung, di mana apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah yang dilakukannya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu menjaga hati kita. Ketika kita diingatkan oleh Allah dengan sebuah penyesalan, maka di saat itulah kita berzikir kepada Allah dengan memohon ampunan Allah, memohon agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjaga perilaku kita untuk selalu dijaga agar menjadi orang tua yang bisa mencontohkan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita.
0: Amin.
1: Mungkin ada amalan yang pernah saya dengar dari guru kami, ketika kita sebagai seorang ibu saat itu mungkin sedang pengaruh emosi dan lain-lain, silakan dibaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak wa Wada'na 'Anka Wizrak Alladhi Anqadha Dhahrak wa Rafa'na Laka Dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Ketika kita membaca ayat ini, cukup dibaca dengan jumlah yang saat itu bisa menenangkan hati kita, sedikit-sedikitnya paling 3 kali, kemudian 7 kali, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah menenangkan hati kita sendiri untuk dapat membimbing anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Mungkin seperti itu Mas Farid.
0: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari dari Bu Maya. Selamat pagi yang ada di Duren Sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kadang kita rajin baca Al-Quran dan ibadah, tapi akhlak kita sehari-hari masih suka

0: harus kita hadapi. Begitupun dalam pengamalan, sedikit demi sedikit ada baiknya untuk kita amalkan dalam keadaan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi kembali kehidupan manusia tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh proses. Tidak bisa dijudge secara langsung ketika seseorang adalah yang sering membaca Al-Quran, yang sering datang ke majelis taklim, tetapi dia masih akan melakukan hal-hal yang terulang. Itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari dan segera diberikan perubahan untuk diri sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya memang betul, alangkah sesuatu yang buruk ketika sudah membiasakan dengan membaca Al-Quran, kita belajar memahami Al-Quran, tapi cobalah untuk sedikit demi sedikit untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidaklah membuat kita menjadi lemah lantaran nanti menjadi sebuah alasan, misalnya Mas Farid, ah saya nanti ajalah pakai jilbab, soalnya ini mulut saya masih cerewet. Masa nunggu jadi pendiam dulu baru pakai jilbab? Kan agak kurang etis kelihatnya gitu kan. Ah udahlah, saya nanti aja masuk ke pengajian, kata ibu-ibu, soalnya saya masih suka ngerumpi. Lah terus kapan dong sadarnya? gitu. Jadi pada akhirnya kita ini, bukankah Allah telah menyatakan godaan syaitan itu akan ada selamanya hingga hari kiamat? Maka sesoleh apapun manusia, syaitan akan selalu mendatangi untuk menggoda. Sesoleha apapun wanita juga akan selalu didatangi oleh syaitonir rajim. Maka sebaiknya untuk sedikit demi sedikit istiqomahlah, terus membaca Al-Quran. Mungkin kalau kita istiqomah terus menerus dengan membaca Al-Quran, paling minimal kita terjaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin seperti itu.
1: Baik, berikutnya ada dari Pak Sutama yang ada di Cipondo. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Sutama, ini coba saya rangkum ya, semoga benar ini maksudnya, karena bahasanya banyak yang perlu penafsiran sepertinya pertanyaan dari Pak Sutama. Mas Farid dan Bu Usaza, mohon izin bertanya, di zaman sekarang, di zaman medsos, apakah bisa orang meneladani akhlak Rasulullah? Karena zaman dulu yang nabinya kelihatan saja banyak yang melanggar, contohnya pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa sama Nabi Nuh. Gimana Ustazah?
0: Baik, meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal mudah sekali dalam media sosial saat ini, Mas Farid, ya. Termasuk mungkin kita berdua hari ini juga termasuk bagian dari, mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang mencintai Rasulullah, adalah menyampaikan hal-hal dalam kebaikan. Balighu anni walau ayah. Kita, khususnya kita berdua yang sedang tergabung dalam RRI Pro dan didengarkan oleh masyarakat dimanapun berada, kita sedang menyampaikan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Maka niat kita adalah menyampaikan kebaikan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui media. Sebagai, kemudian yang kedua, saya dan Mas Farid mungkin tidak bertatap muka, namun di sini ada hadis Rasulullah yang dinyatakan kita bersilaturahim walaupun hanya dengan melalui suara. Bukankah begitu, Mas Farid? Dengan
1: betul,
0: kita bersilaturahim melalui suara ini, tersampaikan kebaikan yang kita sampaikan pada hari ini. Dimulai dari kita tadi menyampaikan dan salam sapa, menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah di situ sudah ada hadis Rasulullah juga? Dengan salam, kita sebagai umat Islam telah saling mendoakan. Bukankah sudah banyak hal-hal yang kita sampaikan melalui media dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saya mengajak, ketika itu media sosial yang kita miliki atau mungkin organisasi yang kita miliki, kita memperbanyak menyebarkan kebaikan. Karena Allah tidak akan pernah lupa dengan hal-hal kebaikan yang disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau itu di media yang sudah banyak didengarkan, dilihat oleh orang lain, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika najzil muhsinin. Allah lah yang akan memberikan pahala jariah atas segala kebaikan yang engkau berikan. Ketika ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikanlah hal-hal yang baik di media sosial di masa kini. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada satu lagi Pak Hendra yang ada di Bekasi. Selamat pagi Pak Hendra. Ustazah, kalau ingin membentuk diri menjadi bagian dari generasi Qurani dengan meneladani Rasulullah, sebaiknya kita mulai dari kebiasaan apa dulu Ustazah?
0: Baik, setiap hal mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saat ini anak-anak

0: sudah sangat sulit sekali untuk mengucapkan maaf, untuk mengucapkan rasa terima kasih terhurus kepada kedua orang tua. Terkadang kalimat yang keluar terima kasih, mohon maaf saat ini banyak yang terganti dengan hak mami, hak papi. Sini peluk mami, sini peluk papi, sini peluk ibu, sini peluk ayah. Terkadang kita harus mengatakan, coba sebutkan terima kasih terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa syukur. Kemudian kita sebutkan atau kita gantikan dengan cara Islam yang diajarkan Rasulullah, Alhamdulillah, terima kasih ibu, terima kasih ayah untuk setiap apa yang sudah engkau berikan kepada kami. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sulit diucapkan. Kemudian sebagai orang tua mungkin kita juga mohon maaf, banyak orang tua yang tidak, yang sedikit sulit untuk menyebutkan maaf kepada anak-anaknya. Karena ada orang tua yang berprinsip, orang tua tidak pernah salah. Padahal orang tua adalah manusia. Kenapa sulit untuk menyebutkan maaf kepada anak? Bolehlah kita menyampaikan, mohon maaf nak, mungkin ibu dan ayah belum sepenuhnya memahami nilai keagamaan. Tapi mari kita mulai dari keluarga kita sendiri untuk belajar agama bersama agar Allah selalu menaungi dan meridhoi kehidupan keluarga kita. Ini adalah hal kecil yang sering dan harus kita mulai dari keluarga kita sendiri dengan mengucapkan maaf, dengan mengucapkan terima kasih agar anak-anak merasa bahwasanya mohon ampunan kepada Allah adalah hal yang paling utama karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan rasa terima kasih bahwa kita adalah hamba yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sesuai dengan janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ketika kita bersyukur, janji Allah akan kutambah nikmat itu. Namun ketika kita kufur, na'udzubillah, azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua bisa memulai dari keluarga kita sendiri, amin, dari hal-hal yang kecil sehingga berlanjut dengan hal-hal yang besar di dalam keluarga kita.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
0: Baik. Kita simpulkan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 ini menjelaskan tentang pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang dicontohkan ketika Rasulullah menghadapi perang Ahzab atau perang Khandaq yang ketika situasi sangat sulit Rasulullah tidak kehilangan arah. Beliau memberikan contoh yang baik dalam kesabarannya ketika kesulitan. Rasulullah mengajarkan kesabaran. Ketika ada rasa takut dalam sebuah peperangan, Rasulullah mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi musuh, Rasulullah menunjukkan sebuah keberanian, jangan pernah takut, jangan pernah berputus asa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah mengajarkan bahwasanya kita menunggu pertolongan dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan selalu muncul kegagalan, akan ada kekecewaan, dan akan ada ujian. Namun, iman dan akhlak kitalah yang akan menuntut kita menghadapi kehidupan. Kita tutup dengan pantun, Mas Farid.
1: Ya.
0: Kebun membawa papan, memetik kurma bersama kawan. Rasulullah menjadi teladan, mari kita amalkan dalam kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau bilang cakep sebenarnya. Terima kasih Ustazah ya untuk terima kasih untuk kajiannya pagi hari ini. Lain waktu kita ketemu lagi insyaallah Ustazah ya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, demikian mendengar kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Hujatul Baligha ya, Hajah Hujatul Baligha LCM SOS dari Wazin, tepatnya adalah DPW Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kota Prabumbuli Sumatera Selatan. Anda sudah menerima kajian kita pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
6: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
5: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
6: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
5: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
6: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
5: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
6: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
4: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik. Untuk vertical garden, menghijaukan Jakarta menjadi program kami yang utama dan segera kami tindak lanjuti, Pak Presiden.
3: Kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan milat yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo untuk menghijaukan kota Jakarta. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah Serang, Banten. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta siap tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo untuk menghijaukan kota Jakarta. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap menjalankan program penghijauan melalui pembangunan vertical garden sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih hijau. Ia akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam percepatan pelaksanaan program Vertical Garden. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta, Rabu 16 September 2026.
2: Pak Presiden yang akan kami tindak lanjuti, kebetulan di sini hampir semua OPD hadir, Pak, untuk Vertical Garden, menghijaukan Jakarta menjadi program kami yang utama dan segera kami tindak lanjuti, Pak Presiden.
4: Sementara itu sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan akan meluncurkan Gerakan Indonesia Asri dalam 1 hingga 2 pekan mendatang. Menurutnya, Indonesia Asri merupakan gerakan yang mengusung konsep Indonesia aman, sehat, resik, dan indah dengan Jakarta diharapkan menjadi daerah yang lebih dulu menerapkan gerakan tersebut.
5: Sesudah ini mungkin 1-2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati seluruh Indonesia dengan DPRD seluruh Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia Asri. Indonesia Asri artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini harus kita wujudkan. Jadi saya tadi menyampaikan kalau bisa mulai dari Jakarta. Jakarta harus jadi kota hijau, kota taman, the garden city, the green city. Semua gedung-gedung besar kalau bisa vertical garden, ya. Dan kalau bisa inisiatif dari pemilik gedung, kalau mereka kesulitan, Pemda akan turun tangan. Pemerintah daerah merasa perlu, pemerintah pusat akan turun tangan.
4: Selain penghijauan, Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan penanganan persoalan sampah dan pembersihan sungai sebagai bagian dari transformasi lingkungan perkotaan. Ia juga mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta membangun jalur jogging dan taman sebagai bagian dari penataan ruang terbuka hijau di ibu kota Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Komunitas Jakarta Mengabdi mengajak anak-anak di Kampung Pedongkelan, Kayu Putih, Jakarta Pusat untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah. Berikut Penta Maidita melaporkan.
6: Kebiasaan menjaga lingkungan dapat dimulai sejak usia dini. Salah satunya melalui edukasi pemilahan sampah untuk anak-anak yang dilakukan oleh Komunitas Jakarta Mengabdi di Kampung Pedongkelan, Kayu Putih, Jakarta Pusat. Melalui tema Aku Bisa Memilih Sampahku, sekitar 40 anak diajak mengenal jenis sampah sekaligus belajar memilahnya dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selain itu, mereka juga diajak mempraktikkan langsung cara memilah sampah. Mereka diminta menempelkan gambar berbagai jenis sampah pada kertas HVS sesuai dengan jenis sampah yang tepat. Salah satu anggota Divisi Bina Kampung pada Komunitas Jakarta Mengabdi, Taskia, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tidak hanya mengetahui jenis sampah, tetapi juga dapat mempraktikkan cara memilahnya.
7: Nah, Nah, di kegiatan kali ini anak-anak itu belajar untuk memilah dan memilih sampah berdasarkan 3 jenis nih. Ada organik, anorganik, dan juga B3 atau bahan berbahaya. Nah, di sini anak-anak itu kegiatannya selain dia diedukasi mengenai 3 jenis sampah tersebut, mereka itu nanti bakal memasukkan jenis-jenis sampah tersebut ke tempat yang benar. Jadi nanti akan ada sesi interaktif di mana anak-anaknya itu bisa memasukkan gambar-gambar sampah ke papan kotak yang benar gitu.
6: Selain kegiatan interaktif, anak-anak juga diberikan lembar kerja. Lembar tersebut berisi kegiatan mencocokkan gambar, menjawab soal, serta aktivitas lainnya yang berkaitan dengan materi pemilahan sampah. Melalui kegiatan tersebut, komunitas Jakarta Mengabdi tidak hanya ingin memberikan pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga membangun kebiasaan positif sejak dini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mega Maharani, selaku Wakil Koordinator Utama Bidang Strategis pada komunitas Jakarta Mengabdi.
8: Sebenarnya tujuannya, harapannya dari pengabdian ini adalah minimal kita bisa menyadarkan adik-adik dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan juga kepedulian terhadap diri dan lingkungan.
6: Menurut Mega, kegiatan pengabdian di Kampung Pendongkelan dilatar belakangi oleh kebutuhan pada bidang pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Komunitas Jakarta Mengabdi berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Konsep kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Jakarta Mengabdi pada tahun ini mengedepankan habituasi atau keberlanjutan. Artinya, kebiasaan yang telah diperkenalkan melalui kegiatan pengabdian diharapkan tetap dilakukan oleh masyarakat meskipun program tersebut nantinya berakhir. Mega berharap kegiatan yang dilakukan hingga akhir tahun ini tidak hanya memberikan manfaat selama program berlangsung, tetapi juga dapat diteruskan oleh masyarakat maupun komunitas lain di masa mendatang. Demikian, Penta Maegita, Kofifah Lutfunisa, dan Alisa Putri melaporkan.
1: Pendengar, puluhan peserta dengan disabilitas belajar membuat roti di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur dari mengolah adonan hingga menyiapkan keterampilan untuk bekerja dan berwirausaha. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
9: Aroma manis roti yang khas menyeruak di salah satu sudut dapur. Sejumlah peserta menimbang bahan, menguleni adonan, membulatkannya lalu memberi isian sebelum menata roti di loyang untuk dipanggang. Mereka sedang mengikuti pelatihan bakery bagi peserta dengan disabilitas yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur. Pelatihan bakery tersebut akan berlangsung selama 30 hari kerja. Selain teknik membuat beragam roti manis, peserta belajar mengemas produk, menjaga backshop, membuat logo, dan memasarkan produk melalui media sosial dan e-commerce. Intan Natasha, peserta dengan disabilitas tuli, mengikuti pelatihan untuk menambah keterampilan yang sebelumnya sudah dimilikinya. Ia ingin mengenal lebih banyak jenis roti, sekaligus memperdalam pengalaman agar suatu saat dapat mengembangkan usahanya sendiri.
10: Nambah pengalaman. Bakain roti yang lagi macam-macam lagi. Tapi guru ngajar-ngajar, saya jadi lebih paham lagi. Saya tangkap semua pelajaran dari guru. Jadi saya sadar teman-teman tuli, teman-teman difabel bisa berkumpul dan belajar sama-sama menambah kemampuannya.
9: Seturut dengannya, Rasha Yasira, peserta dengan disabilitas intelektual juga berharap keterampilan yang dipelajarinya dapat menjadi bekal untuk bekerja.
11: Nah, saya pengen banget belajar bakery di sini biar bisa ngejualan di toko.
9: Materi pelatihan disampaikan dengan metode yang lebih aksesibel. Instruktur pelatihan, Dini Islamiyati, mengatakan materi yang diberikan pada dasarnya sama dengan pelatihan bakery lainnya. Sementara metode penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta.
12: Iya, yang tadi aku bilang, karena kan mereka kita bikinin jadwal backshop nih, jadwal menjaga warung, ibarat katanya gitu. Jadi per hari 2 orang. Jadi nanti yang jadwalnya backshop, berarti dia nggak ikut teori. Tapi nanti ketika sambil nunggu proofing, mereka ikut masuk dulu biar nggak terlalu ketinggalan. Harapannya mereka jadi lebih berguna untuk diri mereka sendiri, mereka jadi lebih percaya diri juga, dan mereka bisa membuka usaha, peluang usaha baru.
9: Aktivitas di dapur itu akan berlanjut hingga akhir pelatihan ketika peserta mengikuti uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan lebih percaya diri dengan keterampilan yang mereka miliki. Setio Agung, RRI, Jakarta.
1: Pendengar, sebanyak 40 formasi disabilitas dibuka di Jakarta Pusat Job Connect 2026. Berikut, Maiska Darisa melaporkan.
13: Bursa Kerja Jakarta Pusat Job Connect 2026 membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari sekitar 3.000 lowongan yang tersedia, sebanyak 40 formasi secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, penyediaan formasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kerja yang setara. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat ruang yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan meraih pekerjaan yang diinginkan.
14: Satu hal yang berupaya menunjukkan bahwa Jakarta dan melalui pemerintah provinsi memberikan ruang yang sama. Kesetaraan yang sama, untuk semua orang, baik yang sendirinya maupun yang ada keterbatasan dari sisi fisik dan melalui penyandang disabilitas. Toh kita bisa tahu beberapa yang mendaftarkan dari Joker ini, dari saudara-saudara yang disabilitas sudah banyak yang dipekerjakan. Ya, mudah-mudahan ini memberi semangat buat mereka, para disabilitas, jangan mereka rendah diri, merasa minder atau merasa kurang mendapatkan kesempatan, tapi dengan adanya kegiatan teleponik ini menjawab itu semua, ya, memberikan ruang yang sama buat mereka.
13: Jakarta Pusat Job Connect 2026 diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat dengan melibatkan 38 perusahaan. Selain membuka ribuan lowongan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jakarta. Arifin juga mengatakan jumlah peserta dari kalangan penyandang disabilitas dalam kegiatan bursa kerja terus bertambah pada setiap pelaksanaan. Ia juga menyebut sudah ada penyandang disabilitas yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui kesempatan tersebut. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pendengar, sejumlah warga dan pengendara meminta persimpangan kolong flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat agar dipasang lampu merah. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
15: Pemasangan barier beton di persimpangan kolong flyover Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin lalu mendapat kritik dari warga dan sejumlah pengendara. Pasalnya, pembatas beton tersebut dinilai menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama warga yang hendak menyeberang menuju pasar di sekitar lokasi. Warga setempat, Risti, berharap persimpangan itu kembali dilengkapi lampu lalu lintas seperti sedia kala. Menurutnya, lampu lalu lintas dapat membantu warga menyeberang sekaligus memudahkan aktivitas pedagang di sekitar kawasan tersebut. Menurut Risti, pemasangan barier beton itu membuat kondisi lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib dan tidak terlalu macet. Namun, kepadatan kendaraan dinilai justru malah bergeser ke Jalan Tubagus Angke. Hal itu terjadi karena kendaraan yang tidak dapat berputar balik di sekitar flyover Pesing harus mencari jalur lain. Demikian hal ini disampaikan Risti kepada RRI Jakarta pada Rabu 16 September 2020.
16: Kendaraan lampu merah.
17: Di beton gini emang di sininya nggak macet gitu ya,
16: tapi ini macet.
17: Oke. Berarti pengennya ada diadain lampu merah aja gitu ya. Emang kenapa sih Bu diadain lampu merah aja Bu? Alasannya apa Bu?
16: Nah, kalau nyebrang juga enak, terus ke sana juga kan gampang lah gitu kalau lampu merah kan kayak dulu lagi itu.
17: Kasian juga ya para pedagang yang mau muter, tadi juga lihat harus muter dulu.
16: Iya, jauh banget.
17: Muter jauh banget tuh.
16: Tapi pada ngeluh.
17: Iya, tuang Daud bawa bapak tadi ya?
16: Iya.
17: Pak Bu, tapi kalau di beton gitu mah nggak efisien, berarti ya nggak efektif ya Bu ya? Lebih baik ada lampu merah aja gitu ya.
15: kondisi serupa juga dikeluhkan sejumlah pedagang yang harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju kawasan sekitar persimpangan. Sementara itu, pengendara motor, Alvin, menilai pemasangan barrier beton memiliki sisi positif karena dapat mencegah aktivitas pengatur lalu lintas tidak resmi atau yang kerap disebut Pak Ogah. Menurut Alvin, keberadaan barrier membuat lalu lintas di persimpangan menjadi lebih tertib. Meski begitu, dia menilai rekayasa lalu lintas tersebut belum sepenuhnya efektif karena kepadatan kendaraan justru berpindah ke kawasan Jalan Tubagus Angke. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan dan bencana di wilayahnya. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
18: Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Serang ke-500 pada Selasa 15 September 2026 di Pendopo Bupati Serang. Peringatan tahun ini digelar lebih sederhana karena Kabupaten Serang masih menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga masih berada dalam status tanggap darurat, ditambah kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau. Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia mengatakan, kegiatan Milad Basnas diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan Milad yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan di hari ini.
18: Dalam kegiatan tersebut, Basnas Kabupaten Serang menyalurkan 100 tangki air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih juga didukung OPD, mitra, dan perusahaan. Dengan 147 tangki lainnya masih akan disalurkan. Ketua Basnas Kabupaten Serang Hasanuddin mengatakan, bantuan juga berupa perbaikan rumah, beasiswa, dan paket sembako. Bantuan diprioritaskan bagi warga di Kecamatan Anyer, Cinengka, Pulau Ampel, dan Bojonegara, serta keluarga korban musibah di laut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan monitoring antrean truk di sejumlah SPBU. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
19: Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan monitoring terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengalami kepadatan antrian kendaraan. Antrian didominasi kendaraan truk yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar hingga mengular ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Faturrahman Sadildi mengatakan, monitoring dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan didominasi truk yang hendak mengisi BBM jenis solar. Di sejumlah lokasi, antrean bahkan mengular hingga ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Faturrahman menjelaskan, kepadatan antrean terjadi di tengah adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan truk semakin panjang, terutama pada SPBU yang melayani pengisian solar. Untuk mengantisipasi antrean meluas ke badan jalan, TISU meminta pengelola SPBU menyediakan rambu portabel, barier, serta kerucut lalu lintas. Perlengkapan tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan antrian kendaraan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
20: Ada beberapa memang SPBU yang hari ini terjadi antrian kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Ada beberapa juga yang memang kita sampaikan kepada pengelola SPBU bagaimana sama-sama memberikan
19: ketahui keluhan masyarakat terkait kepadatan antrian truk di sejumlah SPBU Kota Cilegon telah berlangsung sekitar 2 minggu terakhir. Di Sub Cilegon mengimbau pengelola SPBU agar aktif mengatur antrian dan memastikan kendaraan tidak menghambat badan jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pembinaan futsal usia dini di Kota Serang diperkuat lewat kompetisi berkelanjutan yang diikuti ratusan anak dari berbagai klub. Berikut Lucia Sari melaporkan.
21: Suara sorakan dan derap langkah kaki memenuhi lapangan futsal SMP IT Al-Ghifari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Ratusan anak datang dengan satu tujuan, menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Sekitar 840 anak mengikuti kompetisi ini dengan rentan usia 8 hingga 14 tahun. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, bagi sejumlah klub futsal, kompetisi ini menjadi langkah awal untuk membangun pembinaan atlet muda yang lebih terarah. Berawal dari gagasan sederhana, 5 klub pelopor, kompetisi ini berkembang menjadi turnamen yang melibatkan 42 tim dari 13 klub futsal sekota Serang. Dukungan pemerintah kota Serang dan Pengcap Futsal turut mendorong kompetisi ini. Bukan sekedar mengejar kemenangan, para peserta juga dibentuk untuk mengenal sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Selain itu, Ketua Panitia Sameh Rahmatullah berharap akan muncul pemain-pemain muda yang bisa terus berkembang. Sebab bibit atlet tidak lahir hanya dari satu pertandingan. Mereka membutuhkan ruang bermain, latihan yang konsisten, serta kompetisi yang berkelanjutan.
0: Tim. Ada 42 tim dari usia-usia yang sudah dikirim oleh setiap klub. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan liga ini menjadi salah satu event yang berkualitas dan juga menjadi wadah anak-anak.
21: Dari lapangan sederhana ini mereka belajar tentang kerjasama, disiplin, dan sportivitas, sekaligus menyiapkan langkah menuju panggung yang lebih besar. Harapannya pembinaan futsal di Kota Serang tidak berhenti pada satu kompetisi, namun terus berlanjut hingga melahirkan atlet muda yang mampu membawa Kota Serang ke tingkat regional hingga nasional. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo untuk menghijaukan Kota Jakarta. Basnas Kabupaten Serang salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah Serang, Banten. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar akan menemani pagi hari Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, kami tunggu gabungnya di 0811 797 7912. Nanti kan ada banyak informasi menarik, diantaranya adalah Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung yang kabarnya siap untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk hijaukan Jakarta. Kemudian juga ada informasi tentang Camat Penjaringan yang menyebut bahwa uang masuk ke Taman Kalijodo, Jakarta Utara yang besarannya adalah Rp10.000 itu dipakai untuk petugas parkir dan juga kegiatan Karang Taruna. Nanti ya informasinya akan saya sampaikan pendengar. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi sekali lagi, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 797 7912. Ada kejadian menarik apa di sekitar Anda yang terjadi pagi hari ini? Yuk silakan Anda sampaikan. Dan nanti pendengar akan ada 3 tema juga untuk Anda dalam polling Jakarta pagi ini ya, kami tawarkan untuk Anda pilih.

0: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
1: Ini produk UMKM lokal loh.
0: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
1: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
0: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
1: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
0: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
1: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
2: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
3: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti, dan Anda juga bisa ikut berbagi informasi bersama dengan kami ya di 0811 797 7912. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbanyak penghijauan di Jakarta. Salah satu yang didorong ini adalah pembangunan vertical garden ya di gedung-gedung, termasuk dengan melibatkan pemilik gedung. Dan Presiden Prabowo juga minta Jakarta ini untuk menjadi contoh gerakan Indonesia Asri yang kabarnya akan segera di-launching begitu ya. Asri ini adalah aman, sehat, resik, dan indah. Dan selain penghijauan, gerakan ini juga mencakup pengurangan sampah serta juga pembersihan sungai dan juga lingkungan dengan dukungan menggunakan teknologi tentunya. Untuk Anda pendengar, kami tunggu gabungannya. Nanti juga tiga tema kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. Kita pantau sekarang kondisi cuaca di satelit radar cuacanya BMKG seperti apa bersama dengan perakiran BMKG. Ada Mbak Nurmayati. Selamat pagi, Mbak Nurmayati. Selamat pagi. Bagaimana untuk pantauan pagi hari ini untuk cuaca di Jakarta dan sekitarnya, dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
4: Baik, berdasarkan pantauan citra radar dan juga satelit untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pada pagi hari ini terpantau cerah. Kemudian pada untuk perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang pertama pada pagi hingga siang hari itu diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari diprediksi secara umum cerah berawan. Cerah berawan hingga berawan tebal, okay, dengan potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam hari itu secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.
3: Baik, kisaran suhunya berapa untuk Jakarta hari ini?
4: Untuk di wilayah Jakarta, kisaran suhu pada hari ini diperkirakan sekitar 26 hingga 34 derajat Celcius.
3: Oke, okay, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan di sekitar Jakarta bagaimana?
4: Baik, untuk jalur penyeberangan di sekitar wilayah Jakarta seperti di Selat Sunda itu terpantau cukup kondusif dengan ketinggian perkiraan gelombangnya jadi sekitar motor 0,5 hingga 1 meter.
3: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
4: Untuk penerbangan untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak terdapat potensi pertumbuhan awan cibi, namun untuk di wilayah Indonesia secara umum terdapat potensi pertumbuhan awan cibi di sekitar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, dan juga Kalimantan Utara bagian utara.
3: Untuk update informasi cuaca terkini kita bisa akses informasinya di mana?
4: Baik kepada para pendengar yang ingin mengakses informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini, itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, mm-hmm. aplikasi mobile info BMKG, dan juga media sosial @info BMKG.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurmayati. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca bersama dengan perkirawan BMKG Nurmayati. Tiga tema pendengar nanti akan kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini ya. Anda yang menentukan tema mana yang nantinya akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Informasi dari Anda pun juga masih kami tunggu ya di 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti Anda bisa ikut bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar Anda ya. Dan pendengar, mungkin Anda sempat mendengar kabar ada yang cukup viral begitu tentang dugaan adanya pungutan Rp10.000 di RPTRA Kalijodo ya. Nah, ini Satpol PP Jakarta Utara sudah melakukan pengecekan ke lokasi dan petugas menyebut sebelumnya memang pernah ada pungutan Rp10.000 untuk penitipan sepeda motor yang disebut sebagai sumbangan jasa keamanan kendaraan. Namun, Satpol PP menegaskan kalau RPTRA merupakan uang publik yang dapat dinikmati masyarakat dan meminta agar tidak ada pungutan dengan alasan apapun. Kalau untuk jasa penitipan kendaraan, sifatnya harusnya sukarela begitu. Dan selain soal pungutan, petugas juga mengecek dugaan adanya minuman keras di kawasan tersebut, tetapi tidak menemukan penjual miras di UMKM sekitar lokasi. Satpol PP bersama dengan Pamdal RPTRA dan pengurus RW akan ketat katanya pengawasan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Nah, ini masih berkaitan dengan hal yang sama. Ini Camat Penjaringan, Pak Darmawan, menyebut bahwa uang masuk ke Taman Kalijodo Jakarta Utara yang sebesar Rp10.000 ini adalah ternyata buat petugas parkir dan untuk kegiatan Karang Taruna. Dikatakan oleh Pak Darmawan begitu, Ketua RW 005 menjelaskan bahwa hasil pungutan tersebut digunakan sebagai kontribusi bagi petugas yang melakukan penjagaan dan juga penataan kendaraan di area parkir, serta juga sebagian digunakan untuk mendukung kegiatan kepemudaan atau Karang Taruna setempat. Dan dia menyampaikan berdasarkan hasil klarifikasi di lapangan,

terdapat praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi yang mengatasnamakan RW, Karang Taruna maupun pengelola RTH Kalijodo. Dan ditegaskan juga bahwa petugas akan melakukan pengawasan dan penjagaan secara berkala guna mengantisipasi terulangnya praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk Anda pendengar, nanti ditunggu ya tiga tema yang kami tawarkan, kira-kira temanya apa saja. Nanti Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas. Dan Anda juga nanti bisa ikut bergabung ya ketika kita membahas tema yang terpilih tersebut di Jakarta Pagi ini.

0: Jakarta Pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital ya. Ada informasi dari Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, pendengar, ini sehubungan dengan orang hilang ya. Ada orang hilang atas nama Rizky Dona Amelia. Rizky Dona Amelia ya. Ini kelahiran tahun 2011, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pelajar. Alamatnya di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ciri-cirinya adalah rambut ikal, warna hitam panjang. Ini hilangnya sekitar hari Sabtu tanggal 5 September 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tingginya 155 cm, berat badannya 45 kg. Warna kulitnya sawo matang. Sekali lagi ciri-cirinya adalah rambutnya ikal, warna hitam panjang. Ini dilaporkan hilang sekitar hari Sabtu tanggal 5 September 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda mengetahui informasi terkait dengan Rizky Dona Amelia, ini bisa menghubungi Ibu Nuraini selaku orang tua dari Dona. Nomornya adalah 0888-0855-7607. Sekali lagi 0888-0855-7607. Untuk Anda pendengar, nanti Anda bisa ikut bergabung ya, untuk menyampaikan informasi-informasi hal yang terjadi di sekitar Anda juga di 0811-7977-912. Kali ini kita akan pantau kondisi trafik bagaimana bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan kondisi lalin pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, Kamis pagi, terlihat beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, dan kami ingatkan bagi Anda yang melintas di sekitar Tangerang menuju arah Tomang,

0: saat ini ada penanganan ya untuk beberapa rumput-rumput di sekitar ROW atau parit di sebelah kiri jalan tol tersebut, tepatnya di KM 16.800 yang menuju arah Tomang dari arah Tangerang, terbakar. Jadi beberapa lahan karena kering ya, kemarau cukup panjang sehingga ada beberapa alang-alang dan pohon-pohon sekitar tol tersebut terbakar. Jarak pandang terbatas, banyak asap, saat ini sudah ditangani baik dibantu dari PJR maupun juga dari Damkar ya, ataupun dari Jasa Marga juga sudah berusaha untuk memadamkan. Saat ini masih dalam penanganan. Hati-hati bagi yang melintas di kawasan tersebut, jaga jarak aman Anda dan dengan kendaraan lainnya. Kemudian untuk memasuki ke arah Kebon Jeruk dari KM 3.400 saat ini telah dibuat kontraflow hingga nanti memasuki ke arah Tomang ramai lancar. Sudah ada Bapak Kasat Lantas Wilayah Jakarta Barat dan AKP Darmo selaku KBO Satlas Jakarta Barat untuk pengaturan berikut jajarannya. Sementara dari Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, sedangkan dari kawasan sebaliknya yaitu dari arah tol dalam kota Cawang menuju arah dalam kota terutama ke arah Semanggi saat ini pun telah dibuat kontraflow atau melawan arus dari KM 1.300 hingga nanti keluar di 8.100. Petugas PJR Jasa telah memasang kerucut lalu lintas di sana untuk kerucut-kerucut ini untuk memudahkan Anda memisahkan antara lajur kanan maupun kiri. Silakan bagi Anda yang menuju arah bandara gunakan lajur ketiga dan empat. Dan mohon perhatian bagi Anda yang menuju ke arah bandara KM 21, saat ini ada penanganan laka tunggal atau kecelakaan tunggal sebuah trailer berada di ROW atau di chevron ya, ini pembatas di lajur tengah, agar diwaspadai. Demikian.
1: Baik, kemudian kalau untuk protokol utama bagaimana pantauannya pagi hari ini?
0: Untuk protokol utama, terutama di sekitar baik kawasan menuju Sudirman, Bundaran Senayan, cukup meriah. Masih ada 1-2 para pegiat olahraga sepeda atau sepeda sport ya, memasuki ke pintu 5 dan pintu 7, ini di lajur kiri, bahu jalan. Dan juga sesekali masih ada juga yang lari pagi untuk menuju pintu 5, terutama di FX Sudirman. Ini juga perlu diwaspadai, terutama pengendara 2-2 yang melakukan perjalanan di bahu jalan. Karena ini berbarengan dengan pagi ini, aktivitas cukup tinggi. Memasuki ke arah Bundaran HI dari Sudirman terpantau masih ramai lancar, hanya tertahan yang menuju Imam Bonjol. Sedangkan nanti lurus menuju arah Sarina, Kebon Sirih, hambatannya masih ada beberapa pekerjaan proyek MRT hingga nanti pertemuan ke arah Patung Kuda. Dan Merdeka Barat menuju Harmoni ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca masih sedikit berawan di dalam kota. Demikian.
1: Baik, kemudian kalau untuk rencana penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
0: Ya, ada rencana penyampaian pendapat terutama di sekitar kawasan Patung Kuda. Ini ada banyak sekali elemen-elemen yang akan berorasi di Patung Kuda dekat wilayah selatan Monas ya. Ini juga pada pukul 10, pukul 13, dan pukul 14.00. Kemudian di kantor KPK RI pada pukul sekitar 11 dan pukul 13.30. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai. Ini kelihatannya aksi rutin damai sudah dilakukan ya di depan Kedubes RRT Mega Kuningan. Namun tidak mengganggu, cukup tertib. Baik yang menuju ke arah Mall Ambassador maupun di kawasan rumputan di Mega Kuningan ini tidak, karena di depannya ini lapangan, namun tidak mengganggu. Aktivitas masyarakat cukup normal, penyeberang jalan juga cukup normal karena volume saja kepadatan yang menuju ke Sambungan Strategik. Jadi itu saja yang perlu diwaspadai.
1: Oke, baik. Terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami, Kompol Heri.
0: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, agar selalu Anda taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Prianto dari TMC Polda Metro Jaya. Untuk Anda pendengar, silakan untuk yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, Anda sampaikan informasinya terkait dengan traffic mungkin ya. Untuk Anda yang sudah ada di jalan, kira-kira bagaimana untuk kondisi traffic di jalan-jalan yang Anda lintasi pagi hari ini. Termasuk juga mungkin situasi di stasiun-stasiun atau mungkin di halte Transjakarta. Sampaikan di 0811 7977 9912.

0: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
7: Ada masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Tiga tema nanti kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda bisa cek-cek nanti di Instagram dan juga di WhatsApp kami ya, 08 11 79 7 7 9 1 2. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI yang akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini.
2: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.